0: nafsi rahmah. Allah telah mewajibkan dirinya untuk merahmati hamba-hambanya. Annahu man amila minkum su'an. Bahwasanya siapa, barang siapa di antara kalian yang mengerjakan satu perbuatan buruk, bijahalatin, karena kejahilan ketidaktahuannya, thumma taba min ba'dihi, kemudian dia bertobat setelah dia berbuat keburukan tersebut, wa aslaha, lalu dia memperbaiki dirinya, memperbaiki amalnya, fa annahu ghafurur rahim, maka sungguhnya dia Allah zat yang maha pengas, yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah mencatat rahmat ini bagi orang yang dia berdosa, kemudian dia bertaubat, memperbaiki amal perbuatannya, memperbaiki dirinya. Maka Allah menjanjikan ampunan Allah dan rahmatnya kepada hamba tersebut. Jadi seorang harus thiqah billah, yakin kepada Allah akan rahmat dan kasih sayangnya, ampunan dan maghfirahnya. Kemudian yang terakhir, sebetulnya masih ada tapi saya cukupkan 6 poin. Di antara upaya yang harus dilakukan dan sikap yang harus dilakukan oleh seorang hamba tatkala dia terjerumus dalam perbuatan dosa, yaitu jihadus syaitan wa ittikhadhuhu aduwan lahu, yaitu dia harus berjihad melawan syaitan. Dia harus berjihad melawan syaitan karena syaitan adalah musuhnya dan dia betul-betul menjadikan syaitan sebagai musuhnya. Dan mujahadatun nafs, jangan sampai jiwanya ditunggangi oleh syaitan. Karena hawa nafsu ditunggangi oleh syaitan, maka jadilah apa yang diinginkan oleh syaitan dan oleh hawa nafsu. Tetapi kalau seorang yakin pada Allah, berlindung pada Allah, bergantung pada Allah, al-i'tisam billah, berpegang teguh pada Allah, maka syaitan akan tidak ada kekuatannya kepada hamba tersebut. Syaitan akan lemah. Kalau seorang selalu yakin dan berpegang pada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir mengingat Allah, maka setan akan kalah dan terkalahkan. Itu diantara apa yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertobat kepadanya, berkembali kepadanya dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala ali sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwah Al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Mubarok Bamualim LCMHI Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Riyadus Solihin yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Ikhwah Al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jalan nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu,
3: al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

والله عليم بذات الصدور ألم

لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaku, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Madin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara keseiman dan sahabat, sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT berkahi dan menjaga kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, seperti biasa di hari Selasa, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, Hafizullah, sebagai penulisnya di setiap Selasa ini. Dan pembahasan lanjutan di kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai Allah melarang wanita bersafar tanpa ditemani mahram. Pembahasan yang cukup menarik di kesempatan pagi hari ini, dan seperti biasa setelah materi bagi Anda sekalian yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja dimanapun berada, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin yang ke-8, yaitu Allah melarang seorang wanita bersafar tanpa disertai mahramnya. Ini salah satu adab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ya di dalam hubungan ya antara laki-laki dan perempuan. Ya, Allah melarang kaum wanita bersafar tanpa disertai mahram. Ya, safar ya. Artinya dia melakukan perjalanan safar. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Faqala rajulun faqala ya Rasulullah uktutibtu fi ghazwati kada wa kada wa kharajat imra'ati hajatan. Qala idhhab fahujja ma'a imra'atik. Nabi berkata, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Dan janganlah seorang wanita bersafar, berpergian ya, seorang diri kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seseorang yang berdiri lalu bertanya, ya Rasulullah, saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti peperangan ini dan ini. Dan istri saya atau istriku akan keluar untuk mengerjakan haji. Itu dia dihadapkan dua pilihan ini, ya. Antara dia pergi ke medan perang, ya, atau dia menyertai istrinya untuk berangkat haji, tapi dia tidak dapat mengikuti peperangan, tidak bisa ikut peperangan. Ya, jadi tidak bisa dia dalam satu waktu ada di dua tempat tentunya. Ima dia memahrami istrinya berangkat haji, atau dia ikut perang bersama Nabi. Kita tahu bahwasanya perang itu ataupun jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, puncak amal dalam Islam. Ya, keutamaannya kita tahu semua. Ya, keutamaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, debu yang menutupi kaki itu dapat menjaganya dari api neraka, jilatan api neraka dan lain-lain sebagainya, apalagi kalau mati syahid, ya, maka balasannya surga. Ya, itu adalah peluang yang sangat besar untuk meraih surga. Yang satu lagi, memahrami istri berangkat haji. Memahrami di sini boleh jadi dia juga berhaji bersama istrinya, atau boleh jadi dia menyertai saja. Ya, tidak melaksanakan ritual ataupun prosesi ibadah haji. Ya, dua-duanya boleh. Ya, nah, mana yang jadi pilihan ini? Mana yang lebih diutamakan? Ya, mana yang lebih didahulukan? Nah, ia bertanya kepada Nabi. Ya, ia dihadapkan dua perkara itu, dua pilihan itu. Maka Nabi berkata kepadanya, ya, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Bahwa itu lebih baik baginya tentunya. Ya, dari dia dari sisi apa? Yang pertama, dia tentunya mendapat pahala, ya, apalagi dia ikut berhaji bersama istrinya. Yang kedua adalah dia ya telah berbuat baik kepada istrinya dengan menyertai haji, hingga dia istrinya bisa berangkat haji. Karena haji itu juga jihad bagi kaum wanita, ya. Kalau dia tidak ada mahramnya, bagaimana dia bisa melakukan amal itu? Dia tidak bisa berangkat tanpa mahram, ya, karena Nabi melarang seorang wanita bersafar tanpa disertai mahram. Ya, maka dalam hadis ini jelas disebutkan bahwa seorang wanita tidak boleh bersafar bepergian kecuali bersama mahramnya, walaupun untuk mengerjakan ibadah haji. Ya, tidak lantas karena ini adalah safar taat, ya, ya, untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam bahkan, ya, lalu menggugurkan, ya, kita katakan larangan itu. Tidak, larangan itu tetap berlaku, yaitu tidak boleh wanita bersafar, dilarang wanita bersafar tanpa mahram. Jadi alasan berangkat haji, pergi haji, menunaikan haji itu tidak bisa menjadikan tidak bisa dijadikan dan diangkat menjadi alasan, ya. Nah, Rasulullah katakan, ya, dalam hadis yang lain bahwasanya jihad itu haji itu adalah jihad bagi kaum wanita, ya. Nah, demikian. Maka Nabi memilih untuknya, untuk laki-laki ini, memahrami istrinya berhaji. Itu lebih baik daripada dia ikut dalam peperangan ini dan ini, walaupun dia sudah mendaftarkan diri. Ya, dia mengatakan, "Uktutibtu, aku sudah mendaftarkan diri." Artinya dia ada kesanggupan untuk ikut pergi jihad bersama Nabi SAW. Ya, bekal apa semua sudah komplit, ya, tinggal berangkat bersama Nabi perang. Perang bersama Nabi, ya. Wah, ini punya arti tersendiri mungkin, ya. Nah, tapi ya Nabi tetap memilihkan baginya ya memahrami istri berangkat haji. Ya, tentunya keutamaannya itu lebih besar karena di situ ada dua orang yang mendapatkan manfaatnya, dia dan istrinya. Kalau dia berangkat perang, ya mungkin itu maslahatnya untuk dirinya saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, dan juga dengan itu istrinya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, ya. Nah, demikian. Jadi salah satu ya, hukum di dalam Islam ya untuk menjaga marwah, martabat, kehormatan, kemuliaan seorang wanita, dan untuk mencegah hal-hal buruk terjadi pada dirinya, ya, fitnah-fitnah ataupun kejahatan-kejahatan yang mungkin saja menimpa dirinya di dalam perjalanan, ya. Nah, maka ya dia tidak boleh berangkat kecuali ada yang menyertainya. Nah, demikian. Ya, itu poin yang ke-8. Ya, tujuannya tentunya untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Ya, karena mereka ya sangat rentan ya untuk menjadi objek kejahatan ya kaum lelaki. Nah, demikian. Dan juga mereka tidak punya kemampuan untuk membela diri, ya. Mereka kaum yang lemah. Pertimbangannya juga lemah. Sementara safar itu adalah qit'atun minal adab. Qit'atun minal adab, potongan dari adab, ya. Maka perlu ada mahram yang menyertainya, dan mahram sini laki-laki yang sudah baligh tentunya, ya, bukan anak kecil, ya, tapi laki-laki yang sudah baligh. Nah, demikian dari karib kerabatnya ataupun keluarganya yang masuk kategori mahram tentunya, ya. Nah, demikian. Yang ke-9, Allah Azza wa Jalla melarang seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram. Dan juga sebaliknya. Seperti misalnya berjabat tangan, ya, apalagi yang lebih dari itu. Ya, Nabi SAW mengatakan, la ayyut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Ya, seandainya kepala seorang ditusuk dengan pasak dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis sahih riwayat Tabrani. Jadi ini jelas larangan, ya, laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, nah demikian. Baik itu berjabat tangan, ya, atau hal-hal yang lebih, ya, besar dari itu, ya. Nah demikian. Dan ini untuk menjaga kedua-duanya, menjaga laki-laki dari fitnah syahwat, ya, dan menjaga wanita sehingga terjaga, terpelihara kehormatan dirinya dan martabat dirinya, ya. Nah demikian. Karena ya setan bisa menjadi, ya, pihak ketiga di situ yang bisa saja menyeret mereka kepada perbuatan yang lebih keji, ya, yaitu zina. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu salah satu di antara poin, ya, di mana Islam menegaskan, ya, batasan-batasan yang tegas, ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya, nah demikian. Yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita melembutkan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, agar tidak menimbulkan fitnah dan dia bisa menjadi sasaran kejahatan kaum lelaki. Dan untuk kaum lelaki mungkin hatinya lebih terjaga, tidak muncul keinginan-keinginan kotor, ya, hal-hal buruk negatif dalam pikirannya. Ya, manusia punya tools yang namanya hawa nafsu. Mau dibuang nggak bisa. Dia tertanam dalam diri kita karena kita perlu. Tapi ini juga tools yang berbahaya. Ya, nah perlu dibatasi. Hawa nafsu nggak bisa dibuang, tapi perlu dibatasi. Nah, maka pembatasan-pembatasan itu salah satunya adalah dengan hal ini. Ya, syariat ini, ketentuan ini, yaitu wanita ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia jangan melembutkan, melemah gemulaikan suaranya. Ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Inittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti wanita-wanita yang lain jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu tunduk, melemah gemulaikan dalam berbicara sehingga muncullah keinginan-keinginan kotor orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Yang dimaksud tunduk dalam berbicara adalah, ya, melemah gemulaikan suaranya. Wanita identik dengan kelembutan. Segala sesuatu pada dirinya itu memang disetting lembut, termasuk suara. Ya, dia tidak ada jakun seperti laki-laki. Ya, nah, suaranya juga tidak seperti suara laki-laki. Ya, yang cenderung tebal. Ya, ngebas. Ya, wanita suaranya tipis. Ya, maka dengan kondisi seperti itu, ya, di mana dia juga harus berkomunikasi, ya, dengan laki-laki misalnya yang bukan mahramnya, misalnya dalam jual beli, ya, boleh, ya, berjual beli antara laki-laki dan perempuan. Cuma, nah, perhatikanlah adab ini. Ketika dia berbicara dengan laki-laki, jangan laki-laki yang bukan mahramnya di luar sana, janganlah dia melemah gemulaikan suaranya, ya. Nah, demikian. Sehingga ini bisa menimbulkan keburukan, ya, terhadap laki-laki yang mendengarnya. Ya, namanya hati berbolak-balik, ya, bisa saja tergoda. Setan hadir di mana-mana. Setan ada di mana-mana, ya. Nah, dikhawatirkan dia bisa tergoda dan muncul keinginan-keinginan buruk dan kotor di dalam hatinya. Maka tindakan preventif itu lebih diutamakan, lebih didahulukan. Ya, berlakulah di sini kaidah saddud dzara'i, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, nggak bisa dikatakan, wah, saya nggak terpengaruh dengan suara wanita yang lemah gemulai. Ya, kita bicara orang yang normal di sini, ya. Ya, pasti semua yang ada pada wanita itu menarik perhatian. Jangankan bicaranya, diamnya saja itu menarik perhatian, apalagi bicaranya. Ya. Nah, wanita itu diam saja itu sudah menarik perhatian, apalagi dia ya bergerak. Nah, itulah kaum wanita yang diciptakan oleh Allah seperti itu kodratnya, karena dialah pasangan sisi lain dari laki-laki. Ya, innaman nisa saqa'ikur rijal. Ya, seperti itu ya kondisinya. Maka Islam meletakkan adab-adab, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang ini bisa menyelamatkan kedua belah pihak. Ya, si kaum wanita bisa selamat dan kaum laki-laki juga bisa selamat. Karena yang diinginkan di sinilah selamat. Ya, menjaga agar tidak jatuh dalam hal yang membinasakan. Walatul kubi aidikum iletah luka. Jangan kamu lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nabi juga mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Melemah gemulaikan suara ketika berbicara itu bisa ya memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dimaksud dengan tunduk dalam berbicara adalah dengan melemah gemulaikan suara, ya. Wa qulna qawlan ma'rufa, katakanlah, ucapkanlah kata-kata yang baik. Ya, yang baik di sini ya salah satunya adalah dengan cara yang benar juga. Ya. Nah, dengan cara yang benar. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar membersihkan seluruh anggota badan dari zina-zina kecil. Nabi SAW bersabda di dalam hadis, Inna Allah kataba ala ibni Adam haddahu minaz zina. Adraka dhalika la mahalata. Fazina al-ain al-nadhar. Wazina al-lisan al-mantik. Wal-nafsu tamanna wa tashtahi. Wal-farju yusaddiku dhalika kullahu au yukadzibahu. Au yukadzibuhu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian atas setiap bani Adam dari zina. Ada bagiannya dari zina yang mesti dia dapatkan. Ini zina secara maknawi ya, bukan hakiki. Maka zina mata adalah melihat. Yaitu ini mata bisa menjadi saluran menuju zina. Itu maksudnya. Ya. Dan zina lisan adalah berbicara. Ya, seperti tadi ya, seorang wanita melemah gemulaikan suaranya kepada laki-laki, laki-laki juga melemah gemulaikan suaranya kepada wanita untuk memancing perhatiannya. Ini bisa menjadi zina lisan, ya, yang bisa berujung membawa kepada zina yang hakiki. Dan hati berangan-angan dan muncul ketertarikan, ya, muncul ya mau itu, ya, dan itu problematika manusia, yaitu mau tak mau. Manusia ini makhluk yang problematik. Kenapa? Ya, karena dia dikasih kekuatan oleh Allah yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain. Dan kekuatan yang dimaksud itu adalah kemauan. Kemauan manusia itu adalah kekuatan terbesarnya. Allah tidak memberikan kekuatan itu kepada malaikat sekalipun. Malaikat tidak punya kemauan. Jin dan binatang dibatasi kemauannya. Ya, dibatasi kemauannya. Ya, sebagai contoh iblis ya termasuk yang hebat dari kalangan jin, dibatasi kemauannya. Seengkar-engkarnya iblis, dia tidak mau jadi Tuhan. Tapi manusia, kemauannya itu luar biasa, tanpa batas. Yang kata Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha'Allah. Kemauan manusia itu, maunya manusia itu di bawah maunya Tuhan. Dan tidaklah kamu mau, melainkan itu di bawah maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kekuatan, power yang gede. Tapi justru disitulah masalah kita. Itu masalah manusia, yaitu mau atau tak mau. Maka dia harus maintenance itu. Itu masalah kita hari-hari. Antara mau tak mau itu. Ya, di sini kemauan zina itu besar. Maka Islam memaintenance-nya. Ya, dengan apa? Ya, dengan menurunkan ya kita katakan aturan-aturan yang bisa meredam kemauan itu. Ya, nah demikian. Yaitu apa? Ya, menundukkan pandangan, menjaga lisan ya. Ya, dan menjaga hati ya. Nah, karena ya kemaluan lah yang membenarkan hal itu atau mendustakannya. Ya, nah, apakah muncul maunya atau tidak maunya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Dalam riwayat lain ada tambahan, dan tangan zinanya adalah meraih, kaki zinanya melangkah. Ya, nah seperti itu. Jadi Allah memerintahkan kita agar menjaga seluruh anggota badan kita ini dari zina kecil, ya, dari zina-zina kecil yang jangan sepele. Walaupun zina kecil, dia bisa mengarahkan seorang itu kepada zina yang sebenarnya, yang hakiki, yang lebih besar, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu aturan yang Allah turunkan kepada kita, syariat yang Allah turunkan kepada manusia. Nah, kemudian yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala dan nabinya juga memerintahkan para pemuda yang telah mampu memberikan nafkah lahir batin agar segera menikah. Nabi mengatakan, lam nara lil mutahabbaini mithlun nikah. Kami tidak melihat adanya solusi lain, ya, jalan keluar lain bagi dua sepasang insan yang sudah jatuh cinta selain menikah. Nah, selain menikah. Maka para pemuda khususnya, jika sudah mampu memberikan nafkah lahir batin, maka poin pertama yang harus ada di kepalanya adalah menikah. Itu nomor satu. Ya, belum yang kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Ya, kedua bisa aja listnya, ya, macam-macam, ya. Wah, menuntut ilmu ini itu, ya. Nah, tapi ya kalau dia sudah mampu ba'ah, maka list pertama adalah ya dia menikah. Ya, nah demikian. Dan memerintahkan kepada mereka yang belum mampu agar membentengi dirinya dengan ya berpuasa. Mungkin kelasnya kelas saum, ya. Maka ya berpuasalah. Yang sudah mampu ya menikahlah. Nabi SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu jah. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang telah mampu menikah, hendaklah dia menikah. Karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan matanya dan memelihara menjaga kemaluannya. Dan barang siapa yang belum mampu, ya, artinya kemampuan itu tidak ada. Konsekuensi logisnya apa? Kalau kemampuan itu ada, ya, maka ini tidak jadi pilihan. Ya, ini tidak jadi pilihan. Pilihan pertamanya tetap apa? Menikah. Ya. Nah, bagi yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena itu adalah tameng baginya, ya. Ya, pelindung, ya, yang bisa menjaga dirinya dari hal yang lebih buruk, dari perbuatan yang lebih keji, yaitu zina. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu bagi yang tidak mampu, ya, maka solusinya adalah berpuasa. Bagi yang mampu, maka solusinya adalah menikah. Ya, ya. Bagi yang nggak mampu, nggak ada solusi yang kedua, ketiga. Yang kedua misalnya sebagian ya dibolehkan masturbasi onani karena belum mampu nikah, kemudian tidak, bukan itu solusinya. Nggak disebutkan Nabi di sini solusinya masturbasi dan lain sebagainya. Ya, adapun itu sudah kita bahas sebelumnya, ya, hukum onani, masturbasi yang menurut mayoritas ulama haram hukumnya. Ya, dan bagi ulama Syafi'i, ya, dan Imam Syafi'i itu membatalkan puasa. Ya, nah demikian. Jadi nggak ada opsi lain. Ya, selain ya kita katakan berpuasa. Nah, bagi yang mampu, maka ya nomor satu di dalam listnya adalah menikah. Ya, apa-apa yang menghalanginya menikah kalau dia sudah mampu, ya, ya, kalau dia sudah mampu, apa yang menghalanginya menikah kecuali ya dia orang yang lemah, ya, nggak ada lagi yang menghalanginya sebenarnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 12 poin, ya, hal-hal yang berkaitan dengan syariat yang berkenaan dengan adab bergaul dengan lawan jenis. Berikutnya nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas metode pembelajaran, apa-apa saja yang harus dilakukan berkaitan dengan bab ini, ya, poin-poin yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itulah materi yang kita bisa sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, dan 12 poin tadi telah disampaikan dari poin yang ke-8 hingga poin yang ke-12, yaitu mengenai adab bergaul dengan lawan jenis. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita ambil faedah apa yang telah disampaikan. Dan selanjutnya, silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Baik, yang pertama kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, apakah anak yang belum balig bisa dijadikan sebagai mahram seorang wanita dalam safar?
2: Tidak bisa, ya. Mahram itu syaratnya adalah dia masuk, ya, kategori mahram balig, ya, dalam kita katakan ketentuan kita katakan waris, ya. Nah, itu apa namanya, garis dari mahram. Yang kedua adalah syaratnya adalah dia baligh. Yang ketiga syaratnya dia waras, berakal. Ya, kalau dia tidak berakal atau kurang akalnya, bisa jadi karena dia itu disabilitas misalnya, ya, fungsi akal, nah, itu tidak bisa dijadikan mahram. Karena dia tidak bisa melindungi, dia justru dilindungi, ya. Nah, kalau dia ada keterbatasan mental misalnya. Ya, jadi ya satu, ya, dia masuk deretan mahramnya. Yang kedua, ya, dia baligh. Ya, bukan, ya, bocah kecil yang nggak ngerti apa-apa dan lemah, masih lemah, ya. Yang ketiga adalah dia, ya, berakal, ya, nah, sehat. Artinya, ya, dia mampu untuk melindungi. Karena fungsi mahram itu untuk melindungi. Ya, kalau dia tidak mampu melindungi, bagaimana dia jadi mahram? Ya? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Sekarang terserah atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ustaz, bagaimana jika seorang ustazah dia membuka kajian online khusus akhwat? Walaupun itu khusus akhwat, tapi karena online jadi bisa disimak oleh siapapun, baik laki-laki atau perempuan, Ustaz. Nah, apakah ini sudah dibenarkan walaupun disebutkan kajian khusus akhwat?
2: Ya, kalau semua orang aja nggak apa-apa, ya. Nggak masalah. Aisyah jadi rujukan para sahabat, ya, dia laki-laki, sahabat-sahabat datang kepada Aisyah bertanya, Aisyah menjelaskannya, apa pakai bahasa isyarat Aisyah menjelaskan, nggak, tapi ya tentunya ya, ya dijaga, ya, batas-batasnya, kan begitu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Jadi ada buku yang menceritakan tentang kiprah-kiprah para wanita di masa sahabat, tabiin dan tabi'in. Bahwa mereka adalah wanita-wanita yang punya karya, ya, tidak dibatasi dari karya, kan begitu, ya. Nah, tapi ya dengan menjaga ketentuan-ketentuannya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan, ya Ustaz, sering kita lihat di media sosial sekelompok wanita muslimah yang mereka tadabur alam, pergi ke gunung tanpa ditemani mahram tapi bersama sama muslimah, Ustaz, banyak orang. Apakah diperbolehkan?
2: Kalau masih belum kategori safar, ya boleh. Tapi kalau sudah safar, ya nggak boleh. Safar itu bagaimana ketentuannya, kembali kepada urfi, ya, urfi yang berlaku pada masa itu di tempat itu. Ya, kira-kira ini.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang bekerja sebagai customer service di suatu perusahaan yang mengatasi keluhan customer, yang tentunya ini suara dan cara bahasanya juga harus diatur sebaik mungkin, Ustaz. Artinya dia berkomunikasi dengan lawan jenisnya.
2: Ya, tetap berlaku, ya, ketentuan ayat itu tidak boleh melemah kemulaikan suara. Walaupun dengan alasan melayani customer. Ya, nah, demikian. Dia suara maksudnya bagaimana? Ya, suara yang datar, ya. Ya, tahulah bagaimana suara yang menggoda dengan suara yang ya memang kebutuhan untuk berkomunikasi, ya. Nah, demikian. Nah. Wallahu a'lam
1: bishawab. Itu pasti diperhatikan ya, adab-adabnya baik. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, anak kami sudah berusia 17 tahun, sudah mulai mengenal cinta. Sudah kami arahkan untuk menjaga dan menyimpan perasaan itu. Jangan berpacaran. Tapi kadarullah anak tetap masih berhubungan via chat. Dan sudah kami jelaskan dengan bahasa langsung dengan mengirim nasihat kepada postingan anak tersebut ya. Malah sekarang kami dibilang overprotective. Sudah pendekatan yang lemah lembut padahal yang sudah kami lakukan itu sudah baik sekali tanpa kata-kata kasar. Apa yang harus kami lakukan Ustaz selanjutnya supaya anak kami menyadari bahwa yang dilakukannya adalah salah?
2: Teruslah lakukan. Karena Allah melihat kegigihan kita. Ya. Karena hasil akhir kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kita dakwahi, anak kita juga melihat kegigihan pendidiknya gitu ya. Nah, kalau kita putus asa begitu ya, ya udahlah, terserah, ya udah selesai. Artinya kita sudah keluar dari kesabaran, ya. Nah, memang begitu. Kita nggak bisa memaksa manusia, ya. Kita tidak bisa memaksa manusia. Bukan hanya kita, penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau memaksa manusia. Bukan tidak bisa ya. Allah bisa memaksa manusia beriman, gampang. Ya, untuk memaksa manusia ini beriman gampang, secara saintifik mudah. Ya, dibuat aja manusia kalau makan nggak kenyang-kenyang, bisa juga itu, gampang mengacak sensor di otaknya. Wah, udah makan nggak kenyang-kenyang, nggak ada pilihan ya, udah beriman aja kita. Atau makan nggak bisa keluar dengan mengacak saraf, ya pembuangannya, ya udah nggak bisa ngeden, nggak bisa keluar makanan itu, ya. Jadi kalau gak bisa keluar gimana? Makan salah gak makan salah itu. Mati pelan-pelan ujungnya. Ya. Jadi secara saintifik Allah maksa manusia beriman sangat mudah. Ya. Sangat mudah. Tapi Allah tidak mau maksa manusia. Maka Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa'a falyu'min. Faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman. Barang siapa yang tidak mau beriman silakan juga. Karena itu problematika manusia. Manusia itu makhluk problematik. Kenapa? Karena berkaitan dengan kemauannya sendiri. Bertabrakan dengan kemauannya sendiri. Jadi masalah manusia itu mau tak mau. Ya, masalah manusia itu mau tak mau. Hari-hari kita bergelut dengan hal itu. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian juga di dalam berdakwah. Ya, maka bacalah ya, kita katakan kisah Nabi Nuh yang berdakwah kepada anaknya itu nggak ada henti ya, nggak ada putus, nggak ada kata akhir ya, terus sampai anak itu tenggelam ya, berdakwah diulang-ulang. Karena kita nggak bisa memaksa manusia. Wa dzakir fa inna ma anta mudzakir walasta 'alaihim bimusaitir. Kamu bukan orang yang menguasai hati manusia ya. Nah, demikian ya, ya ada sembari ya banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Mungkin itu juga karena kelonggaran kita ya. Nah, enggak lepas dari kesalahan kita, kita harus berkaca juga. Jangan semuanya ditimpakan kepada anak ya. Nah, demikian. Ya, mungkin ada kelalaian kita juga, dia dapat handphone juga dari kita, dia bisa beli pulsa, dia bisa beli apa namanya istilahnya
1: kuota
2: ya dari kita juga kan begitu ya. Nah, semua fasilitas yang dia pakai itu dari kita, yang menjadi bumerang yang menyerang kita kembali ya. Banyak-banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian. Dan berusahalah ya, kalau sudah ini kayaknya yang terbaik, ulangi lagi, nggak cukup satu kali ya, harus mungkin berulang kali. Ya, nah, kalau sudah baik caranya ya, dengan lemah lembut ngasih tahu baik-baik, ya dia masih belum paham. Jadi jangan paksa manusia. Oh, masa nggak paham? Masa nggak? Allah katakan, kulil hakum ya Rob, wa kulil hakum ya Robbikum. Katakanlah kebenaran itu dari Rob kamu, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, nampak, terang kebenaran itu, yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar, yang baik dan yang buruk. Ya, nah demikian. Tapi apa? Lanjutan ayat itu. Waman syafal yu'min, waman syafal yakfur. Walaupun sudah seterang matahari di siang bolong, enggak ada yang menghalanginya. Manusia kalau ya udah tidak mau, ya tidak mau. Ya, kita enggak bisa menguasai hatinya. La ikra fid din. Nah, apa kemampuan kita untuk menguasai, mengendalikan hati manusia? Pernah enggak lihat orang yang sudah pasang alarm, malam-malam pasang alarm, sebelum tidur pasang alarm. Jam wakernya dipasang alarm. Mau bangun jam 4 pagi. Handphonenya juga di setting, ada alarm, jam 4 pagi juga. Udah itu ngasih tahu istri lagi, gaya-gayaan ini ya. Nanti kalau jam 4 bangun nih, gitu ya. Tidurlah dia. Tiba jam 4, jam wakernya bunyi, apa yang dilakukannya? Cepet, matikan. Ya, bunyi handphonenya, silent, ganggu aja. Istrinya bangunin, didampret istrinya. Masalahnya apa? Masalahnya dia tidak mau. Enggak. Gimana pun ceritanya ya nggak mau, gitu ya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, semua umatku masuk surga. Iya, semua umatku masuk surga. Yang pegang KTP Islam, beruntunglah Anda beruntung masuk surga. Ya. Tapi, illa, kecuali. Man aba, yang nggak mau. Ya kalau orang nggak mau itu diseret-seret bagaimanapun ya dia tetap tidak mau, macam nyeret kambing ke air, dia akan meronta-ronta gitu. Nah jadi ya itulah amal kita para orang tua ya, mengulang-ulangi nasib. Memang itu membosankan, itu menguji kesabaran ya. Kita maunya itu semua segera selesai kan gitu ya, sekali ngomong selesai nggak bisa. Makanya para nabi itu masa tugasnya nggak ada yang singkat, rata-rata puluhan tahun. Nabi kita 23 tahun itu simulasi sebenarnya ya, itulah dia masanya. 20 tahun kita mengawalnya dari 0 tahun sampai 20 tahun letih, itu mau segala sesuatunya cepat instan ya, kemauan kita seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir apalagi yang kurang saya sampaikan, dalil-dalilnya sudah lengkap, kasih buku lagi. Ya enggak sesederhana itu berhadapan dengan manusia, berurusan dengan manusia ya. Nah demikian, itu yang harus kita sadari ya, supaya sabarlah. Kalau sudah tepat di jalurnya, ulangi kedua kali, ketiga kali. Kita enggak tahu ya kapan momentum itu tiba turun. Itu bukan dari kita juga. Dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Maka banyak-banyaklah berdoa di samping ya kita berusaha kan. Seperti itu, apalagi dalam pendidikan mendidik. Jatuh bangun, iya, sabar-sabar. Iya demikian ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali dari hamba Allah yang berada di Kalimantan. Ustaz, bagaimana hukum wanita safar untuk menuntut ilmu, misalkan kuliah ke luar daerah atau pondok pesantren Ustaz?
2: Ya, selama perjalanan dia harus sisai mahramnya.
1: Selama perjalanan. Oh iya,
2: kemudian di tempat dia ada yang menanggung jawabnya dan selamat dari fitnah. Ya misalnya tidak ada campur baur di situ ya. Nah, dan orang yang dititipi adalah orang yang amanah kan gitu ya. Nah dan lain sebagainya ya seperti itu. Tapi sepanjang perjalanan dia menuju tempat dia menuntut ilmu, ya dia nggak boleh berangkat sendirian. Dia harus disertai oleh
1: mahram. Baik, demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana jika seorang wanita yang sudah lansia atau uzur usianya dan dia safar atau umroh tanpa mahram, yang katanya itu ada keringanan karena sudah sepuh yang tidak menimbulkan fitnah Ustaz?
2: Ya ada al-qawaidu minan nisa ya, wanita-wanita yang sudah tidak menarik lagi, yang sudah tua renta ya untuk bersafar ya, karena ya sudah terputus dari ya mungkin masa prime-nya ya. Sudah tua renta, nggak ada mungkin orang yang tertarik dengan dia kan begitu ya. Nah ya jadi ya mungkin diringankan bagi wanita-wanita yang seperti ini kondisinya ya. Al-qawaidu minan nisa ya, Ya, wanita-wanita yang sudah qaid, qaidah, qaid maksudnya dia sudah ya enggak bisa apa-apa lagi ya. Wallahu
1: a'lam.
2: Ya, sudah tua renta. Enggak ada batasan usianya, sebagian mengatakan 70 tahun ke atas, ada yang bilang 80 tahun ya. Ya, enggak ada angka tertentu. Wallahu a'lam. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pembahasan yang cukup menarik kita simak di kesempatan pagi hari ini. Ya, cukup banyak juga tanya jawab yang kami ajukan di pagi hari ini juga, dan ya mudah-mudahan nih bisa mewakili sebagian

0: Manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: yu'marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepadamu.
0: Penjagaan yang kau berikan kepadaku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan

0: مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Insyaallah taala di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
3: Roja TV. Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Kitabatullah li amalil ibad idza hammu biha aw amiluha. Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat, apabila berniat melakukannya atau mengamalkannya.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Habibus sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita melanjutkan kajian syarah kitab Tauhid. Kita masuk ke bab minasyirki, labsul halqah wal khayt.

باب ما جاء في الرقاء والتمائم. باب tentang ruqyah dan tamimah. Apa itu ruqyah? Ruqyah artinya ibu-ibu, yaitu jampi-jampi. Dimana ruqyah terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat. Apa itu ruqyah yang sesuai dengan syariat, ibu-ibu sekalian? Yaitu setiap ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa yang aneh. Ya, setiap ruqyah yang tidak mengandung apa? Kesyirikan. Adapun kalau ruqyah itu mengandung syirik, jelas ini ruqyah yang terlarang. Nah, ini ruqyah syar'iyah. Yang kedua yaitu ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah yang tidak disyariatkan dan dilarang. Yaitu ruqyah yang mengandung padanya kesyirikan atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa yang aneh. Maka tidak diperbolehkan ini, ya. Adapun tamimah, tamimah itu sesuatu yang digantung di leher anak kecil biasanya. Untuk apa? Tujuannya untuk supaya si anak ini terhindar dari penyakit ain. Kalau di Indonesia banyak ya, kadang anak-anak kecil ya dikasih kalung dari benang. Di situ ada kain hitamnya. Kalau kita ambil itu ada isimnya. Tulisan-tulisan yang tidak dimengerti terkadang. Tujuannya apa? Tujuannya katanya supaya si anak ini nggak cepat sakit atau nggak terkena penyakit ain dan yang lainnya. Pandangan mata yang dengki. Nah, ruqyah yang mengandung kesyirikan, demikian pula tamimah, itu semua terlarang. Beliau di sini membawakan hadis wa fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Rahul Bukhari wa Muslim. Dan dalam kitab As-Sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Bashir Al-Ansari, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia bersama Rasulullah SAW pada sebagian safarnya. Lalu Rasulullah pun mengirim utusan. Di mana utusan ini menyeru agar tidak ada yang digantungkan di leher unta, baik itu berbentuk busur ataupun yang lainnya, kecuali harus diputuskan
Karena kebiasaan orang Arab menggantungkan busur panah itu di leher unta. Tujuannya apa? Supaya unta ini nggak terkena penyakit ain. Ya, penyakit ain itu penyakit penyakit yang berasal dari pandangan mata. Orang terkadang ketika melihat barang kita yang bagus, matanya tuh dengki. Nah, ketika ia memandang barang kita atau kendaraan kita atau hewan yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri, ya suka kita suka kena penyakit ainnya itu, kita sakit. Bahkan bisa meninggal. Iya. Nah, orang-orang Arab punya keyakinan bahwa dengan cara menggantungkan busur panah di leher unta, katanya itu bisa menolak. Maka ini dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan harus diputuskan. Karena busur panah tidak bisa menolak bala. Yang bisa menolak bala hanya Allah. Iya. Dari hadis ini kita ambil faedah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, istafadu min al-hadis أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم فيتفقدهم وينظر في أحوالهم. Selayaknya seorang pemimpin memperhatikan keadaan rakyatnya, terutama dari sisi agamanya, bukan sebatas dunianya, tapi agamanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis ini mengirim orang untuk menyeru bahwa tidak boleh ada busur panah yang digantungkan di leher unta kecuali harus diputuskan. Nah, ibu-ibu sekalian, seorang pemimpin ya wajib memperhatikan agama rakyatnya. Kan agama itu segala-galanya, ibu-ibu. Ya. Kalau agamanya bagus, keimanannya bagus, ketakwaannya bagus, insya Allah nggak bakalan ada korupsi. Kalau pejabat-pejabatnya orang-orang yang takut kepada Allah, saya yakin nggak bakalan ada pejabat yang korupsi. Ya, adanya pejabat korupsi itu karena apa? Nggak ada rasa takut kepada Allah. Nggak takut dia makan harta rakyatnya. Jadi di negara yang banyak korupsinya itu sebetulnya krisis iman. Yang harus dibetulkan itu imannya. Yang harus ditumbuhkan pada pejabat itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan azab-Nya. Iya. Faedah yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Annahu yajibu 'alaihi ri'ayatuhum bima taqtadhihi syariah." Bahwa pemimpin wajib memimpin mereka sesuai dengan syariat Allah. Fa idza fa'alu muharraman mana'ahum minhu. Apabila rakyatnya melakukan sesuatu yang haram, wajib pemimpin untuk melarang mereka. Ya. Oke, pemimpin itu juga harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh membiarkan rakyatnya berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan. Ya. Itu tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, la annahu la yajuzu an tu'allaqa fi a'naqil ibil asya' taj'alu sababan fi jalbi manfa'ah aw daf'i madarrah. Tidak boleh menggantungkan sesuatu ya di leher unta dan meyakini bahwa itu menjadi sebab datangnya manfaat atau tertolaknya mudarat. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Rasul. Itu termasuk ya kesyirikan. Ya.
Ibu-ibu sekalian, di leher unta saja nggak boleh, apalagi di leher anak kita. Dengan keyakinan bahwa kalung ini bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat, itu semua kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Faedah yang keempat, annahu yajibu ala man yastati'u taghyiran munkar bil yad an yughayyirahu bi yadihi. Bahwa wajib orang yang mampu mengingkari dengan tangan, itu orang-orang yang punya kekuasaan, wajib dia mengingkari dengan kekuasaannya. Iya, karena Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Wadzalika adhaful iman. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangan, kata Rasulullah apa? Maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisan, maka ubahlah dengan hatinya. Artinya hatinya mengingkari. Ya. Wadzalika adhaful iman, dan itu iman yang paling lemah. Itu iman yang paling lemah. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah yang lain, kata Syekh Saleh Fauzan. Tablighun nas ma yasunu aqidatahu. Wajib menyampaikan kepada manusia perkara yang bisa menjaga akidah mereka. Dan menjaga akidah itu penting banget. Masalah akidah itu yang akan kita bawa sampai hari akhirat. Ya, akidah dan keyakinan itu. Penduduk surga, masuk surga kan akidah mereka. Keyakinan mereka. Penduduk neraka, masuk neraka karena akidah mereka juga. Umat Islam berpecah belah juga dari sisi akidah. Makanya, ya, membersihkan akidah dari berbagai macam penyimpangan itu penting sekali. Nabi SAW, bahkan seluruh Rasul, yang mereka lakukan pertama kali adalah membersihkan akidah terlebih dahulu. Dari kesyirikan, dari keyakinan-keyakinan yang enggak-enggak. Iya. Karena manusia itu, ibu-ibu, hidup di atas akidahnya. Iya. Keyakinan dan akidah itulah yang mempengaruhi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian penulis buku membawakan hadis an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, apa itu tamimah? Tadi sudah kita jelaskan ya. Tamimah itu yang digantungkan di leher unta atau binatang ternak atau anak dalam rangka supaya terhindar dari apa? Mudarat. Wat tiwalata, dan tiwalah. Apa itu tiwalah, ibu-ibu sekalian? Ya. Tiwalah itu, ibu-ibu sekalian, sejenis apa namanya, sihir. Tiwalah itu kayak apa namanya, gimana caranya supaya suaminya lebih cinta sama istrinya gitu. Ya. Apa namanya kalau bahasa Indonesianya itu ya. Biar
suaminya tambah cinta sama istrinya, atau istrinya tambah sama cinta sama suaminya. Dia pergi ke dukun biasanya tuh. Ya. Ini itu tiwalah. Itu syirkun. Itu semua syirik. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya rukyah itu syirik. Rukyah yang seperti apa? Ya, tentu rukyah yang dimaksud di sini adalah rukyah yang mengandung kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, "Wa hadhihi laysat 'ala umumiha, bal hiya 'amun urida bihi khas." Ini tidak mencakup seluruh rukyah. Tapi maksudnya rukyah tertentu saja, yaitu rukyah yang mengandung kesyirikan, Ibu-ibu sekalian. Karena sudah kita jelaskan tadi bahwa ada juga rukyah yang sesuai dengan syariat, ya. Buktinya dulu malaikat Jibril meruqyah Rasulullah SAW. Rasulullah pun juga meruqyah sebagian sahabatnya. Itu menunjukkan bahwa meruqyah kalau dia tidak mengandung kesyirikan boleh, nggak apa-apa. Ya. Inna ruqya wa tamaim. Dan sudah kita sebutkan tadi apa itu tamaim. Ya. Itu yang digantungkan di leher unta atau binatang ternak atau anak. Dalam yang tujuannya supaya tidak terkena penyakit ain. Ya. Wat tiwalah, apa itu tiwalah sudah kita jelaskan juga tadi. Semua itu syirkun. Semua itu adalah apa? Syirik. Ya, semua itu termasuk kesyirikan, Ibu-ibu sekalian. Dari hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, kata Syekh Shalih Fauzan, al-hathu ala siyanatil aqidah amma yukhillu biha. Anjuran untuk menjaga akidah dari sesuatu yang bisa merusak akidah. Apalagi kalau kita ya tinggal di masyarakat yang banyak terjadi kesyirikan, terjadi penyimpangan dalam akidah, itu lebih penting dan sangat penting sekali kita untuk memelihara anak-anak kita, keluarga kita, handai taulan kita dari akidah-akidah yang menyesatkan tersebut. Faedah selanjutnya, kata Syekh Shalih Fauzan, tahrim isti'mal hadhil asya' al-madhkurah fihi. Haramnya menggunakan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Itu rupiah yang mengandung kesyirikan, tamimah, tiwalah. Itu semua haram. Tidak boleh. Ya. Maka Nabi mengatakan itu syirik. Kemudian beliau bukan hadis Abdullah bin Uqaim marfu, secara marfu. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Artinya Allah tidak mau bantu dia. Allah tidak akan mau peduli sama dia. Iya. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis ini. Hadha hadithun wajizul lafad. Azimul fa'idah. Yukhbiru fihin Nabi SAW anna man tafata biqalbihi au fi'lihi au bihima jami'an ila syai'in yarju minhu nafa'a au naf'a dhar. Wa kalahu Allahu ila dhalika syai'a alladhi ta'allaqahu. Ini hadis walaupun lafadznya pendek, tapi faedahnya luar biasa. Di mana Nabi di sini mengabarkan bahwa orang yang hatinya ya bergantung kepada sesuatu,
di mana dia mengharapkan bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya atau menolak mudarat dari dirinya, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu tersebut. Contoh, misalnya Bu, orang yang pakai jimat, di penangkal, di gelang, berupa gelang misalnya, atau cincin misalnya, atau diikat pinggangnya misalnya. Dan dia hatinya itu sangat bergantung kepada penangkal atau jimat itu. Dan dia meyakini bahwa jimat ini bisa menolak bala. Dengan pakai jimat itu, dia akan terhindar dari malapetaka. Maka orang ini hakikatnya sudah menggantungkan hatinya kepada jimat dan penangkal. Dia sudah tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya, sebagian orang yang pakai jimat itu dia berkilah. Apa katanya? Hati saya sih tetap tawakalnya sama Allah. Kalau ini cuma syariat doang. Kita katakan, akhi, syariat siapa yang kamu maksud? Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan kita untuk pakai jimat. Kalau kamu tawakalnya hanya kepada Allah, maka tidak, kamu enggak butuh jimat-jimatan. Kamu pakai jimat itu justru karena kamu punya keyakinan bahwa dengan pakai jimat itu kamu akan selamat dari mara bahaya. Kalau kamu tidak punya keyakinan itu, enggak butuh kamu pakai jimat. Iya. Ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas. An-nahyu anit ta'alluqi bighairillah. Larangan untuk menggantungkan diri kepada selain Allah. Jangan pernah kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah. Kepada manusia pun jangan. Ibu, jangan menggantungkan hati ke suami, jangan. Menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pekerja, jangan menggantungkan dirinya kepada bosnya, enggak boleh. Gantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menggantungkan hati kepada selain Allah, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu itu. Allah tidak akan bantu dia. Iya. Faedah yang kedua, wujubu ta'alluqi billah fi jami'il umur. Wajibnya kita hanya bergantung diri kepada Allah saja. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Jangan pernah menyerahkan urusan kita kepada makhluk. Di mana hati kita bergantung kepada makhluk dan berharap kepada makhluk. Ya, orang yang hatinya bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk, dia akan kecewa, Bu. Pasti kecewa. Ini yang mana makhluk. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Makhluk itu lemah. Ya, yang mampu bisa menolak mudarat, memberi manfaat hanya Allah saja. Maka kewajiban kita, ibu-ibu, ya udah kita tawakal kepada Allah saja. Faedah yang ketiga, bayanu madarati syirk wa su'i akibatihi. Nah, di sini menjelaskan betapa bahayanya syirik dan betapa buruk akibat kesyirikan itu. Sebab orang yang berbuat syirik menggantungkan hatinya kepada selain Allah, akibatnya apa, Bu? Akibatnya Allah tidak mau bantu dia. Allah gak mau peduli sama dia. Kalaupun dia ditimpa kesusahan, Allah gak peduli sama dia. Kalau ternyata dia diberi kemudahan, kemudahan itu hakikatnya adalah azab buat dia di akhirat nanti. Akibat hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Faedah yang keempat, annal jaza'a min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Orang yang hatinya bergantung kepada selain Allah, balasannya apa? Balasannya Allah pun tidak akan bantu dia. Karena dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu balasan yang adil. Ya. Dan orang yang hatinya bergantung kepada Allah saja, balasannya pun akan sama. Allah akan peduli sama dia, Allah akan bantu dia. Ya. Faedah yang kelima, anna natijatal amal tarji'u ilal amil khairan au syarran. Bahwa hasil amal kita itu kembalinya kepada orang yang beramal. Ibu beramal kebaikan, maka kebaikan itu untuk siapa, Bu? Ya. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Untuk ibu sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan sama sekali. Ibu berbuat keburukan, apakah Allah dirugikan dengan keburukan ibu? Tidak sama sekali, Bu. Ya. Yang rugi siapa ketika kita melakukan maksiat dan keburukan? Yang rugi diri kita sendiri. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Siapa yang berbuat, jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu buat diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu membinasakan diri kalian sendiri. Yang rugi kita. Makanya heran kalau ada orang yang berani ngancam Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak kabulkan doaku, aku gak mau sholat lagi. Emang kalau kamu gak sholat, yang rugi Allah. Allah gak dirugikan. Allah gak butuh sama sholat kamu, gak? Allah gak butuh sama amal soleh kamu, gak? Yang butuh kepada sholat, yang butuh kepada amal soleh, kita sendiri. Ya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian Syekh Muhammad bin Soleh Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid menyebutkan macam-macam bergantung kepada selain Allah. Kata beliau, aqsamut ta'alluqi bi ghairillah. Macam-macam bergantung kepada selain Allah. Al-awwal. Macam yang pertama. Ma yunafi tauhid min aslihi. Itu yang meniadakan tauhid dari sampai ke akarnya. Artinya tauhidnya hancur sama sekali. Rusak sudah.

secara sempurna dan berpaling dari Allah. Seperti para penyembah kuburan yang hatinya sangat bergantung kepada ya orang-orang mayat-mayat yang ada di kuburan saat ditimpa musibah. Ya. Sehingga dia mengharapkan bantuan wali fulan yang sudah mati itu. Hatinya bersandar kepada ya mayat yang dianggap wali itu. Berpaling dari Allah. Maka ini ya menghancurkan tauhid sampai ke akar-akarnya. Meniadakan tauhid. Maka hati-hati ini. Ini jelas kesyirikan. Itu syirkun akbar. Syirik besar. Ya. Asani, macam yang kedua. Ma yunafi kamalat tauhid. Bergantung kepada selain Allah, namun dia meniadakan kesempurnaan tauhid. Tidak meniadakan tauhid sampai ke akar-akarnya, tidak. Hanya sebatas meniadakan kesempurnaan tauhid saja. Artinya menyebabkan tauhidnya tidak sempurna. Apa itu? An ya'tamida ala sababin syar'i. Sahih. Ma'al i'rad anil musabbib. Ma'al ma'anil musabbib. Wahu Allah. Wa adamu sarfi qalbihi ilaih. Fahada naw'u minas syirk. Wala naqulu syirkun akbar. Yaitu seseorang bersandar kepada sebab. Tapi sebab ini memang disyariatkan. Dianjurkan dalam syariat. Namun hatinya itu berpaling dari Allah. Hanya melihat kepada sebabnya saja. Bersandar kepada sebabnya saja. Maka ini syirik. Namun kata beliau, ini tidak termasuk syirik besar. Contohnya gimana, Bu? Contohnya, ibu sakit. Kalau sakit, disuruh berobat nggak sama Rasulullah, Bu? Disuruh. Kata Rasulullah, tadawaw ya ibadallah, wala tadawaw bil haram. Berobatlah, hai hamba Allah, jangan berobat dengan yang haram. Ibu berobat. Ya. Nah, ketika kita berobat, ini sebab untuk menghilangkan sakit. Tapi ternyata hati kita bersandarnya kepada sebab, bukan kepada Allah. Ya. Hati kita bersandarnya kepada dokter. Hati kita bersandarnya kepada obat. Maka ini termasuk syirik. Tapi Syekh Utsaimin berpendapat, ini tidak termasuk syirik besar. Ini hanya menghilangkan kesempurnaan tauhid saja. Makanya hati-hati ya, Bu ya, kalau berobat itu jangan sampai hati kita itu ya ada jenis menyandarkan diri kita kepada dokter misalnya, Bu. Atau kepada obatnya misalnya. Ingat dokter itu tidak bisa menyembuhkan penyakit. Dokter tuh hanya bisa ngasih resep aja, ngasih obat. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kadang ada seorang pasien berkata kepada dokter, tolonglah dok, sembuhkan penyakit saya dok. Mohon dok. Makanya dia ya bersandar hatinya kepada dokter. Ini nggak benar. Kita berobat itu hanya melaksanakan sebab yang disyariatkan saja. Hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Macam yang ketiga. Ats-tsalits. An yata'allaqa bisababi ta'alluqan mujarradan likauni sababan faqat ma'timadihi al-asli 'ala Allah. Fayataqidu anna hadha sababa min Allah wa anna Allah law syaa la abtala atharah wa law syaa al abqah wa annahu la athara li sababin fi masyiatillah.

فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا. Yaitu seseorang bergantung kepada sebab hanya sebatas itu sebab yang disyariatkan saja, tapi hatinya tetap bersandar kepada Allah saja, bukan kepada sebab tersebut. Ya. Dia yakin bahwa kalau Allah berkehendak belum sembuh, nggak akan sembuh. Dia yakin yang menyembuhkan penyakit semua Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini boleh. Itu tidak mempengaruhi kesempurnaan tauhid sama sekali. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berobat. Tadawaw ya ibadallah. Berobatlah ya hamba Allah. Ya. Tapi asal tadi, saat kita berobat, hati kita bersandarnya hanya kepada Allah. Yakini bahwa ini hanya sebatas sebab saja sudah. Ya. Nah ini bagus sekalian, saudaraku seiman. Dan ini tiga macam ya bersandarnya hati kepada selain Allah. Yang pertama itu yang paling berbahaya. Karena itu termasuk syirkun akbar. Kemudian penulis buku membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Ruwaisi. Ruwaisi bin Thabit bin As-Sakan bin Adi bin Al-Haris. Ya. Beliau termasuk sahabat yang ikut perang dan menguasai Afrika di tahun 47 Hijriah. Ya, beliau juga ditunjuk untuk jadi pemimpin di Torablus. Ya. Dari sanalah kemudian beliau menguasai Afrika. Jadi Afrika itu sudah dikuasai Islam di awal-awal ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Bahkan benua Amerika pun sebetulnya sudah di Islam sudah sampai ke sana sebelum Columbus itu. Ya. Columbus itu bukan penemu benua Amerika, bukan. Justru Columbus itu yang melakukan genosida yang luar biasa. Di mana orang-orang Islam di Amerika, ya suku Indian itu, dihabisi sampai disebutkan 3 juta jiwa dibunuh sama Columbus itu. Ya. Dari Ruwaisi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya Ruwaisi, la'alal hayata satatulu bika, fa'akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu, au taqallada wataran, au istanja biraji'i dabbatin au admin, fa'inna muhammadan bari'um minhu. Rahu Ahmad wa Abu Dawud. Wahai Ruwaisi, barangkali umurmu akan panjang. Ya. Dan ternyata benar. Beliau panjang umurnya. Dia meninggal tahun 56 Hijriah. Kata Rasulullah SAW, wahai Ruwaisi, ya, barangkali umurmu akan panjang. Maka beritahu kepada manusia bahwa siapa yang mengikat janggutnya, apa itu man aqada lihyatahu. Jadi ikhtilaf para ulama apa makna aqada lihyatahu. Sebagian ulama mengatakan yaitu mereka mengikat jenggot
di saat perang dalam rangka untuk bersabar, bersombong diri. Sebagian lagi mengatakan itu memberikan obat ke janggut supaya janggutnya jadi bagus. Ya. Sebagian lagi mengatakan maksudnya mengikat janggutnya saat sholat. Maka ini semua dilarang. Kabarkan kepada manusia, siapa yang mengikat janggutnya, au taqallada wataran, apa tuh taqallada wataran, yaitu mengalungkan busur panah ke leher unta untuk supaya terhindar dari ain. Au istanja biraji'i dabatin au admin, atau dia beristinja cebok dengan menggunakan roji'i dabah, kotoran binatang ternak, kotoran hewan, atau ia beristinja dengan menggunakan tulang, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Kenapa kita tidak boleh, ibu-ibu, cebok dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan? Jawabnya dalam sebuah hadis, itu makanan jin. Ya. Karena itu kata Rasulullah, tu'amu ikhwanikum minal jin, makanan saudara kalian dari jin. Ya. Nah, ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Saleh Fauzan, faedah yang pertama, alamun min a'lamin nubuwwah. Ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah mengabarkan bahwa Ruwaifi ya akan panjang umurnya. Dan ternyata benar. Ya tentunya Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah. Ya, karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Faedah selanjutnya, ibu-ibu, faedah yang kedua, wujubu ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu au tarku. Wajibnya mengabarkan kepada manusia tentang perintah dan larangan Allah. Apa yang wajib dilakukan, apa yang wajib ditinggalkan, harus. Dan setiap kita harus belajar itu. Apa sih yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya? Itu wajib belajar. Karena dengan cara itulah kita bisa masuk surga. Apa sih yang dilarang oleh Allah? Wajib belajar. Karena dengan cara itu kita terhindar dari api neraka. Ya. Penting sekali belajar tentang kewajiban dan larang. Apa yang wajib, apa yang haram. Itu penting banget. Karena itu untuk kemaslahatan hidup manusia, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah wa ifa'iha wa tahrimil abath biha bihalqin aw qasin aw aqdin aw taj'idin aw ghairidhar. Hadis ini menunjukkan disyariatkan memuliakan janggut dan anjuran untuk memanjangkan janggut, dan haram hukumnya menyia-nyiakan janggut dengan cara dicukur atau dipotong atau diikat. Ya. Itu semua nggak boleh. Jadi bapak yang punya jenggot, alhamdulillah, jangan dicukur. Karena janggut itu, ya, Allah menciptakan janggut pada laki-laki karena ada hikmah-hikmah yang besar yang Allah inginkan. Para nabi, para rasul semua berjanggut. Para ulama, ya, dari zaman ke zaman berjanggut. Tapi kenapa di zaman sekarang janggut seakan-akan dianggap radikal? Heran kita. Ya. Di negeri kita itu
mereka-mereka yang kerja sebagai pegawai negeri rata-rata dilarang ya berjenggot. Kita merasa heran kok bisa, apa alasannya? Ya. Padahal janggut tidak mengganggu kok. Janggut tidak kotor kok. Janggut diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah yang menciptakan janggut. Gak mungkin Allah sia-sia dalam ciptaannya. Gak ada yang sia-sia. Semua itu karena ada manfaat-manfaat yang besar untuk para laki-laki. Ya. Faedah yang keempat kata Syekh Shalih Fauzan, tahdhiru ittikhadhil qiladah lidaf'il mahdhur wa annahu syirk. Haramnya menggantungkan sesuatu di leher unta dengan keyakinan bahwa itu bisa menolak bala. Dan ini termasuk kesyirikan tentunya ibu-ibu sekalian. Ya. Atau menggantungkan di leher anak kita, di leher kita, karena ada keyakinan-keyakinan yang enggak. Kalau ibu pakai kalung, ya kalung emas untuk berhias di hadapan suami, ya enggak masalah. Yang bahaya itu kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu. Bahwa kalung ini bisa menolak bala, bahwa kalung ini bisa mendatangkan rezeki. Ini yang bahaya. Ya. Faedah selanjutnya tahrimul istinja birrauf wal adham. Haramnya istinja dengan menggunakan rauf. Pada rauf apa? Kotoran hewan. Ya. Yang sudah mengering biasanya. Kenapa ini? Karena itu najis. Kalau itu kotoran hewan seperti keledai. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah kotoran hewan itu najis atau tidak? Pendapat yang paling kuat diberikan perincian. Kalau hewan itu termasuk hewan yang dimakan dagingnya, kayak unta, ya, kambing, sapi, ayam, maka pendapat yang paling kuat tidak najis kotorannya. Tidak najis itu bukan berarti nggak dicuci ya. Mencuci sesuatu itu bukan karena najis terkadang, tapi karena menjijikkan. Ya. Adapun kalau itu binatang buas, nggak dimakan dagingnya, maka kotorannya najis. Kecuali kucing atas pendapat yang paling kuat. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kucing tidak najis. Iya. Ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, anna hadhil jara'im al-madhkurah milal kabair. Perbuatan-perbuatan tadi, itu mengikat janggut, menggantungkan busur panah di leher unta, beristinja dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan yang sudah mengering, itu semua termasuk dosa-dosa besar, bukan dosa kecil gitu. Ya, ibu-ibu sekalian. Kemudian beliau membawakan hadis perkataan An Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabah rawahu Waqi'. Wa lahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Sa'id bin Jubair, siapa sih Sa'id bin Jubair? Seorang ulama tabi'in. Ya. Sa'id bin Jubair ini seorang ulama di zaman tabi'in. Ia berkata, siapa yang memutuskan tamimah, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Subhanallah.
Ya, kalau kita melihat nih ada tamimah yang digantungkan di leher seorang anak kemudian kita putuskan, itu pahalanya besar ternyata ya. Diriwayatkan oleh Waqi'. Waqi' itu namanya Waqi' bin Jarrah. Dan Ibrahim yaitu An-Nakhai berkata, dahulu para ulama mengharamkan tamimah seluruhnya. Baik tamimah yang berisi tulisan Al-Quran maupun selain Al-Quran. Kenapa? Karena itu ya bisa menjurus kepada kesyirikan. Walaupun dari tulisan Al-Quran, tetap ya tidak boleh. Karena dikhawatirkan akan jatuh kepada kesyirikan. Hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian, atau asar ini, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, keutamaan memutuskan tamimah. Jadi kalau kita melihat ada orang pakai tamimah, lalu kita putuskan dalam rangka mengingkari, itu pahalanya besar, di sisi Allah. Hadis ini juga kita ambil faedah, bahwa mengalungkan tamimah ya dalam rangka untuk menghindarkan dari penyakit ain itu haram seluruhnya, baik dengan isinya dengan dari Al-Qur'an ataupun bukan ya, ditulisin ayat-ayat Al-Qur'an di kertas kemudian dibungkus-bungkus kemudian digantungkan di leher anak dengan keyakinan supaya terhindar dari penyakit ain. Maka yang ini pun tetap tidak boleh. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah juga hirsus salaf ala siyanatil aqidah anil khurafat. Semangat ulama salaf terdahulu untuk menjaga akidah dari berbagai macam khurafat, tahayul. Jadi semua kita wajib ya menjaga akidah, kan itu sangat apa namanya penting sekali dalam kehidupan kita. Baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu. Kita buka tanya jawab.

Ada pertanyaan, jika terbangun malam hari, kalau kita niat untuk sholat tahajud, tapi tiba-tiba suami ngajak jima. Setelah jima, saya mandi wajib, junub. Lalu apakah saya boleh sholat tahajud setelahnya? Boleh, gak masalah. Ya. Kalau selama belum subuh, adapun kalau sudah masuk waktu subuh, ya udah. Ibu mengkodoknya nanti di waktu duha. Ya. Bolehkah seorang istri meninggalkan suami dan ingin cerai dengan suami? Karena yang pertama 16 tahun sudah tidak kuat dengan lisan dan sikap mertua. Ya. Karena kita tinggal bareng sama mertua. Suami tidak bertanggung jawab dengan nafkah dan lain-lain. Suami berbuat zina dengan istri orang lain. Perkataannya kasar. Ya kalau memang benar yang ibu sebutkan bukan sebatas tuduhan. Ya suaminya tidak mau menafkahi, udah gitu berzina sama istri orang. Maka nggak masalah ibu untuk minta cerai. Bukan menceraikan suami, Bu. Istri tidak bisa menceraikan suami karena cerai itu hak suami. Tapi ibu bisa pergi ke pengadilan untuk khulu namanya. Minta dilepaskan ikatan pernikahan. Pergi ke pengadilan dan ibu bersedia untuk mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan sama suami. Lalu pengadilan yang akan memutuskan ya untuk supaya ikatan pernikahan ibu dilepaskan sehingga ibu bukan istrinya lagi. Kalau ada tetangga meninggal, kita ikut meronce bunga. Maksudnya apa ini? Tetangga meninggal, kita bikin meron apa ini? Merong apa ini? Kalau ada tetangga meninggal, adabnya kita Bu sebatas melayat saja, ya, dan mendoakan si mayat serta menghibur orang atau keluarga yang ditinggal si mayat. Kalau ibu mau bantu dengan menyediakan makan buat mereka yang meninggal dunia, apa yang ditinggal oleh mayat tersebut, bagus. Karena Rasulullah bersabda, isna'u li ali Ja'far tu'aman. Buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Fa'innahum qad atahum ma yashghaluhum. Karena mereka sedang sibuk dengan kematian Ja'far. Ya. Adapun bikin bunga dan yang lainnya nggak butuh itu semua. Itu bukan dari Islam, Bu. Karena bunga itu tidak ada manfaatnya sama sekali buat mayat. Ya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memberikan manfaat buat mayat dengan doa kita. Bolehkah masuk ke museum yang di dalamnya ada replika hewan? Rasulullah SAW tidak mau masuk ke dalam rumah yang di situ ada patung. Rasulullah pernah masuk ke rumah Aisyah. Pokoknya Aisyah ya, menutup lemarinya dengan kain yang bergambar. Maka Rasulullah pun keluar sambil marah sekali dan bersabda, ya Aisyah, inna ashaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwiru. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat itu orang yang menggambar-gambar itu. Ya. Dalam Sahih Bukhari, Aisyah pernah beli bantal
tapi bantalnya bergambar. Ketika Rasulullah masuk, terlihat Rasulullah marah, tidak suka. Dia nggak mau masuk. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada padanya apa? Gambar dan anjing. Ya. Bagaimana membaca zikir ini 7 kali? Hasbiyallah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini seingat saya Syekh Albani menyatakan dhaif hadisnya, Bu. Tidak sahih. Saya punya adik perempuan. Sudah 35 tahun menikah, tapi suaminya tidak pernah sholat dan puasa. Waduh, ngeri nih. Ya, orang yang tidak pernah sholat dan tidak pernah puasa Ramadan. Orang seperti ini, pendapat yang paling kuat bukan muslim lagi, Bu. Wajib, ya, wajib cerai itu, Bu. Ngeri ini. Suami saya memblokir nomor HP ibu saya. Dikarenakan suami saya tidak bisa menerima kelakuan ibu saya mencuri barang milik putrinya, anak kami di rumah. Ibu mertua anak kami yang baru saja menikah 1 bulan dan hal mencuri bukan yang pertama kali. Sudah 2 kali di rumah saya sendiri selain mencuri. Saya juga dibilang pelit padahal kami juga sudah berusaha memberi uang tiap bulan. Berusaha memberangkatkan haji umroh. Bahkan kita ada kelebihan rezeki, pasti kita beri tambahan. Hal mencuri sudah saya tanyakan ke ibu saya, tapi ibu saya tidak mengaku. Bukti sudah ada bahwa yang mengambil barang tersebut ibu saya. Apa saya dan suami berdosa, berdosa Ustadz? Pertama, suami ibu tidak ada kewajiban berbakti kepada orang tuanya ibu. Ya. Suami ibu melihat untuk memblokir nggak mau lagi dengan karena akhlaknya yang jelek, suka mencuri, dan yang lainnya, maka suami tidak berdosa dalam hal ini. Namun yang lebih baik adalah suami berusaha untuk berdakwah, memperbaiki. Kenapa manfaatnya memblokir? Ya, memblokir itu biasanya berasal dari kekesalan saja. Yang terbaik adalah kita mencari solusi. Ya, bukan sebatas memblokir, tapi yang kita pikirkan gimana memperbaiki, bagaimana mendakwahi, bagaimana memperbaiki sifat mertua yang buruk ini. Coba ya, ajak ngaji, ajak ceramahi dia, ingatkan dia. Ya. Nah, itu. Ini panjang banget nih. Saya memiliki saudara kandung laki-laki. Beliau pengajar agama. Beliau sudah sering kami nasihati, namun selalu tidak terima dan marah kepada kami selaku saudara-saudaranya. Dengan dalih alasan urusan diri sendiri. Juga karena keterbatasan pendidikan kami. Beliau sering dan hampir setiap kali telat sholat subuh. Sulit dibangunkan subuh oleh istri beliau. Beliau sering berkata kasar dan menghina fisik istri. Subhanallah. Kayak gini akhlak pengajar agama. Terus buat apa dia ngajar agama kalau begitu? Ya. Kayak gini lulusan apa namanya? Yang bergerak LC, LC-nya lecek ini, Bu. Ya. Jadi dia mengajarkan agama buat apa? Kalau ternyata salat subuh saja susahnya minta ampun. Kalau ternyata sama istri saja akhlaknya buruk. Ya. Ini ngeri ini. Mengajar agama tapi kayak gini. Akhlaknya buruk sekali.
ilmunya tidak bermanfaat. Iya. Bagaimana menghadapi orang seperti ini? Mungkin kalau saudara-saudaranya yang mendakwahi atau suaminya mendakwahi, dia merasa dia ahli agama. Berkilah terus, merasa hebat ilmunya. Yang akibatnya dia jatuh kepada kesombongan, na'udzubillah min dzalik. Dia bisa misalnya yang menasihati dia, ya, ustadz yang lebih senior dari dia. Iya. Sampai dinasihati, ingatkan bahwa kamu sebagai penceramah agama itu. Hati-hati kamu, jangan sampai masuk dalam hadis yang Rasulullah melihat ya orang yang digunting apa lisannya itu, yang ternyata dia adalah penceramah yang tidak, yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Sebutkan dalam hadis bahwa ada penduduk neraka yang ususnya dikeluarkan sampai amburadul dan dia kesakitan. Penduduk api neraka mengelilingi dia dan berkata, kenapa hai fulan, bukankah dulu kamu beramar ma'ruf nahi mungkar? Kata orang itu, betul, aku menyuruh kalian kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku malah melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Iya. Ingatkan kepada dia, kamu kan ngajar agama. Apa kamu nggak takut sama Allah? Ya. Bagaimana menyampaikan ke saudara? Kalau Fulan adalah anak hasil zina, karena orang tua Fulan sudah wafat. Ada syariat Fulan pakai binti ibunya nikah warisan. Sampaikan saja bahwa dia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Ya. Dan tidak boleh menisbatkan kepada ayah zinanya. Karena ini berhubungan dengan masalah agama, bukan tidak bukan membongkar aib, bukan. Tapi ini akan berhubungan dengan hukum-hukum agama nantinya. Ya, sudah jelaskan kepada dia, sampaikan. Kalau dia nggak terima, ya sudah. Yang penting kita sudah sampaikan.

Apa parameter dalam Islam batas seorang ayah diperbolehkan untuk tidak berkewajiban lagi memberi nafkah kepada anaknya? Kalau si anak sudah mapan dan bisa menafkahi dirinya sendiri, maka si ayah tidak ada kewajiban lagi untuk memberi nafkah. Ya. Si anak juga sudah menikah, sudah berumah tangga misalnya. Adapun kalau si anak ini tidak punya penghasilan dan dia sangat bergantung sama orang tuanya, maka selama itu seorang ayah wajib menafkahinya. Itu kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Ini tulisannya pusing sih. Apa hukumnya pakai baju piyama yang ada gambar binatang seperti kelinci atau beruang? Jangan, Bu. Ya, karena itu bisa menyebabkan malaikat rahmat nggak mau masuk. Karena Rasulullah mengatakan, Innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya kalbun, yaitu anjing, atau surah, gambar-gambar yang bernyawa. Rugi kalau malaikat rahmat gak masuk ke rumah kita. Ya. Apakah baju itu harus dibakar? Jangan dibakar, mungkin di gimana caranya bawa ke tukang jahit supaya gambarnya hilang. Ya. Sebelum wudhu kita sudah berniat akan sholat rawatib 2 rakaat. Lalu saat takbiratul ihram muncul was-was ini untuk sholat rawatib atau sholat zuhur aja langsung. Apa ya sikap Anda yang tepat kalau masih ragu niatnya rawatib apa zuhur ya? Terus kita sholat tanpa kita menentukan, nggak sah sholatnya. Harus tentukan salah satunya. Ya, rawatib, rawatib, ya udah. Sholat zuhur, ya sholat zuhur. Ya. Begitu, Bu. Apakah boleh seorang yang sudah menikah berkumpul dengan teman-teman, ada laki-laki dan perempuan, sebatas menyambung silaturahim? Emang teman itu saudara? Disambung silaturahim. Bu, silaturahim itu khusus untuk yang punya hubungan rahim. Adapun teman itu bukan bukan menyambung silaturahim namanya. Hanya sebatas mengunjungi saja. Tapi ingat, mengunjungi teman-teman kalau di situ ikhtilat campur baur dengan ya wanita yang bukan mahram. Sudah ada laki-laki yang bukan mahram nggak boleh. Karena itu fitnah, Bu. Apalagi ibu sudah menikah. Kalau sudah menikah, ya udahlah di rumah aja. Itu lebih baik. Allah berfirman, waqarna fi buyutikun. Wahai para wanita, tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Ya. Nanti ibu ketemu teman ibu yang dulu. Ya. Terus akhirnya ibu dulu pernah punya perasaan sama dia. Akhirnya jadi fitnah. Tak usah lah, Bu. Ya. Apa hukumnya seorang suami teleponan dan berkirim pesan dengan wanita lain hingga larut malam? Wah, ini musibah. Ya, ternyata suaminya buaya darat. Ya. Apa yang harus istrinya lakukan? Bilang, Mas, saya sebagai seorang istri punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar saja. Ya, apa Mas gak takut sama Allah dengan melakukan teleponan sama laki wanita lain yang bukan mahram? Apa kamu tidak takut sama Allah dan adabnya? Bagaimana kalau kamu sedang teleponan, tiba-tiba malaikat maut datang menjemput kamu.
Iya. Apa kamu tidak cukup jika aku sebagai seorang istri kamu dengan pelayananku ini? Bilang kepada dia, ya, tidak layak seperti itu. Kalau dia mau nikah lagi, ya nikah lagi, silahkan. Adapun kemudian sampai chattingan, kerjaannya sampai larut malam. Allah, ya, dikhawatirkan dia matinya suul khotimah nanti. Sekarang ini lagi tersebar info dari BMKG akan adanya prediksi gempa megatrus. Bagaimana kita menyikapinya? Sikap kita adalah dengan cara kembali kepada Allah. Taubat, istighfar, minta ampun. Karena Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka terus istighfar minta ampun kepada Allah. Ya. Bumi tidak akan bergerak kecuali dengan perintah Allah. Laut tidak akan tumpah ke daratan kecuali dengan perintah dari Allah. Gunung tidak akan meletus kecuali dengan perintah dari Allah, penciptanya. Gak mungkin bumi bergerak tanpa izin Allah. Gak mungkin. Siapa yang meyakini bahwa bumi, alam semesta ini bisa bergerak tanpa izin Allah, maka ini musyrik. Ya. Jadi kewajiban kita bagaimana? Kembali kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak taqarrub kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Yakin itu. Di kampung suka mengadakan sedekah laut, Ustaz, tiap malam satu surau. Sedekah laut ini syirik. Hakikatnya memberikan persembahan kepada para jin laut. Karena mereka punya keyakinan dengan cara bikin sesajen ini, laut tidak akan terjadi tsunami dan yang lainnya. Kita tanya, ibu tanya, dan kita berpikir, itu sesajen buat siapa? Sedekah buat laut. Mendingan sedekah buat fakir miskin. Ya. Laut tidak butuh disedekahi. Bumi tidak butuh disedekahi. Semua itu kesyirikan. Apa siapa sih pencipta langit, bumi, laut, daratan? Siapa penciptanya? Kalau mereka berkata Allah, oke, okay. Apakah Allah menyuruh kita untuk sedekah laut? Apakah pernah Allah menyuruh kita untuk sedekah buat bumi? Enggak, Allah enggak butuh itu. Laut ini sudah Allah jadikan katanya kaya, penuh kekayaan. Bumi juga barokah. Dia butuh sedekah. Sedekah buat fakir miskin aja udah. Ya. Bagaimana kalau saya ikut hadir Ustaz, haram hukum menghadiri acara-acara kesyirikan, enggak boleh. Orang muslim wajib berlepas diri dari semua kesyirikan. Saya cuma sekedar nonton saja Ustadz, tapi hati mengingkari tetap nggak boleh. Walaupun kamu hati mengingkari tapi hadir di situ, sama saja kamu ya apa mendukung perbuatan-perbuatan kesyirikan, nggak boleh. Iya, soalnya acaranya ramai, Ustadz. Mas, ramai tapi kalau Allah murkai gimana? Gimana kalau ternyata di malam itu Allah timpakan adabnya, kamu kena juga. Ya. Jika kita berusaha untuk mempercayai wahyu, tapi kita tetap di dalam hati ada rasa, apakah itu benar? Ini namanya keraguan. Ragu terhadap wahyu yang Allah turunkan. Ya. Maka keraguan ini wajib dihilangkan.
Dengan cara apa? Melihat bukti-bukti kebenaran wahyu. Coba kamu lihat, Al-Quran mengabarkan bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Dan ternyata benar sampai detik ini Al-Quran terjaga. Yang kedua, coba kamu cari kesalahan Al-Quran. Karena Allah berfirman, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Ya, Al-Quran tidak ada padanya kebatilan dari awal sampai akhir. Silakan kamu cari kesalahan Al-Quran. Baik secara bahasa Arabnya maupun yang lain. Kalau kamu dapatkan, dan itu tidak mungkin kamu dapatkan. Kalau kamu tidak mendapatkan, berarti terbukti bahwa Al-Quran itu benar. Yang ketiga, coba kamu bikin satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Atau satu surah. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kamu merasa ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami itu Muhammad SAW, silakan kamu buat satu surat yang semisal. Dan kumpulkan seluruh teman-teman kamu yang jago bahasa Arab untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ya. Sampai detik ini nggak ada yang bisa. Bukankah itu menunjukkan bahwa wahyu Allah itu benar? Rasulullah SAW mengabarkan tentang tanda hari kiamat. Ternyata kita melihat dengan mata kepala sendiri. Terjadi. Bukankah itu menunjukkan akan kebenaran wahyu? Ya. Maka keraguan-keraguan yang ada di hati kamu itu jangan dibiarkan. Sebab kalau kamu mati di atas keraguan, kamu kekal di neraka. Ya.

Lupa tasyahud awal bagaimana Ustaz? Kalau kita lupa tasyahud awal, cukup kita ganti dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ya. Jadi cukup-cukup diganti dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Mengapa Allah mentakdirkan orang-orang zalim dan jahat memimpin negara sebagai hukuman buat rakyat yang ada di negara itu? Itu jawabannya. Karena pemimpin itu bukti keadilan Allah. Allah berikan kepada pemimpin suatu bangsa sesuai dengan keadaan bangsa tersebut. Gak mungkin bangsa yang buruk Allah kasih pemimpin yang baik kayak Abu Bakar. Gak mungkin. Iya. Makanya Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zolim itu pemimpin dari kalangan orang zolim lagi disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Kita selalu melihat pemimpin kita zolim, jahat. Tapi kita nggak lihat bahwa rakyat kita pun juga ya, ternyata banyak yang berbuat jahat. Banyak yang korupsi, banyak yang melakukan pembunuhan, banyak yang melakukan kecurangan, banyak yang makan riba, banyak yang buat kesyirikan, kemaksiatan, dan yang lainnya. Coba kamu berpikir, jangan hanya melihat kesalahan pemimpin tanpa melihat kesalahan rakyat. Karena Allah itu Maha Adil. Ya. Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Makanya Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Kalau kita ingin dikasih pemimpin yang adil, kita sebagai rakyat pun harus berusaha bersikap adil. Ya. Ini rakyatnya sholatnya aja nggak mau. Agamanya diubah-ubah dengan bid'ah. Gak aneh kalau ternyata dikasih pemimpin yang suka mengubah-ubah aturan. Yang namanya budaya korupsi sampai tingkat ya paling bawah pun biasa. Gak aneh kalau dikasih pemimpin apa pejabat yang suka korupsi. Ya. Jadi jangan berkhayal.

0: Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badru Salam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
12: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: Mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
1: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM Roja Bani.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
7: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
6: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan

0: Aloha.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah demi musibah silih berganti melanda negeri kita. Gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Mengapa bencana terus melanda? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka bencana sebagai teguran agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa faktor utama terjadinya bencana demi bencana adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wallahi ma'asyiral muslimin, bahwa kemaksiatan dan dosa berpengaruh pada perekonomian, pada politik, pada sosial, dan kehidupan umat manusia. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana? Banyak sekali. Mulai dari kesyirikan. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah masih banyak juga kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau menimpa mereka musibah. Takut kalau menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan dan dosa, baik itu zina, baik itu riba, baik itu narkoba, minum-minuman khamr yang memabukkan, baik itu durhaka kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara az-zina war riba fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu kaum kecuali mereka berarti ya mengundang ya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhum wa hu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain." Dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, yakni hukumannya yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi faktor penyebab bencana demi bencana yang melanda kita semuanya adalah dosa-dosa yang kita perbuat semua. Merupakan kesalahan yang sangat fatal. Jika kita hanya menganggap bencana demi bencana yang terjadi hanyalah karena faktor alam. Karena faktor gunung yang tua, karena lempeng tanah, karena laut, karena cuaca, karena hujan, dan lain sebagainya. Sebab mereka semuanya hanyalah pasukan Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan gunung? Siapa yang memerintahkan laut? Siapa yang memerintahkan tanah? Siapa yang memerintahkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanyalah karena faktor alam semata, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi itu menunjukkan hati yang keras yang tidak mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun." Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka bersimpuh, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita mengambil pelajaran. Mari kita sadar setelah bencana demi bencana ini, kita menjadi lebih baik. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min nikmatin tunsika anillah. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada nikmat yang melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya setelah peringatan demi peringatan tapi kita terus bergelimang di dalam dosa. Innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan manakala seorang melakukan dosa tatkala ya bencana melanda. Wajib bagi kita semuanya untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan istighfar Allah SWT akan melindungi kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, akhirnya ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah melindungi kita dari segala bencana. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Doa ya adalah senjata seorang mukmin. Karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang bisa melindunginya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yamzil. Fa'alaikum biddu'ai ibadallah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk suatu musibah yang belum terjadi agar tidak jadi terjadi, dan untuk musibah yang sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya bagi kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang kedua, mari kita tunjukkan solidaritas uhuwah Islamiyah di antara kita. Kita membantu saudara-saudara kita ya korban bencana. Ya, karena kita adalah umat yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kesusahan saudaranya, Allah akan membantu ya kesusahan dirinya besok pada hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari mara bahaya dan bencana. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
5: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
4: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Pemkat Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. Bupati Bekasi nonaktif divonis 6 tahun penjara. 30 pelajar SMP di Kuningan diduga keracunan menu MBG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
5: Bupati Garut Abdus Isyakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
6: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, teman-teman mereka, videoan, segala

0: Siti Hana menyampaikan, penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat, satu orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang. Sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
1: Yang dalam pencarian Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya.
0: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman. Puluhan siswa SMP Negeri 2 Ciwaru, Kabupaten Kuningan diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis, MBG, Senin siang. Para siswa mengalami mual, pusing, dan sesak hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan perawatan medis, siswa yang sudah membaik diperbolehkan pulang.
2: Sejumlah siswa mengaku, setelah memakan makanan dari MBG, satu jam kemudian alami mual dan pusing. Bahkan ada siswa yang juga mengalami sesak hingga harus menggunakan oksigen.
3: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing gitu disuruh ke UKS. Terus pas diperiksa tuh, udah minum obat, tambah mual.
4: Itu habis makan menu MBG atau gimana?
3: Melonnya.
4: Langsung pusing, satu jam kemudian.
2: Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan, ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD, pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
5: Makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke puskes, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
4: Berapa tapi orang yang dibawa ke sini?
5: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
2: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
6: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
7: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai. Pendinginan pun masih terus berjalan. Dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah Kota Bogor. Jadi beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap, malah gundukan-gundukan semuanya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya.
8: Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar, sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan menunggu kondisi lagi dari pabrik.
6: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
0: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
9: Menurut Elong, Ketua FMKS, warga menyebut sejumlah bagian lahan pemakaman tergenang cairan limbah dan dipenuhi sampah sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan untuk pemakaman.
10: Sekarang karena pemakaman tidak bisa digunakan untuk penguburan karena sudah menjadi rawa dan penuh dengan sampah. kita udah beberapa kali mengadakan UGM, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
9: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga. Pemerintah Kota Sukabumi berjanji akan mengordinasikan penanganan lahan yang terdampak, termasuk melihat ketersediaan

0: anggaran untuk pengurukan secara bertahap.
1: Untuk melihat kosong anggaran berapa yang bisa dialokasikan, yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu.
0: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
3: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara Kunang terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dan HM Kunang sebesar Rp1 miliar dari pengusaha Sarjan agar mendapatkan proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi.
4: Dijatuhkan pidana pada terdakwa 1, Ade Kuswara Kunang, dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 100 hari. 3. Dijatuhkan pidana kepada terdakwa HM Kunang alias Ade Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
3: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
5: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5 dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 100% 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar. Itu bisa dicek siapa yang melelangnya pada waktu itu.
3: Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang didakwa menerima suap sebesar Rp12,4 miliar untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan oleh perusahaan milik Sarjan. Pemberian uang suap dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
7: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita dan tidak pernah berhenti walau sedetik pun dalam kehidupan kita. Semua kita sadar bahwa tidak pernah berhenti rahmat dan nikmat Allah walau satu detik dari kehidupan yang kita lalui. Tidak pernah ada satu detik yang kita lalui yang di dalam satu detik itu kita tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Itu tidak ada. Itu mustahil terjadi. Maka setiap detik, dalam setiap detik itu, kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Kalau itu yang terjadi, bagaimana mungkin menghitung nikmat Allah yang kita gunakan? Per detik, tak pernah berhenti. Wajar kalau kemudian Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah Allah berikan kepada kalian, maka niscaya saking banyaknya tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Seperti yang tadi kita katakan, dalam setiap detik aneka ragam rahmat dan nikmat Allah kita gunakan. Masuk detik berikutnya hal yang sama, masuk detik berikutnya hal yang sama, maka bagaimana mungkin kita akan menghitungnya? Sembari kita sadar juga bahwa menggunakan rahmat dan nikmat itu kita pun kadang menggunakannya untuk hal yang tidak ia ridhoi, untuk hal yang sebenarnya ia larang, untuk hal yang sifatnya kemaksiatan. Namun lihatlah kasih sayang Allah yang tiada tara dan tiada terhingga, karena ia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak serta-merta Allah menghentikan curahan nikmatnya karena ia telah digunakan untuk maksiat. Sekiranya itu yang terjadi, apa gerangan nasib hidup kita? Sekiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala menghentikan nikmat mata karena kita berbuat maksiat dengan mata, Allah hentikan nikmat pendengaran karena kita berbuat maksiat dengan telinga, Allah hentikan nikmat lisan karena kita salah dan berbuat maksiat dalam berbicara, Allah hentikan nikmat tangan karena salah memberi dan menerima. Allah hentikan nikmat kaki karena digunakan ke tempat yang tidak dia ridhoi. Allah kalau mau mengerjakannya, melakukannya, apa yang Allah tak bisa? Fa'alul lima yurid. Allah maha mampu, maha bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Maha mampu melakukan apapun yang ia inginkan. Kalau Allah mau melakukan itu, tak ada yang bisa menghalangi. La radda lima qadait. Tak ada yang bisa menghalangi apa yang kau putuskan, wahai Rabbku. Namun lihatlah kasih sayang Allah yang terus memberikan curahan rahmat dan ni'matnya, walau sebahagian daripada rahmat dan ni'mat itu justru digunakan oleh hamba-hambanya untuk hal yang tidak dia ridhoi. Namun ia tidak berhenti mencurahkan rahmat dan ni'mat itu. Apa dan mengapa? Karena Allah memandang dunia ini hina. Begitu yang Allah katakan. Begitu yang Rasul katakan di dalam hadis. Karena Allah memandang dunia ini hina. Kalau yang hina digunakan untuk yang hina. Namun ketika Allah melihatnya sesuatu yang mulia seperti yang ada di akhirat, maka Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah tidak menghalalkan satu tetes air pun kecuali untuk orang yang Allah ridhoi. Tidak menghalalkan satu buah pun kecuali untuk yang Allah cintai. Tidak menghalalkan nikmat apapun di akhirat kecuali untuk orang-orang yang telah mendapatkan ampunan Allah dan ridho Allah. Namun karena dunia ini hina di sisi Allah, Allah berikan kepada musuh-musuhnya. Allah berikan kepada orang-orang yang petantang, petenteng di permukaan bumi, bahkan menantang Allah. Dan di zaman kita sekarang alangkah banyaknya manusia yang seperti ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Dengan mudahnya media sosial di zaman kita sekarang sampai di tangan kaum muslimin, maka tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian iseng mendengar perkataan orang-orang yang seharusnya tidak dia dengarkan. Ingin tahu, bermula dari ingin tahu. Akhirnya terperosok. Sampai mempertanyakan keberadaan Allah, ada atau tidak. Keadilan Allah, adil atau tidak. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-281, Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan hendaklah mereka takut, mencemaskan, mengkhawatirkan hari, suatu hari turja'una fihi ilallah, di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maka takutlah kalian kepada suatu hari di mana hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dan sepakat ahli tafsir bahwa hari ini maksudnya adalah hari kiamat. Dan hari kiamat bagi seorang insan bermula dengan kematian. Di saat kematian tiba, maka qamat qiyamatuhu, terjadilah kiamat bagi jiwa tersebut. Maka kiamat bagi seorang manusia adalah kematiannya. Dan kiamat bagi alam semesta adalah hari di mana yang telah Allah tentukan di hari Jumat. Namun Allah tidak beritahu siapapun hari Jumat yang mana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku kapan terjadinya hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Jawaban Nabi kita tercinta adalah yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya adalah saya, yang bertanya adalah malaikat Jibril. Maka saya dan engkau, wahai malaikat Jibril, sama-sama tak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka itulah kiamat dunia yang telah Allah beritahu kepada kita apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Di mana bumi diguncangkan dengan guncang yang luar biasa, langit pecah dan terbelah, gunung-gunung diterbangkan, air laut ditumpahkan ke darat, planet bertabrakan dan saling bertubrukan, dan manusia diterbangkan angin dahsyat bagaikan anai-anai yang berterbangan. Itulah dia kiamat untuk dunia. Dan itu hari akhir perjalanan hidup manusia di permukaan bumi, dan setelah itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah, di mana yang telah mati dari seluruh hamba-hamba Allah dibangkitkan kembali untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di permukaan bumi. Dan saya yakin dan percaya, ana yakin dan percaya, bahwa tidak satu pun di antara kita yang hadir di majelis ini yang tidak mengimani bahwa setelah kematian ini akan ada yang namanya kehidupan berikutnya, dan dalam kehidupan berikutnya itu kita akan menghadap Allah dan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang telah kita kerjakan seumur hidup kita di permukaan bumi, dimulai dari baligh. Dimulai dari usia baligh sampai hari terakhir di mana akal kita masih sempurna dan Allah belum mencabutnya dengan kepikunan. Kalau seandainya itu ada pada kita. Kalau tidak, maka berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, setelah ayat ini, Allah memesankan kepada kita apa yang seharusnya terjadi kalau kita takut akan hari di mana kita dikembalikan kepada Allah itu. Lihat kelanjutan ayat. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada suatu hari, mawaslah kalian kepada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Lalu tujuannya apa diingatkan kita akan kematian? Apa maksud Allah mengingatkan kita akan bahwa kita akan dimatikan oleh Allah dan dikembalikan kepada Allah? Tujuannya adalah ini. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan diberikan kepadanya ganjaran apa yang dia kerjakan. Inilah dia inti mengingat kematian. Inilah dia inti mengingat bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah dan menghadap Allah dan bertemu Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tujuannya adalah agar kita sadar bahwa seluruh yang kita kerjakan di permukaan bumi ini bukan sesuatu yang akan berjalan begitu saja. Tidak. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita kerjakan itu tidak berlalu begitu saja. Wallahi, demi Allah, banyak manusia hidup sekarang ini, ketika dia berbicara, dia tidak peduli apa yang dia keluarkan dengan lisannya. Seolah-olah apa yang dia keluarkan dengan lisannya itu, tak akan ada pertanggungjawaban sama sekali. Ketika dia mengerjakan sesuatu, mengambil sesuatu, menerima sesuatu, memukul sesuatu, mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, seolah-olah semua itu akan terjadi begitu saja. Ya sudah, saya punya mata, lalu saya gunakan mata untuk yang saya sukai. Saya punya telinga, lalu saya gunakan telinga saya untuk mendengar yang saya suka. Saya punya lidah dan bibir, terserah saya mau mengucapkan kata-kata apa. Saya yang punya kaki, terserah saya mau melangkah ke mana. Wallahi, banyak sekali manusia hidup di zaman kita sekarang ini seperti ini hari demi hari yang dia lalui. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dhalik. Allah sudah mengatakan kepada kita, bahkan Allah buat mayoritas umat Islam hafal ayat itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. Dan seterusnya di akhir ayat surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ayat-ayat yang lain juga dalam makna yang sama. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ana dimintakan oleh saudaraku untuk berbicara tentang, mari kita ingat bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan kalau kita ingat dikembalikan kepada Allah ini, maksudnya kita ingat bahwa apa yang akan kita lakukan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Agar kita mengisi hari demi hari kita ini dengan keyakinan bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan. Tak ada yang akan terbiarkan begitu saja. Tidak ada di antara kita, insya Allah yang hadir ini, yang tidak tahu bahwa Allah menciptakan kita di bumi ini, bukan untuk di sini. Dunia ini hanya negeri persinggahan. Negeri sementara. Negeri hunian sementara. Perlahan tapi pasti kita akan menuju yang namanya mati. Dan itu tidak ada manusia yang mengingkari keberadaan mati itu. Yang ada adalah kehidupan setelah kematian. Itu yang banyak diingkari orang. Namun kematian gak ada yang mengingkari. Karena di depan mata, Allah berfirman tentang nabinya tercinta, innaka mayitun. Engkau, wahai Rasul, wahai Nabi, wahai Muhammad SAW, pasti akan menjadi mayat. Kalau engkau saja tetap akan merasakan kematian, lalu siapa mereka? Maka Allah lanjutkan, wa innahum mayitun, mereka juga sama. Kalau ada orang yang hidupnya akan kekal selamanya, tidak akan ada kematian, maka orang pertama yang akan mendapatkan nikmat itu adalah orang yang paling Allah cintai. Dan tidak ada yang lebih Allah cintai dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah mengatakan innaka mayitun, engkau pasti akan menjadi mayat, pasti. Karena Allah menggunakan di sini kalimat isim. Isim itu mengandung kepastian. Engkau pasti suatu saat menjadi mayat. Kalau engkau saja menjadi mayat, maka mereka pun pasti akan seperti itu. Karena mereka tidak lebih mulia di sisi Allah dari engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW berulang-ulang kali mengingatkan kita untuk ingat kematian itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Akthiru min dzikri ahadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat hadimil ladzat, penghancur kelezatan. Dalam riwayat lain, hadim pakai dal bukan pakai dal. Akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat hadhim, pemutus. Kalau hadhim pakai dal, penghancur. Pemusnah, kelezatan. Kelezatan dunia maksudnya. Dan maknanya sama. Baik maknanya adalah hadhim, penghancur kelezatan dunia, atau hadhim, pemutus kelezatan dunia, maknanya sama. Maknanya sama-sama kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita umatnya untuk sering-sering ingat kematian, sering-sering berbicara kematian, sering-sering tawasi, saling nasihat-menasihati ingat kematian. Dan tujuannya bukan sekedar yakin bahwa kita akan mati. Kalau saya yakin ya mati, semua manusia juga yakin akan mati. Tapi tujuannya adalah persiapan, pengingat, tazkir bahwa semua yang akan kita kerjakan di permukaan bumi ini bukan sesuatu yang kita lakukan di permukaan bumi tanpa hisab. Apa yang akan kita temukan di akhirat? Amalan kita di dunia. Kalau amalan itu baik, baik juga akibatnya, hasilnya. Kalau amal itu buruk, maka buruk juga akibatnya. Wahum la yudhlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sekiranya mereka mendapatkan keburukan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tanpa terkecuali insyaallah sadar bahwa kita diciptakan di permukaan bumi ini untuk beribadah. Tidak untuk selain ibadah. Tujuan Allah menciptakan kita di permukaan bumi untuk beribadah. Ayat yang sangat masyhur di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat 56 itu. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada-Ku. Dan ibadah yang paling agung mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Sehingga sebagian para ahli tafsir mengatakan illa liya'budun, maknanya adalah liwahidun, agar mereka mengesakan Aku, mentauhidkan Aku. Karena itu ibadah yang paling agung, di mana tidak ada ibadah yang lebih agung daripada tauhid. La ilaha illallah diamalkan dalam kehidupan. Dan ibadah-ibadah lain bergantung kepada tauhid. Kalau tauhidnya benar, ibadah yang lain diterima. Tauhidnya salah, hancur, ibadah lainnya hancur. Tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun, izinkan kita berhenti di titik kita diciptakan untuk beribadah. Maka hari demi hari yang kita lalui sebenarnya, Allah ingin kita isi dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena untuk itulah Allah ciptakan kita. Kenapa kita diberikan mata, kenapa kita diberikan telinga, kenapa diberikan kaki, diberikan tangan, diberikan harta, diberikan nafas, diberikan oksigen, diberikan tubuh yang luar biasa ini. Semua itu agar kita gunakan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Untuk itulah kita hidup. Untuk itu kita Allah hidupkan. Untuk itu kita diciptakan. Namun sebagian manusia lari daripada konsep, lari daripada maksud penciptaan. Apa yang membuat mereka lari? Kehidupan dunia yang fana, godaan dunia yang ada di depan mata. Akhirnya hidup mereka untuk apa yang ada di depan matanya, untuk apa yang ada di dunia ini, zahir kehidupan dunia. Mereka lupa bahwa mereka tidak diciptakan untuk itu. Mereka tidak diciptakan untuk di dunia. Mereka tidak diciptakan untuk dunia, sehingga apapun, ma'asyarul muslimin, apapun, ma'asyarul muslimat, yang akhirnya pasti akan kita tinggal, itu bukan untuk itu kita diciptakan. Ambil ini sesuatu yang harus kita hayati terus dan kita hadirkan terus. Apapun di dunia ini yang pasti akan kita tinggal, yang pasti tidak akan kita bawa ke akhirat, bukan untuk itu kita diciptakan oleh Allah. Maka mari masing-masing kita perhatian. Waktu kita banyak untuk apa yang akan kita tinggal atau untuk apa yang akan kita bawa? Karena ibadah yang kita lakukan, yang tadi dalam ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," ibadah tersebut bukan untuk dunia, bukan. Ibadah itu untuk kita bawa wafat, untuk bekal kita dalam kehidupan kita yang kedua. Namun lihatlah betapa banyaknya manusia yang dilalaikan dari beribadah kepada Allah disebabkan mengerjakan sesuatu dari perkara dunia yang pasti dia tinggal. Maka wajar kalau Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, jangan kalian ditipu oleh dunia. Jangan sampai dunia menipu kalian. Kenapa? Karena banyak sekali orang hidup akhirnya, hidupnya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Allah tidak menghidupkan kita untuk dunia. Allah menghidupkan kita untuk akhirat. Namun dia hidupnya untuk dunia. Lihat saja. Hitung saja. Insya Allah semua kita pandai melihat, pandai menghitung apa saja yang tak akan kita bawa ke akhirat. Bukan untuk itu Allah ciptakan kita di dunia ini. Dalam bahasa lain atau dalam redaksi lain, ana akan mengatakan, hai manusia, muslim, muslimah, saudaraku. Tugas utama kita hidup di dunia ini beribadah. Itulah tugas utama kita hidup. Dan jangan sampai tugas utama kita hidup ini lalai kita darinya karena tugas yang tidak utama. Tugas utama kita hidup beribadah. Jangan sampai tugas utama ini kita lalaikan disebabkan tugas yang tidak utama. Tugas hanya untuk sementara. Tidak tugas pokok. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya maut, kematian. Seperti yang kita katakan tadi, semua manusia yakin dia akan mati. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa kematian ini adalah akhir daripada perjalanan untuk menjalankan tugas sebagai seorang manusia yang beribadah kepada Allah. Setelah kematian, wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Maka akan diberikan kepada kalian ganjaran dari apa yang kalian amalkan pada hari kiamat. Maksud mengingat kematian adalah ibadahlah. Karena setelah mati nanti tak ada lagi yang namanya ibadah. Yang ada hanya ganjaran ibadah. Tinggalkan maksiat karena setelah kematian nanti maksiat itu akan ada ganjarannya. Ini maksud tujuan Allah mengingatkan kita akan kematian. Oleh karena setelah kematian lihat summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat dalam ayat yang tadi kita bacakan surat Al-Baqarah. Di dalam ayat ini kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di akhir hayat wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Karena banyak manusia akhirnya hidup akhiratnya hancur tertipu oleh dunia. Tertipu oleh tugas yang tidak untuk itu dia dihidupkan Allah. Tidak untuk itu dia dihidupkan Allah. Dia dihidupkan Allah untuk taat. Ana yakin dan percaya semua kita hafal surat At-Tin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaitun, waturisin, waturisinin, wahadal baladil amin. Salahnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan kalian wahai manusia dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Sudah diberi modal penciptaan. Lengkap. Lengkap dengan fasilitas hidup penciptaan itu. Tak ada yang kurang. Semua kebutuhan kita untuk hidup diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia ini. Coba lihat. Sudahlah diciptakan sebaik-baik bentuk, disiapkan aneka ragam fasilitas untuk hidup. Namun lihat ayat setelahnya. Kalau tidak pandai menggunakan hidup itu, summa radadnahu asfala safilin. Kalau di dalam hidup ternyata tidak pandai menjadikan hidup itu sebagai tujuan apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ada adalah summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia ke tempat yang rendah, yang sangat rendah, yang serendah-rendahnya. Neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang selamat dari neraka siapa? Illa alladina amanu wa amilu salih. Berarti hidup ini untuk iman dan amal saleh. Seandainya tidak iman dan amal saleh, maka dikembalikan kepada tempat serendah-rendahnya. Yang tidak beriman dan amal saleh akan dikembalikan ke tempat yang sederhana. Itulah neraka, karena neraka itu ke bawah. Surga ke atas.
3: Neraka, darokat, ke bawah. Dia turun ke bawah, berjenjang tapi ke bawah. Sementara surga darajat, berjenjang yang ke atas. Maka yang tidak menggunakan penciptaannya di dunia dengan iman dan amal saleh, neraka. Yang pandai menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya di dunia untuk iman dan amal saleh, tidak Allah kembalikan ke tempat yang rendah, tapi Allah tinggikan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Akhifiddin. Apakah Allah ciptakan mata, telinga, lidah hanya untuk sekedar mencari harta? Hanya untuk sekedar mengejar tahta. Lalu setelah harta itu ada, tahta itu ada, ditinggal begitu saja? Wallahi terlalu mahal mata itu kalau untuk itu diciptakan Allah. Terlalu mahal kaki dan tangan kalau diciptakan untuk mengejar dunia. Tak ada apa-apanya. Tak ada apa-apanya nilai harta itu dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gimana Anda mengatakan kepada antum ya? Banyak orang mengira uang 1 miliar itu banyak. Banyak orang mengira uang 1 miliar itu apa? Banyak. Tapi kalau dia ditanya, maukah Anda mata Anda dibeli 1 miliar? Kedua-duanya. Dia pasti apa? Dia pasti geleng. Gak bakalan mau. Walaupun tawaran itu ditambah oleh Allah, oleh orang yang menawarnya. Udah kalau 1 miliar Anda gak mau jual mata, saya tawar mata Anda 5 miliar. Mau jual gak? Saya yakin dan percaya, gak ada orang yang berakal yang mau jual kedua matanya, walau yang mau membeli mata itu menawar 5 miliar. Berarti satu mata 2,5 miliar. Betul atau tidak? Apakah mungkin mata yang begitu mahal, yang tidak bisa dibeli hanya dengan dua, walau dengan 5 miliar, itu digunakan untuk mengejar yang hanya puluhan juta per bulan? Itu kalau puluhan juta. Terus sekian juta. Ini yang Anda maksud, terlalu mahal ciptaan Allah kalau itu untuk dunia. Terlalu mahal ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita kalau itu untuk mencari dunia. Gak ada apa-apanya dunia dibanding ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Gak ada apa-apanya. Maka gak mungkin apa yang Allah berikan kepada kita ini untuk dunia itu gak mungkin. Karena dunia itu hina atau kerdil apabila dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu baru mata loh Pak. Mata yang kalau tampaknya kita masih hidup. Lalu bagaimana dengan nikmat jantung? Wallahi jangankan 5 miliar, 5 triliun pun gak ada manusia yang mau jual jantungnya 5 triliun. Lalu jantung itu digunakan untuk mengejar dunia yang jangankan triliun, miliar pun gak sampai. Itu loh yang Anda maksud. Paham gak kita bahwa ini ciptaan mahal ini yang Allah berikan kepada kita. Tujuan Allah bukan untuk dunia, untuk akhirat. Allah memberikan ini untuk kita jadikan modal akhirat, bukan modal dunia. Ini yang harus kita letakkan di dalam hati kita dan kita tanamkan. Tujuan Allah menciptakan kita ini untuk dunia. Bukan untuk dunia, maaf. Untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Dunia gak ada apa-apanya. Lihatlah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bagaimana hidup. Dan beliaulah uswatun hasanah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat Rasul bangkit dari tidurnya dengan dari istirahat siangnya dengan alas tidur yang membekas di badannya. Umar menangis. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia terbaik di permukaan bumi. Engkau hidup dalam kondisi yang seperti ini. Sementara lihat Kisra dan Kaisar hidup dalam kemewahan dunia dan kenikmatan dunia. Kenapa tidak ambil sedikit daripada dunia ini ya Rasulullah? Izinkan kami, kata Abdullah bin Mas'ud, menjadi membuat untuk engkau witaan, tempat untuk engkau istirahat. Alas yang cukup untuk seorang Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dunia untuk mereka. Biarkan dunia untuk mereka. Untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Dan ini yang hilang dari dada banyak manusia hidup sekarang ini, walaupun muslim dan muslimah. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya di dunia, maka tugas dunia tugas utama. Enggak, tugas utama akhirat. Maka kalau kita pahami ayat tadi, setelah kematian adalah ganjaran, kalau kita pahami ayat tadi dalam surat At-Tin, Allah telah memberikan kepada kita sebaik-baik penciptaan, dan kalau penciptaan itu tidak digunakan untuk iman dan amal saleh, maka tempatnya adalah asfala safilin. Fahamlah kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita di dunia untuk iman dan amal saleh. Tidak ada lain maksud dan ciptaan Allah kecuali agar digunakan itu untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Apakah ini artinya Ustaz tidak mencari nafkah? Tidak. Karena Rasul juga menyuruh kita mencari nafkah. Allah juga menyuruh kita mencari nafkah. Tapi bukan tugas utama. Itu bukan tugas utama. Tugas yang sudah ada di fitrah, Allah juga suruh, namun itu bukan tugas utama. Beda kan? Mana yang tugas utama, kenapa Allah berikan kepada kita aneka ragam nikmat yang hebat ini, untuk apa semua itu? Mana yang tugas yang memang Allah tugaskan juga, tapi bukan tugas utama? Kita dengarkan suara azan dan kumandang azan, dan kita jawab, lalu kita lanjutkan bi'idznillahi azza wa jal, sampai waktu yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Anda sampaikan tadi, insya Allah semua kita secara tahu-tahu, secara sudah sampai kepada kita, rumusnya sudah sampai. Namun izinkan Anda untuk mengatakan bahwa perlu diingatkan lagi, karena hati kita kadang-kadang lalai. Hati kita kadang-kadang hanyut oleh dunia dan perhiasannya, dunia dan kenikmatannya, dunia dan huru-haranya, dunia dan pembicaraan manusia di dalamnya, dunia dan kejadiannya, dunia dan apa yang sedang kita hadapi. Lalai kita membicarakan bahwa tugas kita sebenarnya Allah ciptakan ya seperti ini. Mendengarkan azan itu tugas kita. Tugas kita hidup ya itu. Untuk itulah kita dihidupkan Allah. Dengar azan, jawab seruan azan, lakukan sholat. Yang hadar wajib berjamaah. Yang safar boleh berjamaah, boleh tidak, tapi afdal tetap berjamaah. Kita hidup untuk membaca Al-Quran, kita hidup untuk duduk di majlis ilmu seperti ini. Untuk itu kita dihidupkan Allah. Karena semua yang kita lakukan ini bukan kita lakukan untuk dunia kan? Bukan. Maka orang yang melakukan semua ini untuk dunia, Allah cela. Kenapa? Karena dia lakukan untuk dunia lagi, untuk dia tinggal lagi. Dia sudah berada di jalur yang benar untuk akhirat, namun dia niatkan untuk dunia. Salah satu kesalahan besar seorang manusia di sisi Allah adalah dia berjalan di jalannya akhirat dengan niat dunia. Dan itu manusia paling merugi. Kalau orang berjalan di jalur dunia untuk dunia, hal yang wajar. Karena dia mengejar dunia di jalur dunia. Semoga antum paham apa yang Anda maksud. Dia buka toko, dia buka perusahaan, dia bekerja keras, dia datang pagi, pulang malam demi mengontrol perusahaannya agar mendatangkan keuntungan. Tujuannya untuk dunia. Memang itu jalurnya. Jalur dunia memang dunia untuk mendapatkan dunia. Memang itu jalurnya. Walaupun secara syariat kita akan mengatakan engkau tidak diciptakan untuk itu. Tapi memang mencari dunia di jalur dunia hal yang wajar. Namun Anda sedang berada di jalur akhirat. Masih inginkan dunia kan aneh? Oleh karena itu coba lihat. Siapa yang pertama kali akan merasakan panasnya neraka jahanam? Orang yang mencari dunia dengan akhirat. Jalurnya itu jalur akhirat sudah. Tinggal benar di niat. Ternyata dia masih niatnya masih mencari dunia. Ini orang yang sangat merugi. Tinggal niatnya benar untuk akhirat, dia berada pada jalur yang sangat dicintai dan diridhoi dan sangat benar. Tapi ketika niatnya dunia lagi untuk mencari dunia lagi dalam jalan akhirat, ini jalan orang yang paling merugi. Ketika dia niatkan untuk akhirat, dia berada di jalur yang luar biasa. Sudah benar. Coba lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataka Allahu, dan raihlah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, inilah dunia yang kita rasakan sekarang. Apa yang Allah berikan kepada kita, inilah apa yang kita rasakan sekarang, daripada nikmat-nikmat dunia, nikmat penciptaan, nikmat harta, nikmat yang ada di dunia ini yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kemudahan, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat punya keluarga, nikmat apapun yang Allah telah berikan kepada kita di dunia, ini yang Allah maksud. Dan raihlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Berarti apa-apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, Allah kasih kita modal. Dengan modal itu raihlah, kata Allah. Apa yang harus diraih? Dengan modal ini, bermodalkan apa yang Allah berikan kita kepada kita di dunia. Apa yang harus diraih? Ad-darul akhirah, kampung akhirat. Apa yang Allah berikan kepada kita? Mata, raihlah dengan yang kampung akhirat. Lidah, raihlah dengan yang kampung akhirat. Kaki, raihlah dengan yang kampung akhirat. Harta, raihlah dengan yang kampung akhirat. Keluarga, raihlah dengan yang kampung akhirat. Rumah, raihlah dengan yang kampung akhirat. Kejarlah kampung akhirat. Kendaraan, raihlah dengan yang kampung akhirat. Jabatan, raihlah dengan yang kampung akhirat. Harta, raihlah dengan hartanya, dengan harta itu kampung akhirat. Dengan modal apa yang telah Allah berikan kepadamu, raih dan kejar kampung akhirat. Coba lihat. Jelas sekali bahwa kita bukan hidup untuk di dunia. Allah tidak hidupkan kita, berikan kita aneka ragam nikmat untuk cari dunia. Tidak. Bahkan apa yang Allah berikan beserta dunia-dunianya, Allah suruh jadikan itu modal untuk mengejar akhirat. Jelas sekali dalam ayat bahwa dunia beserta apa yang Allah berikan kepada kita di dalamnya, termasuk harta, termasuk tahta, termasuk semuanya, itu modal hidup. Mau itu modal, bukan tujuan. Tujuannya kampung akhirat, yaitu surga. Jangan lalai. Karena kesempatan untuk mengejar surga hanya ada di dunia ini. Tidak akan ada yang namanya kesempatan mengejar surga kalau sudah datang kematian. Tidak ada lagi, sudah habis. Maka yang serius mengejar surga, modalnya adalah hari demi hari hidup di dunia sebelum datang kematian. Itu tujuan Rasul menyuruh kita selalu ingat kematian. Itu tujuan Rasul menyuruh kita saling tawasi kematian, saling mengingatkan kematian, saling bicara kematian, saling tawasi, saling memberikan nasihat akan ingat kematian. Tujuannya itu. Karena setelah kematian gak ada lagi yang namanya mengejar surga, habis sudah. Hal yang sama, kita ingin menghindar dari neraka, tak bisa kecuali hari demi hari yang ada di dunia ini, sampai datangnya kematian. Kalau sudah datang kematian, tak ada lagi cara untuk menghindar dari neraka. Enggak ada lagi cara, habis. Habis seluruh cara untuk menghindar dari neraka. Seluruh kesempatan untuk menghindar dari neraka, seluruh pekerjaan untuk menghindar dari neraka, seluruh aksi untuk menghindar dari neraka, tak ada lagi setelah datangnya kematian. Maka yang serius mengejar surga, diiringi serius menghindar neraka, dibuktikan dengan hari demi hari sebelum datangnya kematian. Wajar kalau Allah berkali-kali di dalam Al-Quran mengingatkan kita kematian. Dalam puluhan ayat Allah bicara kematian di dalam Al-Quran. Dan Rasul berulang-ulang kali bicara kematian. Di dalam hadisnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Alla inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka ziarahilah itu. Kubur tersebut, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. ketika sedang mengantarkan jenazah ke pemakaman, ada liang kubur di depan beliau. Rasulullah mengingatkan umatnya, mengingatkan para sahabat dan umatnya, "Limitsli hadza fa'iddu," untuk hari-hari seperti ini hendaknya kita persiapan. Hendaklah kalian bersiap untuk hari-hari yang seperti ini. Karena apa? Karena memang hidup kita modal untuk mengejar surga, modal untuk menghindar dari neraka hanya ada di dunia ini. Di hari-hari yang kita lalui di dunia ini enggak ada yang lain. Wallahi Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Jahal dan Abu Lahab di akhirat ingin dapat surga, ingin lari dari neraka. Tapi hayat, enggak mungkin, mustahil. Akhirat bukan lagi waktu untuk mengejar surga dan menghindar dari neraka. Maka kenapa di dalam agama Allah disuruh mengingat kematian? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian tak peduli dengannya, ingin menghindar darinya. Hal yang paling dibenci oleh pencinta dunia bicara kematian. Hal yang paling dicintai, disukai pencinta akhirat bicara kematian. Ini membedakan sekali siapa yang sebenarnya cinta akhirat, siapa yang tidak. Siapa yang tahu untuk apa dia hidup, siapa yang tidak. Siapa yang tergoda oleh dunia, siapa yang tidak. Siapa yang lalai dari tujuan sebenarnya hidup dia itu, tujuan sebenarnya hidup dia itu apa. Seperti sekarang ini, kita yang sedang duduk di majelis ilmu sekarang ini, dan mereka yang sedang transaksi sekarang ini, katakanlah transaksinya miliaran, keuntungannya miliaran. Mereka hidup untuk tujuan yang tidak, untuk tugas yang tidak utama hidup dalam kehidupan mereka. Kita yang sedang melakukan tugas utama, untuk apa kita dihidupkan oleh Allah? Apa tugas utama ini yang sedang kita kerjakan ini? Wallahi ini yang lebih mahal daripada itu. Ini yang lebih mulia daripada itu. Kenapa? Ini tidak berakhir dengan kematian apabila niat kita saleh di dalamnya, niat kita benar. Niat kita bukan dunia, niat kita akhirat. Sekiranya amal kita yang sekarang ini diterima oleh Allah. Dari tadi sudah berapa detik kita habiskan, berapa menit kita habiskan duduk di majelis ilmu. Ditambah sholat maghrib sebelumnya, ditambah sholat sunat setelahnya, ditambah sebentar lagi akan sholat isya berjamaah setelahnya, sholat sunat. Sekiranya, dan ini yang kita harapkan, saya sengaja mengatakan kalimat sekiranya karena kepastian tidak ada. Sekiranya ini diterima oleh Allah, dan itu harapan kita tentunya diterima oleh Allah, dan kemudian menjadi pahala di surga. Pahala di surga artinya amalan-amalan kita ini yang ada pahalanya, pahala itu menjelma menjadi kenikmatan di surga Allah. Maka yang sekarang kita lakukan ini kita nikmati di surga Allah, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Apa arti 900 juta, apa arti 9 miliar yang dilakukan oleh orang sekarang, kemudian dia tinggalkan ketaatan yang akan dinikmati di surga selama-lamanya ini? Wallahi gak ada apa-apanya dunia itu. Apa yang ada di surga Allah? Kenikmatan. Kenikmatan dari mana? Dari sini. Dari sholat kita, dari baca Quran kita, dari nuntut ilmu kita, duduk di majelis ilmu seperti ini, dari mendengarkan azan, menjawab azan, berwuduk, doa setelah wuduk, berbakti kepada orang tua, berkata jujur, Jumat berjamaah, umroh haji. Itulah dia nikmat surga. Itulah dia kenikmatan di surga yang akan dinikmati oleh penduduk surga, dan kita berdoa semoga kita salah satu di antaranya. Ini yang hendaknya kita tidak lalai dan tidak tertipu oleh dunia dan pembicaraan manusia di dalamnya, berita dan kabar yang ada di dalamnya. Hati-hati, kita habiskan waktu kita untuk hal yang pada akhirnya

jadikan modal dalam hidup kita yang kita lalui ini sebelum datangnya kematian. Ada istri, jadikan istri untuk ketaatan kepada Allah. Ada anak, jadikan anak untuk modal ketaatan kepada Allah. Sehingga lihat di dalam Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang lalai karena istri dan anak-anaknya. Dan mengatakan bahwa kalau istri dan anak-anak justru mencermuskan kalian ke neraka, itu namanya istri dan anak-anak adalah musuh bagi kalian. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan harta kalian, anak kalian membuat kalian lalai daripada ibadah kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara anak-anak kalian, di antara istri, enggak semua, di antara akan menjadi musuh bagi kalian. Kapan? Ketika dia melalaikan kalian daripada ibadah kepada Allah. Ketika justru karena anak-anak berbuat maksiat, karena istri berbuat maksiat, maka itu musuh. Bukan cinta demi cinta anak lalu benar perbuatan kita. Itu musuh. Kenapa? Dia akhirnya menjerumuskan kita ke dalam murka Allah dan neraka Allah, mengembalikan kita kepada asfala safilin. Musuh itu. Memberikan kehancuran akhirat. Maka mari kita kembali menghitung-hitung amal kita di dunia, menghisap-hisap amal kita di dunia. Karena selalu ingatkan, mencari surga itu di hari-hari dunia. Kapan kita mencari surga? Di hari Jumat, di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Udah, itulah saat mencari surga. Kapan kita menghindar dari neraka? Di hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Enggak. Jangan tunggu hari yang ke-8 untuk mencari surga dan menghindar dari neraka. Enggak ada lagi hari, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Inilah hari-hari yang Allah ciptakan untuk kita. Untuk di dalamnya kita mengejar surga, di dalamnya kita menghindar dari neraka, di dalamnya kita persiapan menghadap Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita kembali kepada surat Ali Imran ayat yang ke-185 tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah sebutkan faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Izinkan ana mengatakan tidak beruntung di dunia, di akhirat saja. Beruntung di akhirat itu adalah hasil dari beruntung di dunia. Jangan fokus kita itu hanya di akhirat. Oh, yang siapa yang dijauhkan dari neraka, siapa yang dimasukkan ke dalam surga telah beruntung. Jangan fokus kita di akhirat. Itu tidak ada khilaf di dalamnya. Tapi permasalahan yang ada adalah keberuntungan hidup di dunia menggunakan waktu untuk beruntung di akhirat. Itu yang paling penting. Itu yang harusnya jangan kita lupa. Itu yang harus selalu kita ingat. Keberuntungan yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, telah beruntung. Gak ada khilaf. Abu Jahal dan Abu Lahab pun gak khilaf bahwa itulah keberuntungan yang sebenarnya. Akan tetapi dia tidak menjadikan hidupnya untuk keberuntungan itu. Maka ingat, orang yang hidupnya di dunia dijadikan hari demi hari untuk mengejar keuntungan akhirat itu, itulah dia orang yang beruntung hidupnya di dunia ini. Bukan yang beruntung jabatan tinggi, bukan yang beruntung hartanya melimpah ruah, yang hartanya sekian belas digit, itu enggak. Itu bukan keberuntungan. Yang hartanya sekian, yang mobilnya sekian, yang rumahnya sekian, yang tabungannya sekian, itu enggak beruntung. Enggak ada. Yang namanya dunia yang akan dia tinggal, enggak ada keberuntungan di dalamnya sedikit pun. Dalam makna syariat, dalam keberuntungan syariat. Karena keberuntungan syariat, zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Yang hidup di dunia ini untuk mengejar zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dialah yang beruntung. Dan akan Allah buktikan keberuntungannya tersebut di akhirat. Dan akan berakhir keberuntungan dunianya itu dengan kematian. Maka mari kita mengejar keberuntungan akhirat dengan mewujudkan keberuntungan akhirat itu diwujudkannya di dunia. Jadi hari-hari mengejar akhirat, hari-hari mengejar surga, dunia ini. Hari-hari menghindar dari neraka, ya dunia ini. Sebelum datangnya kematian.

0: Disitulah pentingnya kita ingat kematian. Enggak, besok enggak ada lagi kesempatan untuk mengejar surga Firdaus. Besok enggak ada lagi kesempatan untuk menghindar dari jahanam. Yang ada adalah wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Hasil dari amalan kalian, terima ganjarannya. Di dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum. Yang kalian rasakan di akhirat sekarang, yang kalian akan dapatkan di akhirat ini, semuanya hanyalah amal kalian. Usiha lakum, aku simpankan untuk kalian, aku catatkan untuk kalian, aku tuliskan untuk kalian, aku rekapkan untuk kalian amal kalian tersebut. Summa uwafikum iya, kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian. Maka jangan lupa, inilah tujuan Allah menciptakan kita. Dan hiasi hari demi hari untuk itu sebelum datangnya kematian. Kalau masih ada amal kita yang maksiat yang continue kita lakukan. Kalau jatuhnya sekali-kali itu masih berbuat maksiatnya orang yang bertakwa. Kalau jatuhnya sekali-sekali, tergelincirnya sekali-sekali itu masih berbuat maksiatnya pelaku maksiat orang yang bertakwa dengan syarat segera minta ampun. Namun kalau continue, masih ada dosa yang kita lakukan continue, itu bukan dosa orang yang bertakwa, bukan dosa orang yang beriman. Itu dosa sudah wajib untuk taubat. Maka segera tinggalkan dosa itu. Segera minta ampun kepada Allah. Mumpung hari untuk menghindar dari neraka masih ada. Kemudian kalau hati ini masih berat untuk taat, masih berat untuk beribadah, masih berat untuk aneka ragam hal yang dicintai oleh Allah, mari hiasi dengan semangat untuk mengejar akhirat itu. Semangat untuk menciptakan kenikmatan di dalam surga. Itu dia mengejar akhirat di dunia ini. Ya, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datangnya kematian, tidak ada kecuali hanya ganjaran. Ini yang bisa Anda sampaikan mungkin secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, memenuhi keinginan atau permintaan panitia tentang mengingat kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, mengingat kematian, hari di mana kita akan menghadap Allah, kita akan dikembalikan kepada amal kita untuk kita ambil ganjarannya. Allah akan bertanya kepada penduduk mahsyar, hal zolamakum, apakah malaikat-malaikat pencatatku menzolimi kalian? Apakah malaikat-malaikat pencatat amal kalian menzolimi kalian? Setelah kalian baca amal kalian itu, apakah malaikat pencatat ada yang menzolimi kalian? Sesuatu yang tidak kalian lakukan dari dosa lalu dia tuliskan dalam catatan dosa itu? Hal zolamakum katabati. Kalau ada tidak khilaf lafaz dari Nabi kita tercinta, dari Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan bertanya ke penduduk mahsyar. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apakah malaikat-malaikat katabah, malaikat-malaikat pencatat menzulimi kalian? Ada sesuatu yang kalian lakukan, tercatat dalam catatan itu, namun kalian tidak lakukan? Maka semuanya amal kita. Maka inilah kesempatan yang ada di dunia ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Ma'asyarul muslimin, kalau kita kembalikan kepada surat Al-Asr, semua terjawab. Semua terjawab. Laqad khalaqnal insana wal 'asri innal insana lafi khusr. Yang tidak rugi hanya orang-orang alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Maka orang yang hidupnya di dunia ini untuk membangun istana kerajaan dunianya, membangun miliaran kekayaannya, semua itu merugi. Yang membangun kejayaan namanya, kejayaan perusahaannya, merugi. Jangan sekali-kali kita menganggap mereka beruntung. Kalau kita merasa orang kafir itu beruntung dan wafat di atas kekafiran dia beruntung, kayaknya keiman kita sudah 180 derajat berbeda dengan Al-Quranul Karim. Na'udzubillah, menjadi seorang mukmin yang imannya dan keyakinannya bertabrakan dengan Al-Quran 180 derajat. Al-Quran mengatakan kesini dia kesana. Gak ada orang kafir yang beruntung. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Jangan membuat lalai kalian, membuat kalian takjub, membuat tertipu kalian. Mereka-mereka orang kafir itu yang lalu lalang di dunia ini ke sana ke sini untuk berbisnis dengan bisnis-bisnis besar. Jangan, jangan melalaikan kalian. Mata'un qalilun, nikmat yang sangat sedikit. Summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam. Wabi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Lalu kemudian mata kita melihat, wow, wow, apanya yang wow? Mata'un qalilun, summa ma'wahum jahannam, kenikmatan yang sedikit secuil, setelahnya adalah neraka jahannam. Qul innal khasirin alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan yang merugi, yang sebenar-benar merugi, yang meruginya di hari akhirat, di hari kiamat, itu yang merugi. Wallahu alam. Kembali Anda mengundur waktu pertanyaan karena belum, sampai sekarang belum ada jawaban, belum ada pertanyaan yang sampai ke sini. Hah? Tadi sudah dikatakan by kertas. Tapi sebelum bar kertas, Anda izinkan satu saja. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimasukkan. Nah. Tidak ada keberuntungan yang sebenar-benar beruntung kecuali kedua-duanya didapatkan. Tidak ada keberuntungan yang sebenar-benar beruntung kecuali kedua-duanya didapatkan. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu artinya apa? Ada orang yang masuk neraka juga, masuk surga juga. Bukan itu keberuntungan yang sebenar-benar beruntung. Jadi akidah Ahlus Sunnah yang dibangun di atas hadis-hadis Nabi, dan hadis Nabi adalah penterjemah Al-Quran. Nas-nas tegas dalam hadis Nabi membuktikan bahwa adanya umat Islam penduduk surga, namun sebelum masuk surga merasakan dulu neraka. Hadis-hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, dan seluruh kitab-kitab Sunan berbicara tentang umat Islam yang masuk surganya setelah melalui dulu azab di neraka. Artinya apa? Orang ini dimasukkan surga, tapi tidak dijauhkan dari neraka. Kapan keberuntungan benar-benar beruntung? Apabila dapat dua-duanya. Dihindarkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu artinya ada yang masuk surga, tapi tidak dijauhkan dari neraka. Jadi dalam ayat ini ada makna bahwa ada orang yang dapatnya satu, yang satunya nggak dapat. Maka kesuksesan yang sebenar-benar sukses, fakot fas, sungguh dia benar-benar sukses, benar-benar jaya, benar-benar beruntung, kalau dapat dua-duanya. Singkat katanya adalah masuk surga tanpa singgah ke neraka. Karena ada yang masuk surga setelah singgah. Bukan itu keberuntungan yang sebenar-benar. Beruntung juga di akhirnya, tapi bukan keberuntungan yang sebenar-benar untung. Sebenar-benar untung adalah masuk surga tanpa singgah ke neraka. Dan yang masuk surga tanpa singgah ke neraka pun terbagi dua. Masuk surga tanpa singgah ke neraka pun terbagi dua. Yang pertama by hisab, yang kedua tanpa dihisab. Dan yang kedua lebih afdal daripada yang pertama. Dan jumlahnya lebih sedikit daripada yang pertama. Jadi Allah mengumpulkan dua itu dalam ayat itu, dalam satu ayat, karena memang itulah dia kesuksesan yang sebenar-benar sukses. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara menjaga iman di tengah orang-orang yang masih berpikir tentang dunia dan mengajak kepada kemaksiatan? Masih ada pertanyaan di bawahnya, tapi Anda cukupkan saja di situ karena itu inti pertanyaan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, Anda adalah Anda dimanapun Anda berada. Dirimu adalah dirimu di masyarakat manapun Anda berada. Dan Anda dalam agama Anda tidak tergantung orang-orang sekitar Anda. Maka jangan salahkan orang sekitar kita ketika memang kita yang tidak sanggup melawan hawa nafsu kita. Hidup di kota Mekah, ahli surga, pertanyaannya adalah, maksiat apa yang tidak ada di kota Mekah? Maksiat apa yang tidak ada di kota Mekah? Tunjukkan kepada Ana sekarang ini, maksiat zaman kita sekarang, ini Mekah tidak ada. Ketika Nabi berdakwah bersama para sahabat di kota Mekah, di tengah orang Quraisy yang masih di tengah masa jahiliyahnya dan belum mau untuk mengikuti Nabi kita tercinta SAW. Tunjukkan kepada Ana, maksiat sekarang ini yang di kota Mekah tidak ada. Kan hanya beda nama tempatnya. Hanya beda bentuknya. Beda alatnya. Maksiatnya itu-itu juga sih. Nggak ada bedanya maksiat yang dihadapi oleh penduduk surga yang ada di kota Mekah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhum ajmain. Bukankah mereka sahabat-sahabat Nabi yang kita yakini penduduk surga di kota Mekah hidupnya? Ya atau tidak? Di tengah mereka hidup maksiat. Antum kira di kota Mekah itu gak ada tempat dugem? Ada tempat dugem. Cuman alatnya berbeda dengan maksiat yang sama. Ada khamar, ada biduan wanita, ada nyanyi-nyanyi, ada teriak-teriak, ada orang, ada ucapan maksiat, pulang sambil hilang akal. Apa namanya kalau bukan tempat dugem? Cuman tempat dugem dengan kondisi alat yang ada di tengah-tengah mereka. Tempat judi, apa yang enggak ada tempat judi di sana? Wanita menebar aurat, apa yang tidak ada wanita menebar aurat di zaman itu? Tempat zina, apa yang tidak ada tempat zina di zaman itu? Tapi kenapa mereka hidup sebagai ahli surga di tempat itu? Padahal negeri mereka, negeri penuh dengan maksiat. Kadang-kadang kita yang lemah dan kita menyalahkan orang sekitar kita. Yang lemah itu kita. Maka izinkan Anda tadi menjawab, mengulangi lagi kata-kata Anda. Anda adalah diri Anda dimanapun Anda berada. Engkau adalah engkau dimanapun engkau berada. Kalau engkau orang yang beriman, di tengah orang yang beriman, di tengah orang tidak beriman, engkau adalah engkau. Dirimu adalah dirimu. Oleh karena itu, kenapa kita di akhirat Allah tidak mintai pertanggungjawaban orang sekitar kita? Enggak. Urus diri kita masing-masing. Dan tidak ada alasan kita menjadi orang yang berbuat maksiat karena ajakan orang sekitar kita. Enggak ada alasan. Enggak ada alasan di akhirat. Karena sudah Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Dia mengajak saya, dia menyuruh saya, dia memerintahkan saya patuh kepadanya, saya hanya ngikut dia. Nggak ada alasan. Bukankah sudah diingatkan jangan ikut? Bukankah sudah diingatkan jangan patuh? Bukankah sudah dilarang ikut orang di atas maksiat? La ta'ata li makhluqin illa fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk manapun dalam hal berbuat maksiat kepada khaliq. Masih ikut? Nggak ada alasan. Dan ketahuilah bahwa untuk mempertahankan iman di zaman kita sekarang ini jauh lebih ringan daripada mempertahankan iman di tengah kota Mekah. Di zaman itu. Karena mempertahankan iman di zaman itu, cobaannya lebih berat daripada cobaan di zaman kita. Penganiayaan fisik, intimidasi jasad, dikurung bertahun-tahun. Saudara kandung Abu Jahal dikurung oleh Abu Jahal bertahun-tahun. Saudara kandung Khalid bin Walid dikurung oleh Khalid bin Walid bertahun-tahun. Dikurung di sebuah tempat kecil, dirantai, tidak diberi makan dan tidak diberi minum, kecuali hanya untuk sekedar jangan mati. Bertahun-tahun. ketika perang perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, belum ada perang, tidak ada perang, perjanjian Hudaybiyah, siapa sahabat Nabi yang membawa rantainya sampai kepada Nabi? Abu Jandal. Abu Jandal itu dikurung oleh ayahnya bertahun-tahun karena beriman. Dan pas ketika perjanjian Hudaybiyah itu telah ditandatangani, dia datang berhasil melepaskan diri dari rantai besi yang selama ini merantai kakinya. Berhasil melepaskan diri. Ketika dia dapat informasi bahwa di Hudaybiyah itu ada Nabi dan orang-orang yang beriman. Berhasil dia melepaskan diri dan dia bergabung dan berharap dibawa ke kota Madinah. Tapi Allah takdirkan perjanjian sudah sempurna. Sehingga Nabi tidak mengizinkan siapapun yang orang beriman yang pergi ke Madinah kecuali dengan izin walinya. Dan yang menandatangani kesepakatan itu dari orang Quraisy, ayahnya Abu Jandal. Ayahnya, Suhail bin Amr. Dan ketika anaknya yang dirantai itu datang, ayahnya mengatakan, ini yang pertama kali kita terapkan peraturan ini. Ini anak saya. Maka, ma'asyarul muslimin, ketahuilah bahwa seharusnya godaan keimanan kita sekarang ini lebih ringan daripada godaan keimanan atau rintangan keimanan di zaman mereka. Kenapa mereka berhasil? Kenapa banyak kita yang gagal? Jangan salahkan keadaan sekitar kita. Wallahi keadaan sekitar kita lebih mendukung kita untuk menjadi orang yang beriman dibanding keadaan di zaman itu. Anda rasa sangat difahami ya? Jelas harusnya. Harusnya kalau ingin menjadi orang yang beriman, lebih mudah menjadi orang yang beriman di zaman kita dibanding di zaman itu. Karena di zaman ini tidak ada penganiayaan fisik. Tidak ada halangan untuk menjadi orang saleh. Tidak ada rintangan berat. Kalau boleh Anda mengatakan bahwa rintangan kita sekarang ini hanya telinga kita sedikit panas dengar kata-kata orang gitu. Hanya itu aja kok. Rintangan menjadi orang yang beriman, telinga sedikit panas mendengar kata-kata orang. Tak lebih daripada itu. Hanya sekedar itu. Tidak beranikah kita berhadapan dengan kata-kata manusia yang pedas walaupun telinga kita sedikit panas mendengarkannya? Berarti iman kita yang lemah. Jangan salahkan orang di sekitar kita. Apakah dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah tetap diperlihatkan dan tetap dihisab di akhirat? Jawabannya ya. Tetap ada dalam catatan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Berarti ada dalam catatan kitab. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Tidak meninggalkan sekecil apapun sampai yang sebesar apapun. إِلَّا أَحْصَاهَا. Kecuali kitab ini menulisnya. Dirangkumnya, ada dalam, direkapnya dalam catatan itu. Semuanya ada, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti ada dalam catatan kitab. Dan kita akan baca. Dan ada juga dalam catatan kitab itu, kita bertaubat. Namun permasalahannya adalah, bahwa kita tidak tahu diampuni atau tidak. Dan diampuni atau tidak, itu ada kita ketahui setelah kita dihisap masing-masing. Dan ketika kita dihisap, kita diingatkan dosa dan maksiat kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hisap tetap akan terjadi, catatan kitab tetap ada, kita akan baca dalam catatan kitab itu, kita akan ingat dosa-dosa kita itu. Namun setelah dihisap, di situ baru kita tahu bahwa permintaan ampun kita diterima atau tidak. Permintaan taubat kita diterima atau tidak. Kita sudah bertaubat, betul. Tapi kita tidak tahu diterima atau tidak. Kalau diterima, diampunkan dosa kita, dihapuskan dosa-dosanya. Akan tetapi, kita tidak tahu. Jadi sampai dihisab, kita tidak tahu apakah perbuatan dosa kita itu telah diampuni atau tidak. Diketahuinya pasca hisab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. kembali bahwa hidup kita di dunia adalah untuk akhirat. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ini untuk akhirat, itulah untuk itulah kita hidup. Untuk itulah Allah hidupkan kita. Dan apapun yang kita lakukan di dunia ini akan kita tinggalkan, sungguh bukan itu untuk itu hidup kita. Bukan Allah ciptakan kita untuk itu. Bahkan semua yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang Allah berikan agar kita jadikan modal untuk mengejar akhirat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Aloha.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan nafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaihi.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kamil.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Surah Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina inna kunna mursilin.
0: Yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus Rasul-Rasul.
1: Rahmatan min Rabbika innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.
1: La

0: عليم.
1: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
0: بل هم في شك يلعبون.
1: Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main.
0: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.
1: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.
0: يغشى الناس هذا عذاب أليم.
1: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
0: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ.
1: Ketika itu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman.
0: أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ.
1: Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya, dan mereka berkata, dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain, dan dia orang gila.
0: Inna kashiful adhabi qalilan innakum aidun.
1: Sungguh, kalau kami hilangkan azab dari mereka sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.
0: Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun.
1: Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan.
0: Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim.
1: Dan sungguh, sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka Musa, seorang Rasul yang mulia.
0: An addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin.
1: Musa berkata, serahkanlah kepadaku Bani Israel, hamba-hamba Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.
0: Wa an la ta'lu 'ala Allahi inni atikum bisultanin mubin.
1: Dan janganlah kamu sombong terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
0: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
1: Dan sesungguhnya, aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
0: Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
1: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.
0: Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qawmun mujrimun.
1: Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa, maka segerakanlah azab kepada mereka.
0: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
1: Allah berfirman, berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar. Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka, bala tentara yang akan ditenggelamkan.
0: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
1: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
0: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
1: Juga kebun-kebun dan tempat-tempat kediaman yang indah.
0: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ.
1: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
0: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
1: Demikianlah, dan kami wariskan semuanya kepada kaum yang lain.
0: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ.
1: Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.
0: وَلَقَدْ

Dan sungguh, telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, yaitu dari siksaan Fir'aun. Sungguh, Fir'aun itu seorang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan sungguh, telah kami pilih Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu. Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna haulai la yaquluna in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin.
0: Sesungguhnya mereka kaum musyrikin itu pasti akan berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.
1: Fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin.
0: Dan mereka pun berkata, maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar.
1: Ahum khairun am qawmu tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin.
0: Apakah mereka kaum musyrikin Mekah itu lebih baik, atau kaum Tubba' dan orang-orang yang sebelum mereka, yang telah kami binasakan? Karena mereka itu adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main dalam menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya.
1: مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Tidaklah kami menciptakan keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.
1: Yawma la yughni maulan an maulan syai'an wa la hum yunsarun.
0: Yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberikan manfaat kepada temannya yang lain, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.
1: Illa man rahimallahu innahu huwal azizur rahim.
0: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Inna syajaratal zaqqum ta'amul athim.
0: Sesungguhnya pohon zaqqum itu makanan bagi orang yang banyak berbuat dosa.
1: Kalmuhli yaghli fil butuni kaghallil hamim.
0: Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Allah berfirman, peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
1: Dzuq innaka antal 'azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu di dunia mengaku sebagai orang-orang yang perkasa lagi mulia.
1: Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman surga dan mata air-mata air.
1: Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin.
0: Mereka mengenakan pakaian dari sutra halus dan sutra tebal, duduk berhadap-hadapan.
1: Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'in.
0: Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Di dalam surga, mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram.
1: La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum 'adzabal jahim.
0: Di dalam surga, mereka tidak akan merasakan mati selain kematian pertama di dunia, dan Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min rabbika dhalika huwal fawzul 'adzim.
0: Itu semua adalah karunia Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.
1: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.
0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar mereka mendapat pelajaran.
1: فارتقب إنهم مرتقبون.
0: Maka tunggulah Muhammad. Sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
3: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung targetkan pendapatan daerah Rp7,46 triliun di APBD 2027. Kebakaran lahan kosong di Punclut. Persib targetkan curi poin lawan FC Seoul, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan rencana pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 mencapai sekitar Rp7,2 triliun, meningkat 0,16% dibandingkan APBD 2026. Sedangkan rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,69 triliun, naik 1,05% dibandingkan APBD 2026. Sementara itu, dalam rancangan APBD 2027, rencana pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,46 triliun, bertambah 3,74% dibandingkan APBD 2026. Begitu juga rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,82 triliun, meningkat 2,79% dibandingkan APBD 2026. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung pada Senin 14 September 2026. Mengenai raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026, serta raperda tentang APBD tahun anggaran 2027, Farhan mengatakan penyampaian kedua raperda tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung. Selain itu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan fiskal Kota Bandung, yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan kesepakatan sesuai ketentuan. Farhan berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan baik, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bandung. Musibah kebakaran terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Puncak Ciumbuleuit atau Punclut, pada Senin 14 September 2026 malam. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 2,2 hektar dan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung Sony Bahtiar menduga, kebakaran dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah. Musim kemarau yang sedang berlangsung diperkirakan membuat api cepat merambat. Apalagi lokasi kebakaran dikelilingi tumbuhan alang-alang, sehingga membuat kebakaran semakin cepat membesar. Sony mengatakan, pihaknya mewaspadai potensi munculnya gas metana yang berasal dari tumpukan sampah di sekitar titik kebakaran. Menurutnya, keberadaan gas metana pada tumpukan sampah dapat meningkatkan risiko ketika terjadi pembakaran. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak sembarangan membakar sampah, terlebih di area yang menjadi tempat pembuangan sampah.
4: Ini memang ada tempat pembuangan sampah yang mungkin masih kita praduga ya. Ada pembakaran sampah. Ini memang sampahnya kering karena ini musim masih kemarau sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya sehingga api sangat cepat untuk merambatannya. Memang obstacle-nya agak sulit. Ini ada di bawah tebing ya. Kita lihat tadi sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan yang dari tumpukan sampah yang cukup lama. Ini cukup jauh untuk warga ya, cukup jauh, radius 500 meteran.
3: Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi kinerja para petugas pemadam kebakaran, aparat kewilayahan, serta tim terkait yang merespon secara cepat musibah kebakaran yang terjadi di kawasan Ciumbuliwit pada Senin 14 September 2026 malam. Apresiasi disampaikan Erwin saat langsung turun ke lokasi untuk meninjau kejadian kebakaran dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa. Erwin menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada warga yang terdampak dan berharap seluruh proses evakuasi serta pemulihan dapat segera dilakukan dengan baik.
5: Di malam hari ini ada dua arah sampah di mana dikhawatirkan bisa merembet. Alhamdulillah apinya bisa dipadamkan dengan cepat, tidak menyebar luas. Dan sekarang alhamdulillah di tim dapur lagi di bawah untuk sampai betul-betul padam. Ucapan terima kasih kepada Pak
6: Kadis Lantas, respon cepat dan kepada tim semua. Juga ucapan terima kasih kepada Bapak Kepolisian dari di sini cepat keluar. Sama Pak Lua, semua tim, lainnya Pak RW juga responsifnya yang begitu cepat.
3: Persib Bandung bersiap menghadapi salah satu klub papan atas Korea Selatan, yaitu FC Seoul, pada laga perdana grup AACL 2 musim 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan, pada Rabu 16 September 2026 besok, sekaligus menjadi pembuka persaingan grup AACL 2. Persib diharapkan mampu membawa pulang hasil positif dari Seoul sebelum menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya. Manajer Persib Bandung Umuh Mujtar menegaskan, tim Maung Bandung tidak gentar. Menghadapi tim-tim kuat di Grup E, kompetisi antar klub sepak bola tingkat kedua di Asia yang diselenggarakan oleh AFC tersebut. Umuh mentargetkan Persib bisa meraih poin saat berlaga di Korea Selatan. Setelah menghadapi FC Seoul, Persib akan bertemu The Chong Vietel FC asal Vietnam dan tim asal Australia, Melbourne Victory.
7: Targetnya ya kita mudah-mudahan ya, walaupun berat, target pun kita harus punya tujuan untuk juara.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk melakukan digitalisasi sistem dan agen perlindungan sosial digital atau Perlinsos yang dicanangkan pada awal tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan, kesiapan tersebut telah diawali dengan pertemuan antara sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo, termasuk melibatkan TNI Polri, agar faktor keamanan terjamin. Menurut Erwan, digitalisasi Perlinsos dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerimanya.
8: Bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo mengundang juga dari TNI Polri menindaklanjuti dari arahan kemarin dari Dewan Ekonomi Nasional dan juga Dirjen Pendudukan untuk digitalisasi Perlinsos yang akan dicanangkan di bulan April oleh Pak Presiden. Dan insya Allah Jawa Barat akan terus update data para penerima bantuan ini sehingga betul-betul tepat sasaran. Ya, kenapa melibatkan TNI dan Polri? Ya, ini untuk lebih memastikan di lapangan betul-betul yang desil 1 ini betul-betul berada di desil 1, desil 2, desil 2, dan sampai nanti desil 1 tidak dapat bantuan, sementara desil 5 mendapat bantuan.
3: Ekosistem kendaraan listrik di sejumlah wilayah di Jawa Barat terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan minat masyarakat menggunakan kendaraan berenergi listrik. Untuk mendukung ekosistem tersebut, PT PLN bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi seperti IPB University untuk menghadirkan 2 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPLU di kampus IPB Dramaga, Bogor. Manajer Komunikasi TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dari Giovanno mengatakan, selain menambah pilihan lokasi pengisian baterai bagi pengguna kendaraan listrik, kehadiran SPLU juga menjadi bagian dari kolaborasi dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan di kawasan pendidikan.
9: Ekosistem kendaraan listrik di Bogor semakin kuat. PLN bersama IPB University menghadirkan 2 SPKLU Ultra Fast Charging berkapasitas masing-masing 120 kW di kampus IPB Dramaga. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya sekitar 30 hingga 40 menit bergantung pada kapasitas baterai kendaraan. Saat ini, Bogor telah memiliki 43 lokasi SPKLU dengan total 92 nozzle. PLN terus memperluas infrastruktur pengisian kendaraan listrik melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: نور من القرآن.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Hai
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Allah Ta'ala.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala

0: آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: يا الله berilah, yakni tambahkanlah solawat, sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takathura fa innama yas'alu jamra falyastaqill aw liyastakthir. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Zadakallahu hirsan walata'a.
3: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: yu'marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin.

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: الْقِرَاءَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
3: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
5: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
3: Wama aktsarun nasi walau harasta bilmu'minin.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Ayyub radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا وعليه.
11: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir.
4: Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
5: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Saudara seiman dan sakida, sahabat Roja di mana pun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan berkahi kita semua. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini di hari Selasa, kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Sulamul Wusul yang disampaikan oleh Ustaz Fakhruddin Uman LCMA hafizahullahu taala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang Banten, dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan kepada Anda sahabat Roja sekalian, setelah materi yang akan disampaikan oleh beliau, bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk bersoal jawab, silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp, ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan yang telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan telepon dan masyukurah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja di mana saja antum berada, insyaallah senantiasa dijaga, diberkahi, dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara saya di TV Roja, di Radio Roja, di Cileungsi, Bogor, hafidhakumullah jami'an. Semoga senantiasa juga dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kembali kita tersenyum, gembira, bahagia, alhamdulillah mendapatkan curahan Allah, curahan nikmat, taufik serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita kembali bisa bersua, duduk-duduk sejenak di sore hari yang penuh berkah ini, dalam rangka tidak ada lain, Allahu Akbar, mencari sumber kehidupan yang mutlak menjamin kebahagiaan bagi kita dan sumber cahaya Allah Subhanahu wa taala

yang akan menerangi kehidupan kita dari kegelapan, yaitu fitnah dunia, dan akan terus menerangi kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat dengan jalan talabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah, ketika hendak menurunkan wahyu yang merupakan sumber ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan kepada kita dan menceritakan kepada kita, Allah mengabarkan kepada kita dan menceritakan kepada kita. Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh yang merupakan sumber kehidupan. Kita hidup hari ini karena masih ada ruh. Tapi ruh di sini tentunya bukan ruh jasad. Namun Allah analogikan bahwasanya ruh di sini sumber kehidupan dengan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ruhan min amrina, dari urusan kami. Ya, sehingga orang yang berilmu betul-betul mereka hidup dengan kehidupan yang hakiki di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Muhammad, engkau dulunya tidak tahu apa itu kitab Al-Qur'an, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Kemudian, atau namun kami jadikan, ya, ja'alnahu nuran, kami jadikan cahaya. Apa yang kami turunkan selain ruh juga cahaya. Nahdihi bihi man nasha, yang dengannya kami berikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kami kehendaki. Innaka latahdi man nasha'u min ibadina. Ya. Kemudian Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau Muhammad, dengan wahyu yang kami turunkan, dengan cahaya yang kami berikan kepadamu, cahaya Al-Quran, cahaya iman, cahaya sunnah, cahaya wahyu, innaka latahdi ila siratin mustaqim, engkau dapat menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, kaum muslimin kaum nikmat besar setelah kita mendapatkan nikmatul Islam, nikmat kemudahan kita menuntut ilmu sehingga semakin kesempurna keislaman kita, sehingga kehidupan kita semakin bermakna, semakin baik, semakin lurus, semakin bercahaya, ya, dengan naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu pun kita pun semoga bisa menebarkan cahaya kepada orang-orang sekitar kita sebagaimana Rasulullah SAW, nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Ya. Naam, Allah katakan, dengan ilmu ini kami berikan hidayah siapapun yang kami kehendaki dari hamba kami. Lalu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan dengan ilmu ini juga engkau bisa memberikan cahaya, ya, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang manfaat. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya episode pembahasan kita dari Kitabun Mubarak insyaallah yang ditulis oleh Hafidz Syekh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah rahmatan wasi'ah, dari kitab Sulamul Wusul ila Ilmil Usul, yang isinya terkait perkara akidah, perkara iman, perkara fundamental, perkara asas yang tidak boleh sedikit pun ragu, ya, apalagi bodoh, jahil, apalagi mengingkari, karena terkait perkara pondasi dalam agama ini, keimanan kepada Allah, keimanan dengan urusan-urusan iman, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih, dan juga perkara-perkara yang lain merupakan pokok pondasi agama kita, ya, sehingga kita betul-betul tegak di atas akidah yang lurus, iman yang kuat, dan tentunya tauhid yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita subhanallah menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna secara hati, secara kalbu kita yakin, secara lisan kita bersaksi, secara anggota badan
kita bergerak semuanya. Ya, dan mereka mengambilkan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Dari perkara-perkara yang wajib kita yakini, maka alhamdulillah dan dengan itu dijamin seorang hamba pasti bahagia. Pasti sempurna kebaikannya di dunia dan di akhirat. Di atas akidah yang lurus, di atas iman yang kuat, di atas tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan asas. Ya, yang menyebutkan juga sebab, yang menjadi sebab kebaikan dan kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu, ya, kita telah masuk ke dalam pembahasan yaitu tauhid yang merupakan hakullahi alal abid. Tauhid yang merupakan kewajiban ya, atau hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah dalam penghambaan kita. Tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam keberhakannya Allah Subhanahu wa taala disembah satu-satunya di alam semesta ini. Ya. Yeah? Dengan kita memurnikan tahqiqu kalimat la ilaha illallah. Memurnikan ya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimat tertinggi di alam semesta ini yang dibawa dahulu seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya tanpa terkecuali semuanya ajakan mereka sama wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak adalah satu rasul pun yang kami utus sebelum engkau hai Muhammad illa nuhi ilaih. Kecuali kami wahyukan kepada mereka, kami perintahkan agar mereka yaitu mengajak, menegakkan dan mengajak annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku fa'budun. Sembahlah aku semata. Ya, seluruh rasul Allahu akbar sepakat dakwahnya. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus setiap untuk setiap umat seorang rasul. An ya'budullah. Semuanya mengaju kepada ajakan yang sama. Menuju kepada ajakan yang sama, an ya'budullah. Hai kaum, hendaknya kalian menyembah Allah semata. Manakum min ilahin ghairu. Tidak ada ilah yang berhak kalian sembah. Tidak ada jin. Tidak ada sebelumnya malaikat, tidak ada nabi siapapun nabinya. Tidak ada jin, tidak ada bintang, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada air, tidak ada api, tidak ada gunung, tidak ada pepohonan. La ilaha illallah. Hari ini kita tergagetkan dengan fenomena la ilaha illallah, bersedih kita. Allahu akbar, bersedih kita. Tatkala munculnya berbagai musibah, di sana gunung meletus, di sana banjir bandang, di sana tsunami. Bahkan terakhir subhanallah, ya. Yeah, naam, di tengah kita atau datang kepada kita berita tentang beberapa yang hilang dari jurnalis. Ya, karena ingin melihat fenomena meletusnya salah satu gunung. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh sebagian? Subhanallah. Hadahumullah soal kasih hidayah. Ya, dalam rangka mencari ya atau nolak bala dan mencari orang-orang yang hilang. Apa yang mereka lakukan? Subhanallah. Mereka menyembelih kerbau. Mereka menyembelih kerbau. Dan dibawa kerbaunya di atas perahu. Ya. Lalu subhanallah diadakan upacara di tengah laut di atas perahunya. Dengan membakar kemenyan dan sebagainya. Ritual laut. Lalu setelah itu mereka melemparkan kerbau itu. La ilaha illallah. Justru itu sumber malapetaka. Juku ibu jus itu sumber yaitu ya datangnya bala bencana. Tidaklah kaum Nabi Nuh dihabiskan oleh Allah kecuali karena kesyirikan mereka. Tidaklah kaum Nabi Musa ditenggelamkan karena kesyirikan mereka. Dan juga para nabi yang lain. Ya kesyirikan hanya membawa ke malapetaka. Subhanallah, bagaimana menahan bala, menolak bala dengan melakukan sesuatu yang wajib mendatangkan bala. Yang paling dahsyat, yang paling diburkai, yang tadi dibenci oleh Allah yaitu asyirku billah,
dosa yang terbesar. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ia telah mengabarkan 14 abad yang lalu, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah man dzabaha li ghairillah. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah merintahkan, fasalli li rabbika wanhar. Ya, salat dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Bahkan pernyataan kita senantiasa kita ucapkan dari firman Allah. Qul, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, ya, bahkan hidup dan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini fenomena dan itu melakukannya, subhanallah. Ya, pengucap dua kalimat syahadat. Namun mereka subhanallah hanya sekedar mengucapkan, tidak mengetahui dan tidak mengamalkan konsekuensi dari ucapan mereka la ilaha illallah. Oleh karena itu ma'asul muslimin, Allahu akbar. Kebutuhan kita kepada membenahi tauhid, memperbaiki tauhid, menjauhkan yaitu diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allahu akbar, tidak akan pernah ada usainya. Dakwahkan tauhid, ya, tidak pernah akan usai. Karena subhanallah, yaitu itu perkara yang harus senantiasa kita jaga sampai kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat sampai kita ketemu Allah kecuali dalam keadaan berserah diri totaliti, menghambakan, mentauhidkan yaitu Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada kesempatan yang lalu, ya, tadi bahwasanya dua bait sudah kita baca, wa huwallazi bihil ilahul arsala rusulahu yad'u ilaihi awwala, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul untuk yaitu mendakwahkan tauhid. Bahkan menurunkan seluruh kitab, terkhususnya kitabullahi Al-Qur'an. Al-Qur'an. Allahu akbar. Semua kita baca Qur'an. Tapi ketahuilah bahwasannya substansi terkuat, isi terkuat, hidayah terkuat dari Al-Quran, hidayah itu tauhid. Ajakan kepada tauhid. Menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengenal, bagaimana kita mengenalkan kepada kita Allah, ma'rifatullah. Ma'rifatullah bi af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya? Baik dengan perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada yang berbuat di alam semesta ini, dia Rabb. Dia yang menciptakan. Dia yang mengatur, dia yang memiliki, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Dia yang memberikan selamat. Dia menurunkan keselamatan. Dia yang mengangkat kebadaratan. Dia yang menurunkan hujan. Ya, dia yang mengatur seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki nama-nama yang mulia. Allahu Akbar. Nama-nama yang, ya, subhan, seluruh nama menumpahkan manifestasi daripada sifatnya. Rahmanur Rahimul Malikul Kudusus Salamul Mu'minul Muhaimul Azizul Jabbarul Mutakabir As-Sami'ul Basir. Allahu Akbar. Nama-nama yang mulia, Asma'ul Husna. Walillahil Asma'ul Husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya, subhanallah, sehingga kita mengimani, ya, mempercayai, mengagungkan nama-nama tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah melalui kitabnya dan rasulnya, melalui sunnahnya. Subhanallah. Kemudian dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Dia menyifati dirinya dalam Al-Quran. Disifati juga oleh rasulnya dalam sunnah. Maka apa yang datang, apa yang datang dari nama dan sifatnya kita imani. Dan kita katakan dia tidak mungkin sama dengan makhluknya. Dan dia maha tinggi. Dan dia memiliki perumpamaan yang tertinggi dari seluruh makhluknya. Kalau kita dengar, Allah juga dengar. Tapi kata Allah maha mendengar. Kalau kita melihat, dia juga melihat. Wallahi, Allah maha melihat. Kalau kita yaitu berilmu, Allah juga maha berilmu. Wallahi, ilmu Allah tidak ada yang tandingnya. Laisa kamitslihi syai, wa huwa sami'ul basir. Kemudian Al-Quran. Juga kitab-kitab sebelumnya sepakat. Mengajak kepada, yaitu tadi. Ya, mengajak kepada agar kita menghambakan diri kepada Allah semata. Dari Al-Fatihah. Kita sudah diperintahkan, bahkan kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian.
Fala taj'alullahi andada. Tidak boleh kita menjadikan bagi Allah sekutu. Itu larangan dan perintah pertama dari Al-Quran. Lalu ditutup dengan surat tentang kita. Ditutup Al-Quran dengan surat tentang kita. An-Nas. An-Nas. Yang di sana dinyatakan bahwasanya Allah itu Rabbun Nas. Allah itu Ilahin Nas. Rabbun Nas. Rabb yang menciptakan, mengatur. Dan memiliki manusia bahkan seluruh. Di awal Quran Rabbul Alamin. Secara umum. Di akhir Quran Rabbun Nas secara khusus. Sehingga di awal Quran pernyataan Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Di akhir Al-Quran dinyatakan Ilahin Nas. Dialah satu zat yang hak disembah, disujudi, dirukui, disambat-sambat namanya, disembelihkan untuknya. Digantungkan semua urusan kita. Yang kita agungkan, dengan yang kita cintai dengan penuh rasa takut, penuh rasa agung. Yang kita cintai dengan penuh rasa agung, kita takuti dengan pengagungan. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyal muslimin, rahimakumullah. Nah itu, ya, na'am bait yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu. Nah, hari ini insya Allah kita sempurnakan, masih ada kaitannya dengan apa yang dibahas dalam dua bait yang kemarin pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu qawluhu rahimahullahu azza wa jal. Kita bacakan, ya. Wa kallafallahu ar-rasulal mujtaba qitala man anhu tawalla wa aba hatta yakuna ad-dinu khalisan lahu sirran wa jahran diqqahu diqquhu wa jilluhu wa hakadha ummatuhu qad kullifu bidha wa fi nasil kitabi wusifu. Sampai sini, ya. Qala rahimahullah wa kallafallahu ar-rasul al-mujtaba. Allah tugaskan, Allah bebani, Allah tugaskan ar-rasul al-mujtaba, seorang rasul yang telah Allah pilih. Ar-Rasul di sini alamnya al-alnya alil ahdi dzikr. Itu yang dimaksud adalah Rasul kita Muhammad SAW. Ya, al-mujtaba al-mustafa. Yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah membebani. Allah telah menugaskan. Allah telah memerintahkan kepada Ar-Rasul al-mujtaba. Kepada sang Rasul yang terpilih. Maksudnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Kekasih kita. Suri tauladan kita, pujaan kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Qala kita la man anhu tawalla wa aba. Untuk memerangi berjihad. Siapa? Memerangi siapa? Man anhu tawalla wa aba. Yang berpaling dan membantah, menolak ajakan tauhid. Yang membantah dan menolak ajakan tauhid. Subhanallah. Perintah untuk berjihad, memerangi orang-orang yang tidak mau mengikrarkan apa yang diikrarkan oleh para rasul, apa yang menjadi judul utama diciptakannya alam semesta ini, apa yang dijadikan sebagai tujuan utama diciptakannya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu Akbar. Allah ciptakan seluruh manusia tanpa terkecuali dari Adam sampai kiamat untuk satu tujuan. Agar mereka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sujud, ya, dan ruku, dan mengabdikan diri, menghambakan berserah diri kepada Allah. Tapi subhanallah. Walakin aktsarahum la ya'lamun. La yashkurun. Walakin aktsarahum, ya. Kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak bersyukur, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daluman jahula, zalim kepada Allah, jahil. Subhanallah. Ya. Na'am asal muslimin, sehingga kata beliau hatta yakuna ad-dinu khalisan lahum. Sehingga, ya, agama ini yang isinya perintah dan larangan, aturan-aturan main kehidupan yang Allah peruntukkan dan turunkan untuk manusia, khalisan lahu, yaitu murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, din agama ini yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai aturan, perintah, larangan, syariat, betul-betul murni,
ya, yang perintah utamanya adalah tauhid. Ya, perintah utamanya adalah tauhid. Lalu apa-apa yang menjadi konsekuensi tauhid yang wajib dilakukan oleh hamba hanya kepada Allah. Murni dari perkara-perkara yang yaitu di sana menyimpangkan manusia dari kepenghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik sirran maupun yang urusan yang tersembunyi, wajahran maupun urusan yang nampak. Ya, urusan terperinci dari amalan-amalan hati. Ya, cinta, pengagungan, rasa takut, tawakal, mahabbah, raghbah. Ya. Roja, pengharapan. Wajahran atau yang nampak, sujud, rukuk, nyembelih, berdoa, ya, berzikir dan seterusnya. Diqahu sekecil apapun. Sekecil apapun. Subhanallah, sampai kita membuang duri dari jalan untuk siapa? Wa jillahu maupun baik sekecil apapun, baik yang paling kecil maupun yang paling besar, urusan agama ini semuanya lillah. Semuanya bergerak untuk Allah. Semua mengikuti syariat dan aturan Allah. Dari seluruh hiruk-pikuk kehidupan manusia yang telah diatur dari bangun tidurnya sampai tidurnya kembali melalui syariat yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya apa? Wa mahyaya wa mamati lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah kami perintahkan mereka kecuali mereka agar tunduk menghambakan diri kepada Allah, lurus murni semata hanya kepada Allah dalam agama ini. Ya, wa hakadha ummatahu qad kullifu. Itu adalah dua bait pertama tadi kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tugas Rasul yaitu mengajak, memerintahkan, bahkan berjihad, berjuang dengan dakwahnya, dengan ta'limnya, bahkan subhanallah sampai perintah berjuang dengan pedangnya sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah. Ya, man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya, yaitu berperang dalam rangka agar bendera kalimat la ilaha illallah berkibar. Kalimat Allah tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah, semuanya tunduk hanya kepada Allah subhanahu wa taala, maka itu di jalan Allah. Nah, kemudian kata beliau, wa hakadha ummatuhu qad kullitu. Dan begitulah juga ternyata sama. Ya, ummatuhu, umatnya yang menjadi umat Rasulullah SAW. Ya, dan umat di sini ada dua tentunya. Ada umat al-ijabah, umat yang menyeru panggilan Rasul. Mereka Muslim. Begitu juga umat dakwah, seluruh yaitu umat, seluruh manusia yang hidup yang berkepala hitam dari semenjak diangkatnya Rasul sampai kiamat. Seluruh manusia yang ada di alam semesta ini adalah umat Muhammad hari ini. Ya, maka mereka qad kullifu, juga diperintahkan, dibebani oleh Allah taklif. Ya, diberikan taklif itu beban perintah oleh Allah Subhanahu wa taala bida dengan itu. Yaitu dengan apa? Yaitu secara umum dengan menegakkan tauhid dan secara khusus mendakwahkan tauhid, bahkan berjuang menegakkan tauhid. Wa fi nas al-kitab yusifu, dan nas al-kitab, ya, dalam dalil-dalil yang turun dari Al-Qur'an, begitu juga umat Rasulullah SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ya, yang bersama mereka, yang bersama beliau, bersama Rasulullah SAW, ya, begitu, ya, tegas sikapnya kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dan mereka senantiasa mengajak, berjuang untuk mengajak yaitu manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, ya, ruhama'u bainahum, sementara mereka saling menyayangi di antara mereka. Ya, hada sabili, kul Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah. Kata Rasulullah, Allah kabarkan untuk mengabarkan Nabi kepada kita, kul, katakan Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah. Aku mengajak senantiasa ke jalan Allah, ke jalan tauhid, ke jalan agar manusia yaitu menghambakan diri kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Lalu kata Allah, ana, aku, wa manittaba'ani.
dan orang-orang yang telah mengikuti, dan orang-orang yang mengikutiku. Oleh karena itu, subhanallah. Ya, sepanjang masa orang-orang yang mengikuti Nabi dengan hak, dengan benar, dengan sesuai dengan yang sesuai dengan perjalanan dakwah, ya Nabi SAW dan kehidupan Nabi SAW dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, dari para ulama sepanjang masa, subhanallah, ajakan mereka yang paling utama, dakwah mereka yang paling utama, jihad mereka yang paling utama, jihadu ila tauhid, ajakan kepada tauhidullah azza wajal, yang itu merupakan subhanallah perkara yang paling pertama diwajibkan dan asas dalam agama ini. Nah, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi tiga bait ini pertama tentunya menjelaskan bahwasanya saking gagahnya tauhid, saking hebatnya tauhid, saking kuatnya urusan tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Tak terkhusus, tak terkecuali yang paling gagah, yang paling utama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, progres dan program utama dakwah beliau tauhid. Oleh karena itu subhanallah. Dari awal dakwah beliau, ketika beliau mulai dakwah di akad 40 tahun di usia beliau di kota Makkah. Ya. Di kota Makkah selama 13 tahun tidak ada yang beliau dakwahkan, subhanallah. Yang beliau ajarkan secara khusus kecuali ya qaumi qul la ilaha illallah. 13 tahun. 10 tahun pertama tidak turun syariat apapun. Tidak turun syariat apapun kecuali mengajak kaumnya untuk hanya sujud kepada Allah. Hanya meminta kepada Allah. Utruku ma ya'budu ma kana ya'budu aba'ukum. Tinggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kalian, dari patung, dari jin, dari sesembahan-sesembahan. Ya, mempercayai kepercayaan-kepercayaan, percaya kepada dukun, barang-barang tertentu, matahari, bintang, bulan, dan seterusnya. Subhanallah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, namun luar biasa. Sebabkan 600 tahun terjadi jeda kenabian dari Isa alaihissalam sampai ke Rasulullah SAW zaman Fatrah. Sementara Allahu Akbar muncul kesyirikan, muncul perimpangan akidah, perimpangan tauhid. Ya, Amr bin Luhai, yaitu yang memasukkan berhala ke bangsa Arab, sudah bendera daging. Ya, kepercayaan-kepercayaan kepada jin, ya kepada batu, kepada air, kepada api, subhanallah, sudah menyimpang dan mengakar. Ya, di hati orang-orang musyrik Quraisy di zaman tersebut tidak mudah Nabi subhanallah memberantas kesyirikan itu. Kenapa? Karena manusia sudah luar biasa. Kesyirikan mendarah daging di hati-hati mereka. Tidak mudah. Sehingga Nabi mendapatkan pertentangan. Ya, mereka menyombongkan. Wa idha kila la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan mereka diajak kepada la ilaha illallah, mereka membangkang. Mereka tidak mau, mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan, aja'al al-ahiriyata ilahan wahida. Apakah Tuhan-Tuhan kami yang telah kami sembah bersama nenek moyang kami yang beratus-ratus tahun ini? Petekong-petekong, sesembahan-sesembahan. Yang telah kami sembah, kepercayaan-kepercayaan kami kepada batu, kepada bintang, kepada bulan, kepada jin, kepada patung-patung yang sudah kami sembah dari semenjak terdahulu. Subhanallah. Ya, mau dirubah oleh anak kemarin sore, Muhammad SAW, untuk dijadikan cuma satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini sungguh sangat aneh. Ini sungguh sangat, yaitu nyeleneh. Yaitu sangat, yaitu yang aneh, Muhammad SAW. Subhanallah. Sehingga beratkan pertentangan-pertentangan. Allahu Akbar. Sementara padahal Rasulullah dikenal dengan, padahal beliau dikenal dari keluarga bangsawan, dari keluarga yang dikenal, keluarga terhormat. Bahkan mereka mengenal Muhammad sebagai Al-Amin. Ya, mereka sangat mengetahui akhlak Rasulullah SAW. Tapi ketika ajakannya tauhid, Allahu Akbar. Mengganggu privasi ketuhanan mereka. Na'udzubillah. Privasi kesyirikan mereka. Sehingga terjadi pertentangan-pertentangan. Allahu Akbar, dilempari Rasulullah SAW, dihina Rasulullah. Ditimpa dengan, yaitu ketika sujud di hadapan Ka'bah dengan kotoran. Ya, dihina. Bahkan terakhir direncanakan dibunuh sallallahu alaihi wasallam. Ujian luar biasa. Ya. Maka di kota Mekah, jihad Nabi wa jahid bihi jihadan kabira, kata Allah.
Jihadut tauhid, jihad yang besar. Dan jihad di sini ma'asyal muslimin, ya. Naam, jihad itu ada dua. Ya, dan jihad yang pertama yang dilakukan Nabi, jihad yang paling mulia, yang paling agung, jihad bil hujjati wal bayan. Makanya ketika Nabi di kota Mekah, Allah kabarkan kepada Nabi, wajahid bihi jihadan kabira, ya, jihadlah, jihadilah mereka, bersungguh-sungguhlah ajak mereka ke dalam kejar ajak Allah dengan jihad yang besar, yaitu wadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id, dengan ilmu, dengan dakwah, dengan bayan, dengan penjelasan, dengan ajakan, ya, mengajak manusia dengan wahyu yang Allah turunkan kepadanya, dengan dalil, dengan wahyu yang turunkan kepada Nabi SAW, ya, untuk mengajak kepada tauhid. Oleh karena itu hari ini pun kita sama, jamaah sekalian. Ya, dan jangan kita ini a priori dengan kalimat jihad. Ya, seakan-akan kalau kita dengar jihad langsung apa? Mindsetnya apa? Mindsetnya pedang, mindsetnya sniper, mindsetnya bom. Tidak. Ya, bahkan kita di negeri ini hari ini, mohon maaf, kita saksikan kesyirikan-kesyirikan masih merajalela. Dukun masih didatang. Subhanallah, paranormal masih ditanya. Nanti akan terjadi kiamat, akan terjadi gempa di tanggal sekian. Ya, gitu, disenyalir sebuah kepastian. Ya, akan terjadi tsunami tanggal sekian. Subhanallah. Kalau sekedar perkiraan mungkin-mungkin saja. Ya, secara apa ilmu apa namanya? Ilmu bumi misalkan. Tapi memastikan, ya, mengetahui yang gaib yang akan terjadi besok hari, itu yang masih kita dengar hari ini. Ya. Nah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nyambat-nyambat nama selain Allah. Mendatangi orang-orang tertentu yang sudah wafat, disambat-sambat, diminta-minta, dijadikan sebagai syufa'una indallah, yaitu perantaraan dalam berdoa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, barang-barang masih digunakan, digantungkan di lehernya benang hitam, ya, jimatnya, wafaknya, dan seterusnya. Subhanallah. Lalu kita bawa pedang, lalu kita bawa sniper, lalu kita bom, la. Ya. Subhanallah, kita jihadi, kita dakwahkan. Ya, kita ajak saudara kita kepada la ilaha illallah dan memurnikan la ilaha illallah. Ya, dan menjauhkan kalimat la ilaha illallah dari berbagai pengrusaknya, dari kesyirikan-kesyirikan yang dahulu diperangi dan diberantas oleh Nabi SAW. Hatta yakuna dinu khalisadillah. Sampai betul-betul agama ini murni hanya untuk Allah. Di atas tauhidnya. Dan itu yang paling diridai Allah. Innallaha yardha lakum salasan. Allah sangat ridha kepada kalian atas tiga perkara. Yang paling pertama apa? Anta'budu. Allah akan ridha kepada kalian ketika kalian menyembah Allah semata. Ya, wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan kita akan berkah, kita akan jaya, kita akan terjaga selama tauhid kita tegakkan. Selama syirik kita mustahkan, ya, dan kita gantungkan seluruh urusan kita kepada Allah. Kita sambat hanya Allah semata. Kita minta hanya kepada Allah. Kita gantungkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita bergantung, As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad, maka Allah akan cukupkan dia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ma'asyiral muslimin, Allah akan kuatkan agama kita. Allah akan menjadikan kita pemimpin di muka bumi ini. Allah akan berikan keamanan kepada kita selama apa? Ya'budunani, kata Allah. Selama kalian memurnikan penghambaan diri kalian kepada-Ku. Selama kalian beribadah kepada sujud dan rukuk, ya, melaksanakan perintah-perintah-Nya, meninggalkan larangan-larangan-Nya, dan kita hanya menyembah Allah. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah semata rabb hadzal bait. Sembahlah semata rabb hadzal bait. Rabb pemilik rumah ini, maksudnya Ka'bah. Kiblat yang kita menuju kepada-Nya ketika kita sujud dan menyembah Allah. Alladzi at'amahu min ju'in wa amanahu min khauf. Yang Dia yang senantiasa memberikan kita rasa kenyang, ya, dari rasa lapar kita, memberikan kemakmuran, memberikan rezeki. Wa amanahu min khauf, dan memberikan aman dari rasa takut. Jadi kita akan diberikan keamanan, kekuatan, kejayaan ketika kita u'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb pemilik rumah ini, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jaminan keamanan.
Ya, makanya Allah katakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, sementara mereka subhanallah murni keimanannya kepada Allah, murni penghambaannya, murni pengtauhidannya kepada Allah, tidak dicampuri dengan kesyirikan, tidak dicampur adukan dengan kesyirikan. Ya, dia beriman, dia sholat, dia mengucapkan dua kali syahadat, dia puasa. Tapi kalau masih ada campuran-campuran kesyirikan, masih ada kepercayaan-kepercayaan, ya kepada, yaitu kepercayaan tertentu, subhanallah, maka tidak aman. Maka kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Zalim di sini maksudnya syirik, karena syirkit inna syirka la dzulmun adzim, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka mendapatkan jaminan, Allah menjamin bagi mereka keamanan, dan mereka mendapatkan hidayah Allah SWT. Keamanan, amnu dunia wal akhirah. Hidayatu dunia wal akhirah. Wa'ani ibuduni, sembahlah aku semata. Wa'ani ibuduni, sembahlah aku semata. Hada siratul mustaqim. Itulah jalanku yang lurus. Ini, itulah jalanku yang lurus. Ya? Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Sudahkah? Bukankah sudah ada perjanjian? Ya? Terhadap kalian, kepada kalian, hai bani Adam. Ya, Allah ta'budu, alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu illa iya. Alam ahad ilaikum, surat Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu. Allah ta'budu syaitan. Jangan kalian menyembah syaitan. Ya, jangan kalian menyembah iblis, menyembah selain Allah SWT. Karena apapun yang disembah selain Allah, sebetulnya kita menyembah iblis, menyembah syaitan. Yang mengajak kepada kita syirikan. Ya innahu lakum aduwwu mubin. Sementara syaitan musuh bebuyutan bagi kalian. Maka ma'asal muslim, ayo. Subhanallah. Sumber kegagahan, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, sumber kekuatan. Dan kebahagiaan mutlak dunia dan akhirat kita, yaitu Tauhidullah Azza wa Jal. Tauhidullah Azza wa Jal. Oleh karena itu, subhanallah. Kita diperintahkan, Rasulullah diperintahkan memerangi, mendakwakan jihad. Jihad yang pertama, jihad bil hujjati wal bayan. Dengan dakwah. Ya, dengan kita memberikan kajian, memberikan pemahaman. Alhamdulillah hari ini, subhanallah, kemudahan-kemudahan Allah berikan. Ya, untuk semua kita bisa berdakwah kepada tauhid melalui masalah media-media yang kita miliki. Ya, melalui alat-alat teknologi hari ini, mungkin dengan YouTube-nya, dengan WhatsApp-nya, dengan Instagram-nya, dengan yang lainnya. Masya Allah, kita bisa mendakwahkan, kita bisa meng-share. Ya, perkara-perkara tauhid, sehingga subhanallah, kita ajak manusia kepada hanya mentauhidkan Allah, dan itu jihad yang besar. Kata Allah, wajahid bihi jihadan kabira. Jihad yang paling besar, menjihadi manusia, yaitu untuk supaya mereka bertauhid, ya, sehingga semua manusia di atas agama yang hak, agama yang satu, agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua tentunya yaitu jihad dengan hujjah, dengan saifi wasinan. Jihad dengan pedang dan tombak, dengan kekuatan. Dan itulah juga dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala datang. Allah katakan dalam surat At-Taubah, ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, hai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlub 'alaihim. Jihadilah, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah keras terhadap mereka. Subhanallah. Ya. Nah, Allah katakan dalam ayat yang lain, ya. Wa qatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnah. Sehingga musnah, tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud maksudnya kesyirikan. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sehingga agama dan penghambaan semuanya hanya untuk Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Apabila mereka berhenti, apabila mereka berhenti dari kekafiran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Sebelumnya Allah katakan kul, katakan Muhammad lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, ajak mereka, iyantahu, apabila mereka berhenti dari kekafiran mereka, dari penyembahan kepada selain Allah, nyembah nabi, ya nyembah jin, nyembah patung, nyembah sesembahan apapun selain Allah, apabila mereka berhenti dari penyembahan mereka kepada selain Allah, yughfar lahum ma qad saraf, maka diampuni bagi mereka apapun yang mereka lakukan di masa yang lalu. Wa iyyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Allahumma musta'an. Kalau mereka kembali,
kepada kekafiran mereka, kepada penyembahan keselain Allah, maka telah ada ya sunnah Allah, yaitu perkara Allah, sunnatullah kepada orang terdahulu, dibinasakan, dihancurkan. Apa yang menjadi sebab kebinasaan? Apa yang menjadi sebab kehancuran umat-umat terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Musa, kaum Nuh? Tidak ada lain kecuali karena pembangkangan mereka dan kesyirikan menyerukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in safaidan salakhal musqurum ashurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Apabila bulan-bulan haram telah lewat, maka yaitu perangilah orang-orang musyrik. Ya, di mana saja mereka berada. Subhanallah, ya. Na'am ma'asyal muslimin, Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Subhanallah. Sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Yaitu asyhadu an la ilallah wa anni rasulullah. Aku akan perangi mereka. Aku akan yaitu jihadi mereka sampai tegak kalimat Allah. Sampai berkibar, yaitu sampai berkibar tauhid di tengah mereka. Hatta yasadu an la ilallah wa anni rasulullah, dan aku, mereka akui sebagai utusan Allah. Wa yuqimus salah, dan mereka pun menegakkan salat. Wa yutuz zakah, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka telah melakukan itu, maka terjagalah dariku, yaitu darah dan harta mereka. Wa hisabuhum 'alallahi azza wa jall, dan nanti perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini perintah-perintah jelas untuk memerangi orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Namun tentunya kaum muslimin rahimakumullah, perang ya dengan pedang dan tombak, sekarang mungkin dengan sniper, dengan bom dan seterusnya, ini ada fikih. Ada fikih. Ya, yaitu tidak sembrono, tidak yaitu serampangan. Apakah kita bebas membunuh siapapun orang kafir hari ini? Lah, ada fikihnya. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa ya, urusan jihad dengan pedang, subhanallah, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika subhanallah, Nabi telah memiliki kekuatan dan sudah disenyalir kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya, oleh kaum muslimin, bisa mengungguli kekuatan orang kafir. Oleh karena itu, subhanallah, ya, jihad dengan pedang, jihad dengan tombak, jihad dengan kekuatan, tidak ada dilakukan oleh Nabi kecuali di kota Madinah, setelah hijrah ke Madinah, dan itu pun setelah itu Nabi mempersiapkan bala tentara, ya, kekuatan, baru Nabi melakukan pembebasan. Ya, bahkan Nabi diperangi, Nabi lawan. Ya, Nabi diperangi sampai perang apa? Nabi diperangi sampai perang Ahzab. Benar. Di tahun ke-7 Hijriah. Itu perang terakhir. Diperangi Nabi. Ya, maka subhanallah, setelah perang Ahzab, dikepung Madinah. Lalu Nabi bikin tombak, menang. Ya, apa kata Nabi? Al-yawma nagzu wala yubza'in. Mulai hari ini kita yang perang. Mulai hari ini kita yang perang. Tidak akan ada yang berani memerangi kita lagi. Wah, wow, ya. Begitu. Ya, diperangi. Di perang Uhud, di perang Badar sebelumnya. Hah? Di perang-perang yang setelahnya, setelah itu. Sampai pamungkasnya perang Ahzab. Setelah perang Ahzab, Nabi bilang, Al-yawma nagzu wala yubza'in. Hari ini kita mulai perangi mereka. Dan kita tidak akan pernah diperangi sama mereka. Betul. Sehingga pamungkasnya setelah itu terjadilah apa? Pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Allahu Akbar. Setelah memupuk bala tentara 150 ribu lebih. Allahu Akbar. Dalam kurun waktu 10 tahun. Dikuatkan akidah sahabat. Ya, kemudian dikuatkan keimanan sahabat. Ya, dikuatkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan jangan tanya waktu dan tenaga harta. Darah mereka siap cucurkan. Dan mereka yaitu bermimpi ingin mendapatkan syahadah fi sabilillah. Syahid. Subhanallah. Militan. Kekuatan hebat. Ya Rab. Subhanallah. Akhirnya mereka memerangi. Yaitu melakukan yaitu perang kota Mekah. Bahkan terakhir dari memerangi bangsa Arab. Yaitu dengan perang Hunain. Memerangi Taif. Setelah itu, Nabi mengundur bala tentara keluar bangsa Arab, ya,
Romawi ke Persia, perang Tabuk, ia dilakukan memerangi siapa? Perang dengan Romawi, ia dengan orang-orang luar sana. Subhanallah, tapi gentar, tidak ada yang berani memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua tentunya perang ya, perang dengan pedang dan tombak, bom dan sniper, itu harus dibawa iman. Tidak sedikit sini. Ya, al-imamu junnatun yuqatilu min waraihi. Kata Nabi SAW, imam itu perisai yang kita berperang di belakang. Tidak bisa. Ya, cuma satu partai misalkan, satu golongan, satu organisasi, perang. Lala, astagfirullahaladzim lah. Di belakang imam. Dan imam hari ini tentunya adalah pemerintah kita, pemimpin kita. Ya, di belakang imam. Tidak boleh sembrono, sendiri-sendiri. Atau kita menghimpun ya manusia, ya. Karena kita ini misalkan dai, kita ini seorang ustad, kita ini seorang pimpinan apa, misalkan partai, organisasi, yuk kita input. Ya kita jihad, kita perang, kita melawan Yahudi, kita melawan fulan dan fulan. Lah, astagfirullah. Ya, benderanya di belakang imam. Yang ketiga, ma'asyar muslimin, subhanallah, perlu kita ketahui dan perlu antum cermati bahwa tujuan jihad dengan pedang, wallahi, dalam Islam, dalam tuntunan Nabi SAW, bukan darah. Bukan membunuh. Bukan itu tujuan perang. Dalam Islam tujuan jihad bukan membunuh. Apa kata Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Siapa yang berperang dalam rangka yaitu agar kalimat Allah tinggi, berkibar bendera la ilaha illallah. Maksudnya di sini bendera maknawinya tentunya. Wallah ya. Naam. Bendera la ilaha illallah, tegaknya tauhid, keimanan. Takbir dikumandangkan di mana saja berada. Maka itulah jihad fisabilillah. Maka ma'asyar muslimin, ingat sekali lagi, tolong dicatat bahwasanya kalimat jihad, karena asumsinya kalau dengar jihad, wah, agama Islam, agama jihad, agama pedang, agama darah. Ya. Jihad itu bukan dalam rangka membunuh. Makanya sebenarnya di antara adabnya apa? Di antara adabnya lihat, subhanallah, anak kecil tidak boleh dibunuh. Ah, kemudian apa itu, wanita-wanita, kemudian pepohonan, bangunan-bangunan tidak boleh dihancurkan, kemudian orang-orang ahli ibadah yang tidak ikut perang tidak boleh dihancurkan, tidak dibunuh, dan bala tentara orang-orang kafir pun tidak boleh langsung dibunuh. Ada tahapan. Ya, sebagaimana Nabi katakan kepada yaitu Ali bin Abi Thalib ketika beliau mau mendatangi satu kaum memeranginya, diutus untuk memerangi satu kaum. Ya. Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim, kata Nabi. Ya, berjalanlah dengan santai engkau datang ke sana sampai temui musuhmu. Musuh Allah Subhanahu wa taala, sampai kau datang di tengah-tengah mereka. Apa yang dilakukan? Serbu, perangi, bunuh. La, uduhum ilal Islam. Ajak dulu mereka kepada Islam. Ajak dulu mereka kepada Islam. Ajak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, fa innahum ata'uka lidzalik. Kalau engkau mau kalau mereka mau mentaatimu untuk ajakan itu, maka mereka memiliki hak, maka tidak haram dipelangi, dan mereka memiliki hak sebagaimana hak kaum muslimin. Mereka muslim. Oh, selesai. No, selesai. Enggak boleh diperangi. Enggak boleh dibunuh. Lalu kalau mereka tidak mau bagaimana? Langsung dibunuh? Tidak. Kalau mereka tidak mau memerangi, tidak mau masuk Islam gimana? Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Dibunuh, dibombardir lah. Ajak dulu, apakah mereka mau membayar jizyah? Upeti? Apakah mereka mau membayar jizyah? Mau membayar upeti? Karena daerah ini akan dikuasai oleh kaum muslimin dengan kekuatannya. Diajak dulu, bukan untuk dibunuh. Kalau mereka mau membayar jizyah, mau membayar upeti, mau nyerah, maka mereka dilindungi oleh pemerintah. Subhanallah. Makanya orang-orang kafir pun, ikhwah, ya tidak semuanya kafir yang dicucurkan darahnya. Bahkan hari ini ada non-muslim di sekitar kita, ya, atau di tengah negara-negara kaum muslimin, ada kafir dhimmi. Kafir yang bertetangga bersama kita, memiliki yaitu legalitas hidup di satu negara bersama kita, bersama kaum muslimin, ya, bertetangga dengan kita, tidak mengganggu secara fisik dan tidak mengusir kita, maka haram. Ada kafir musta'man yang datang meminta aman, meminta suaka, dan ada yang memberikan jaminan aman. Ada kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kita,
Subhanallah. Man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah. Siapa yang memerangi kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan kita, tidak yang memerangi adalah kaum muslimin, tidak akan mencium bau surga. Man ada dimiyan faqad adamtuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kafir dimmi, kafir yang bertetangga baik ya dan hidup bertetangga dengan kita, tidak memerangi, tidak mengusir kita, tidak menyakiti kita secara fisik, maka aku telah memenangkan kabar ya, genderang perang bersama mereka. Lah, baru nanti ada kafir apa? Harbi. Kafir yang memang memerangi kita. Sebagaimana orang Yahudi memerangi kaum muslimin di satu negara di sebelah sana. Di Palestina misalnya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah, kafir harbi pun atau kita akan memperluas yaitu kekuasaan negara, perluasan daerah negara, teritori negara, maka kaum muslimin bukan untuk membunuh. Ingat ya, bahwasanya perang jihad dalam Islam bukan untuk membunuh tujuan utamanya. Baru ketika mereka tidak mau yaitu ketika kita mereka tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, menyerah masuk dalam Islam dan tidak mau membayar jizyah, baru diperangi, itu pun untuk ditundukkan. Selama masih bisa ditundukkan tanpa dibunuh, jangan dibunuh. Tapi konsekuensi terkadang harus berhadapan. Mereka membunuh kita, kita balas dengan kita pun menguluskan pedang kepada mereka. Itu terjadi ketika mereka memerangi kita dan mereka tidak mau menerima ajakan untuk Islam dan tunduk kepada Islam atau membayar jizyah, sehingga ketika daerahnya dikuasai oleh kaum muslim. Intinya di sini bahasanya, ya subhanallah, semuanya tujuan jihad bukan membunuh. Ya, Islam bukan agama sadis, Islam bukan agama yang haus darah abadan, tapi Islam rahmatan, menebar rahmat. Rahmat yang paling utama adalah menebar bagaimana manusia mau mentauhidkan Allah sebagai bentuk kasih sayang agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Begitu kaum muslimin rahimakumullah ya. Nah, itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perintah-perintah jihad itu dimaksud. Lalu kita pun sama hari ini. Wahakada ummatuhu qad kullifu, kata beliau. Ya. Begitulah juga umatnya diberikan beban, diberikan tugas, tanggung jawab untuk apa? Bida untuk itu, untuk negakan tauhid. Ya, semua kita secara individu kita wajib menegakkan tauhid. Dan subhanallah, setiap kita masya Allah harus memiliki semangat untuk mengajak saudara kita kepada tauhid. Antum harus risih kalau ada masih ada batu yang dipercaya, yang ditawafi. Antum harus risih kalau ada benang hitam yang masih dipakai, diyakini ini dan itu. Antum harus risih ketika ada kerbau yang masih dilempar ke laut, disesembelihkan untuk selain Allah. Ya, antum harus risih ketika ada dukun yang masih didatangi, ketika ada paranormal yang terus ditanya tentang apa yang terjadi esok hari. Aku harus risih ketika ada orang-orang saleh yang sudah wafat disambat-sambat, dipanggil, diminta-minta, dijadikan sebagai mediasi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan-kesyirikan. Ya. Luar biasa. Jin dipanggil-panggil, jin disambat-sambat, dukun didatangi. Naam, maka harus kita risih. Ya, ma'asyal muslimin rahimakumullah, sesajen-sesajen diberikan ke laut, diberikan ke pohon tertentu dan seterusnya. Ya, ke dewi ini, dewa itu dan seterusnya, aku harus risih, subhanallah. Namun tentunya, ya, dengan kapasitas kita, kita dakwahkan. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhi sabili," katakan Muhammad inilah jalanku, "ad'u ilallahi ala basiratin." Aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu, ya, ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui Quran dan Sunnah yang ajakan utamanya tauhid. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang mengikuti aku. Orang-orang mengikuti aku senantiasa yad'u ila tauhid. Apalagi anda sebagai seorang dai, apalagi anda memegang satu lembaga dakwah, satu organisasi dakwah, Allahu Akbar, apalagi anda memiliki kapasitas untuk itu, maka kewajiban yang paling pertama at-tauhidu awalan, menjadikan dakwah tauhid dakwah yang paling utama. Karena dari tauhid yang kuat, dari keimanan kuat akan tumbuh batang yang kuat, akan tumbuh yaitu tiang-tiang dan tembok-tembok agama yang kuat. Bangunan Islam dibangun di atas lima, bangunan Islam yang zahir dibangun di atas lima, yang paling pertama dan asas syahadat la ilaha illallah, baru akan tegak salat,
baru akan tegak puasa, baru akan tegak zakat, haji, dan seluruh amal. Begitu juga bangunan iman. Kekuatan iman kita akan tegak di atas yang pertama, al-imanu billah.

0: ya, dan kita bersungguh-sungguh pada diri kita menegakkan tauhid, karena itu adalah awal wajibin alal abidi ma'rifatur rahmani bitauhid, ya, yang merupakan kewajiban yang pertama atas kita, bahkan kewajiban dan bahkan tujuan Allah menciptakan kita agar kita mentauhidkan Allah. Lalu kaum muslimin, Allahu akbar, jadilah dai-dai tauhid, jadilah pengusung-pengusung tauhid, jadilah pedegak tengah tauhid, maka akan Anda akan menjadi pengaman, ya, pengaman pengaman agama ini, pengaman dunia ini, karena amannya agama dan dunia ini ketika tegak di atas tauhid. Aku lupa di hadapan Allah musta'an, ya, yang benarnya dari Allah SWT, yang kurangnya dari kita dan syaitan, dan kita bersifat kepada Allah. Kita lanjutkan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang, in ahyanullah azza wa jal, yang itu barangkali yang disampaikan, semoga menjadi ilmu manfaat, semoga menjadi motivasi, dan semoga menjadi wawasan, ya, bagi kita untuk senantiasa Allahu Akbar terus menegakkan berjihad, ya, dengan kekuatan kita, kemampuan kita, dengan hujjah, ilmu dan dakwah kita kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wassalamu Muhammad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan sore hari ini. Dari pembahasan kitab Sulamul Usul, yaitu konsekuensi tauhid. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya silahkan kami undang untuk Anda semua, sahabat-sahabat sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama 0218236543. Nah, pertanyaan pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika suatu perayaan diadakan, dari perayaan yang di situ bukan disyariatkan dalam Islam, kemudian di dalamnya ada sesembelihan yang disembelih dan disajikan kepada yang hadir, apakah halal sesembelihan Ustaz? Apakah halal Ustaz sesembelihannya untuk dimakan? Mohon jawaban dan penjelasan.
0: Assalamualaikum, hafizakumullah. Pertanyaan yang bagus, yang bertanya semoga diberikan taufik dan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu perayaannya tersebut dan sembelihannya tersebut. Di situ apakah ada keyakinan, ada pengagungan? Kalau sekedar kayak kami di sini, mohon maaf ya, di pondok terkadang kita mengadakan majelis dengan asatidz, lalu bakar ikan maksudnya. Bakar ikan, kadang bakar ayam gitu kan, untuk makan bersama, ya, untuk temu muka, ya, muwajahah, ya, ikut apa namanya, ya, untuk menghilangkan kepenatan, barangkali kalau ada kepenatan dalam mengajar dan seterusnya di pondok, nah, itu tidak ada masalah. Artinya kita bakar ikan bareng-bareng, kayaknya antum juga sering pernah deh, ya, kita makan bersama, kita di situ bakar ikan, di situ mungkin bakar ayam, mungkin kita nyembelih ayam, kita bakar untuk senang-senang. Lantas, tapi kalau di situ ada sebuah keyakinan, ya, ada yang diagungkan atau ada sesuatu yang diharapkan, keselamatan, ya, dengan menyembelih ini, ya, dan sesembelihan ini, ya, kita peruntukkan untuk, maaf, misalkan wali fulan atau jin fulan atau penunggu tempat ini, ya, atau misalkan seperti yang kita saksikan hari-hari ini, subhanallah, na'udzubillah min dzalik, ya, bawa ke tengah laut misalkan sambil membakar apa dupa, ya, na'udzubillah, ada koma kamit dan seterusnya, ada sesuatu pahala yang ingin didapatkan atau keselamatan yang ingin dicapai atau kemadaratan yang harus ingin ditolak, tolak bala, ya, maka itu na'udzubillah. Kalau itu dilakukan, ya, dengan niatan-niatan sesembelihannya terus untuk mengagungkan sesuatu, ya, untuk mengagungkan sesuatu, ya, ada tujuan-tujuan bahwasanya sesembelihan ini, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan, ya, perayaan-perayaan tersebut, dan ini banyak yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, sesembelihan tersebut diperuntuk untuk selain Allah, maka itu kesyirikan. Na'udzubillah, itu kesyirikan.

0: itu kesyirikan. Maka man dhabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih selain Allah faqad asyrak. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat yang menyembelih selain Allah. Karena Allah perintahkan hanya kepada-Ku kalian menyembelih. Allahumma kecuali. Kecuali misalkan ada seseorang ya, kalau aku misalkan dia nadar. Ya, dia nadar. Sebagaimana ada seorang sahabat, ya Rasulullah, inna apa? Ini nadar tu an adbah ibilan di bawah anak. Aku menyembelih, aku bernadar ya Rab, aku bernadar wahai Rasulullah untuk menyembelih yaitu unta di daerah hanya bawah anak. Ya, lalu Nabi bertanya, hal fi hawasan min wasa min awsanil jahiliyah? Apakah di daerah buwana itu ada sesembahan yang disesembah? Yang disembah ada petekong, ada patung atau ada apapun sesembahan di sana? Qalalah, enggak ada. Di situ tidak ada sesembahan ya Rasulullah. Hal hunaka idun min ayyadil jahiliyah? Apakah di sana yaitu dijadikan tempat hari raya, hari rayanya orang-orang jahiliyah? Hari raya yang di situ mereka melakukan tadi itu ya, sesajen, penyembahan, ha, nyambat-nyambat dan seterusnya, ha, gitu. Mereka menari untuk roh tertentu. Ha, sebagaimana banyak dilakukan oleh kaum muslimin oleh manusia hari ini. Kata dia tidak ada. Sudah. Ya aufi binadzar. Kalau kita tunaikan nazar. Allahumma kecuali misalkan tadi ada orang bernazar ya Allah, bila aku misalkan niatku apapun niat misalkan tercapai, aku ingin menyembelih dan aku ingin kaum muslimin berkumpul, aku ingin menyembelih untuk Allah dan aku ingin sedekah untuk kaum muslimin, aku sembelih, aku masakkan untuk bagikan. Tidak masalah. Kalau nazarnya bentuknya adalah menyembelih untuk Allah karena Allah, lalu dia niat untuk bersedekah kepada orang-orang yang di sekitarnya, dia berkumpul di satu tempat, lalu dia mengadakan perkumpulan di situ tanpa bid'ah tentunya, melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu, misalnya ya zikir bersama, misalkan doa bersama ya, cukup dia di situ menunaikan nadarnya, menyembelih ya sebagai bentuk syukur atas apa yang dia niatkan tercapai, dan dia pun ingin karena dilakukan untuk bersedekah kepada Allah. Bila itu niatnya, maka tidak ada masalah sebagaimana hadis 2 kali. Wallahu ta'ala.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sekarang berzak berkara atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, silakan bagi Anda kembali yang ingin bertanya di line yang telepon, kami berikan kesempatan. 021-823-6543. Nah, halo. Silakan. Iya, sudah terhubung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Iya, halo. Assalamualaikum.
2: Iya, halo.
3: Halo.
1: Iya. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Ini dengan Pak Ali Ahmad.
1: Di mana?
3: Dari Indonesia.
1: Dikecilkan Pak volume televisi atau radionya Pak, supaya tidak ada feedback. Mohon maaf.
3: Iya.
1: Dengan siapa tadi Bapak? Siap.
3: Pak Yahman.
1: Pak Yahman di mana?
3: Dari Blitang, Papua Timur.
1: Silakan Pak. Dari Blitang ya. Silakan.
3: Ini saya mau nanya, apakah boleh kita menghadiri suatu majelis untuk katakanlah perayaan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu diizinkan atau dibolehkan?
1: Nah, baik, itu saja Pak ya.
3: Iya.
1: Baik, ditunggu jawabannya Bapak. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
0: Pertanyaan bagus. Barakallahu fiik Bapak yang ada di mana Blitang tadi ya. Hafizahullah, hafizakumullah, semoga dijaga oleh Allah Taala. Ma'asyar muslimin, majlis bermajlis sesuatu yang masya Allah baik ya, kita saling berkunjung, saling berkumpul, naam, bermajlis dengan saudara kita, tapi tentunya ada batasan. Apabila majlis itu masya Allah di situ dibacakan ilmu Allah SWT, kayak gini sekarang kita kajian ya, majlis ilmu, ada guru ya, ada murid, ada ayat yang dijelaskan, ada sunnah yang disampaikan. Naam, tentu dengan pemahaman yang sangat baik. Ya. atau majlis dunia, misalkan rapat, kita bermajlis, ada rapat di situ dengan keluarga, ya, atau dengan tim kita dalam perusahaan kita, bermajlis, sama bermajlis di sana, ya, walaupun tentunya hendaknya kita tetap di sana ada dzikir kepada Allah, karena kata Nabi SAW, majlis atau majlisan la yadkurullah fi wa la yusalla ala nabihi illa kana lahu firatun yawm al-qiyamah. Tidaklah seorang duduk ke sebuah majlis lalu tidak disebutkan nama Allah dan tidak disebutkan salawat atas Nabi di sana, akan menjadi penyesalan jari kuat. Nah, masuk mesin Allah. Kemudian di sana ada majlis-majlis yang diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asumsi atau tujuan di sana pengungkapan cinta misalkan kepada Allah, pengagungan Allah. Kemudian kepada Rasulnya SAW. Ya, yang diyakini itu sebuah ibadah. Sementara sekedar di situ kumpul-kumpul, ya, yang tidak dicontohkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dianggap majlis itu sebuah ibadah dan dikaitkan kepada agama dan dilakukan secara berkala dalam waktu tertentu, dalam bulan tertentu, dalam satu tahun di bulan tertentu. Ya, maka ini butuh contoh. Ya, perayaan-perayaan, majlis-majlis, perkumpulan-perkumpulan yang dikaitkan dengan agama, yang di situ yaitu diyakini ada pahala, ya, ada keutamaan yang kita dapatkan, sementara Nabi SAW tidak contohkan, Nabi tidak kabarkan, para sahabat juga sama tidak contohkan, sahabat juga tidak kabarkan. Maka tentunya kita khawatir. Kita khawatir kita seakan-akan melebihi Rasulullah SAW. Kita khawatir kita seakan-akan lebih tahu tentang kebaikan daripada Rasul dan para sahabat. Tidak. Ya, maka majlis yang seperti ini yang dikaitkan dengan agama di situ ada pahala. Ya, dilakukan secara berkala, berulang-ulang secara berkala. Ya, menentukan waktu tertentu, tanggal tertentu, bulan tertentu untuk bermajlis itu. Kalau kita bermajlis ilmu kan kapan saja saja. Ya, sekarang kita bilang besok, nanti sore, nanti subuh bermajlis ilmu. Sip, oke, okay, tidak ada masalah. Dan itu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dan para ulama sepanjang masa. Tapi majlis dalam rangka ta'abbudillah, majlis dalam rangka mencari pahala, beribadah kepada Allah, lalu menentukan waktu tertentu, sakral waktunya, di bulan tertentu, sakral bulannya. Ya, lalu dikaitkan ke dalam agama, ya, atau kepada momen-momen tertentu dalam agama ini, ya, dan berkumpul di situ seakan-akan bila tidak melakukannya itu sesuatu kekurangan dalam agama. Nah, ini mohon maaf ya, majlis yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Ya, karena Nabi mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian jangan mengadakan perkara baru dalam agama. Baik perkara baru itu sifatnya individu maupun sifatnya jamaah. Ya, sifatnya berjamaah. Contoh misalkan, apakah pernah Nabi dan sahabatnya misalkan, nah, maaf ya, berzikir bersama, mengucapkan la ilaha illallah sambil teriak-teriak bergoyang, wa illallahu illallah. Pernah? Cari sampai botak akan ketemu. Ya? Gitu. Karena sesuatu yang tidak dilakukan dan dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis yang Anda maksud, dan itu banyak kita saksikan hari ini dalam rangka acara ini, turunnya Quran, ya, naiknya Nabi ke Sidratul Muntaha misalkan, kemudian kelahiran Rasulullah SAW, happy birthday to Rasulullah dan seterusnya, lalu berkumpul. Maka hendaknya ma'asyal muslimin, maaf ya, majlis-majlis seperti ini butuh bimbingan dari Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya, butuh contoh dari para sahabatnya, sementara tidak pernah dahulu dicontoh oleh Allah, oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka hendaknya kita hindari, hendaknya kita tidak ikut-ikut dengan majlis seperti itu, ya. Naam, kita tegakkan sunnahnya, ya, kita amalkan sunnah Nabi SAW, ya, kita kenali Rasulullah SAW, kita cintai Rasulullah SAW, ya, kita lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya, namun melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan. Man amila aman laisa alaihi amruna fa warad. Siapa yang beramal tidak ada contoh perintahnya, maka ditolak. Maka hendaknya kita tinggalkan, ya. Namun tidak berarti kita eksklusif. Ini penting, ya, garis bawahi. Kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, yang sifatnya ke masyarakat, namun tidak ada contoh dari Nabi, bukan berarti kita eksklusif lah. Ya, naam, urusan-urusan kita tegakkan akhlak yang mulia. kita bersosialisasi dengan masyarakat. Assalamualaikum, kita mengucapkan salam, senyum, sapa, kita berkunjung. Ketika yang sakit kita yaitu kunjungi atau kita apa mengunjungi yang sakit. Ketika ada saudara kita yang wafat, kita masuk, kalau bisa kita yang membanikan, kita yang menyolatkan, kita yang mengafani, kita yang menguburkan. Naam, kita bersama. Ah, ada gotong royong, ayo. Ada musyawarah rapat tentang apa misalkan urusan tentang urusan dunia di kampung. Ya untuk misalkan kerja bakti, daksos, baksos dan seterusnya. Ayo bersama-sama. Tapi urusan ibadah kita punya prinsip. Ya, urusan penghambaan kita punya. Urusan pahala dan dosa kita punya prinsip. Yaitu ma'atakumur rasul fakhudhu. Bila itu datang dari rasul maka kita lakukan, wa manahakum anhu fantahu, dan bila itu dilarang oleh rasul, salah satu yang sangat dilarang setelah syirik adalah bid'ah. Yaitu mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Ya, bukan hanya minum khamar, zina, khamar, riba dan seterusnya lah. Ya, bahkan dosa terbesar setelah syirik itu mengadakan acara sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Namun tentunya hendaknya kita senantiasa menjaga kerukunan hidup sesama kita, saling ya sudah tidak melakukan kata-kata yang mencaci, memaki, kotor dan seterusnya. Ya, kalau kita jelaskan kepada kita jelaskan. Kalau tidak, ya sudah, minimal kita tidak ikut-ikutan dan tetap kita jaga muamalah, akhlak, ya, sosial dengan saudara-saudara kita muslim yang barangkali kesempurnaan sunnah, pemahaman sunnah dan manhaj sahih, manhaj salaf belum sampai ke tangan mereka.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita menisbatkan kesialan atau suatu musibah kepada dosa para pemimpin kita Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Maka pertanyaan yang bagus. Tentunya teman-teman semuanya, kaum muslimin rahimakumullah, betul, secara kaidah gini, secara kaidah kulun wa kulun akhadna bidanbi. Ya. Semua kami berikan kepada mereka bencana, ujian, cobaan, bahkan makan azab bidanbi disebabkan dosa. Nah, itu kaidah wa kulun akhadna bidanbi. Ya. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yaitu nampak kerusakan di laut, di daratan dan lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, maka ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, itu kaidah umum. Bahwasanya, ya, munculnya di antara sesuatu yang mengundang malapetaka, bencana, musibah, dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Ya. Bencana itu muncul ke tengah orang-orang zalim. Namun tentunya kita tidak boleh mengkambing hitamkan. Hendaknya kita muhasabah. Itu kewajiban. Ya. Kita terkadang ya Allah ya lebih nampak di mata kita yaitu ma'ib, kekurangan orang lain. Sementara belek yang ada di mata kita tidak kita lihat. Maka subhanallah, kita muhasabah dulu. Kita muhasabah dulu diri kita, keluarga kita, dan kita bertobat kepada Allah. Lalu untuk orang lain, ya, kita tidak boleh menjas. Yang ada kita doa. Apalagi pemimpin kita, apalagi pemerintah. Subhanallah, di antara sikap kaum muslimin adalah menjaga lisan dari pemerintah. Menjaga lisan. Ya, dan bersabar atas keburukan dan kekurangan. Dan ya, kita mendoakan mereka. Subhanallah, mungkin ini wah ini ustaz apa ini? Ustaz apa namanya? Apa di belakang pemerintah nih. Ustaz ngebeok nih, ya. Lah. Ustaz bersilat lidah nih, lah. Penjilat nih Ustaz, nah, astagfirullah. Begitu Rasulullah SAW membimbing kita, ya, ketika kita hidup yaitu bersama pemimpin, apalagi kita bersyukur pemimpin di tengah kita masih muslim, tidak melarang kita salat, mereka pun masih salat, ada urusan-urusan besar yang selesai, Bayangkan kita duduk sekarang dengan AC, ada listriknya yang mengatur. Duduk kita dengan Masya Allah cahaya yang terang, ada lampu, ada listrik yang mengatur. Kita datang ke satu tempat, Masya Allah jalan aman, ada yang mengaturin, ada bensin, Masya Allah kita tinggal beli. Nah, urusan mahal gak mahal ya, itu Pak. Ya, tapi minimal ada bensin, tidak mudah itu bensin nyampe ke kita. Ya, lalu kita perjalanan umroh, ada yang mengatur bagaimana perjalanan kita supaya aman. Ya, ada berkas-berkas yang harus kita selesaikan agar kita bisa diterima di negara yang lain. Ada visa, ada paspor. Bahkan pesawatnya pun diatur, ada trayek pesawat. Kalau tidak, wah tabrakan ini. Ya, kalau kita lihat pesawat tuh, ya Allah, di atas ternyata kayak semut tuh, Pak, Bu. Bayangkan kalau tidak ada yang mengatur itu gimana coba? Alhamdulillah. Wallahi satu hari tidak ada imam lebih baik daripada kata Imam Ibnu Taimiyah, lebih baik 40 tahun tidak ada hujan. Bersyukur kepada Allah. Apa kita di negara Islam, di negara Indonesia ini, Allahu Akbar. Apa ini? Ya, luar biasa. Luar biasa, kita aman, teritori negara terjaga, kita bisa sholat dengan mudahnya, kita bisa berdakwah dengan mudahnya. Lihat, saya ngisi di Rojak, Masya Allah, luar biasa. Sampai kemana tadi? Ke Blitar, kemana tadi? Allahu Akbar. Luar biasa. Dan negara kita dan pemerintah kita terlepas dari kedoliman-kedoliman mereka. Dan itu sudah dikabarkan Nabi SAW. Ya, la yakunana fi akhir umati, ya, asaratun dolama asara fasaqa. Ya, akan muncul di akhir umatku pemimpin-pemimpin yang zalim, fasik, ya, mementingkan diri sendiri, asara, ya, fasik, bahkan mengambil harta rakyat, menggeruk harta rakyat, bahkan memukul rakyat. Begitu kata Nabi. Bahkan yang lebih dahsyat lagi kata Nabi, ada pemimpin-pemimpin yang badannya badan manusia, hatinya iblis. Begitu, segitunya Nabi mengabarkan. Lalu para sahabat mengatakan, afalanu nabiduhum bisayfi ya Rasulullah. Apalah kami boleh tebak setelah mereka dengan pedang. Kami perangi mereka Rasulullah. Ya kami bunuh mereka. Fala la. Kata Nabi, la. Ma'akwama fikum salam. Selama mereka masih memerdekakan salat dengan Allah. Dan selama mereka membiarkan kita salat. Allah. Alhamdulillah. Hatta tarau kufran bawah. Sampai kalian melihat kekufuran yang jelas. Alayhim Allah ibu. Yang betul-betul sudah di atas ilmu dari Allah SWT. Tanpa keraguan, tanpa ada syubhat bagi mereka itu kekufuran. Itu pun apakah langsung kita perangi kalau bom? Lah. Ya, yaitu kita harus mempertandingkan kekuatan. Ya 99.9%. Kalau kita bisa menggulingkan pemerintah yang kafir, ya, maka di situ ada kekuatan. Dan sekarang pun kita tidak mengkafirkan pemerintah kita. Mereka masih sholat, mereka masih memerintahkan kita, membiarkan kita sholat. Adzan masih berkumandang di Bogor, di Pandeglang, di mana-mana masih berkumandang. Masya Allah. Ya. Nah, maka ma'asyal muslimin, jangan kita menjas. Ya, yang ada kita hanya berdoa, lalu kita nasihati mereka. Kalau kita ada kemampuan menasihati mereka. Minimal kita memiliki kekuatan doa. Ya Allah, doa dalam sujud dan tahajud. Ada doa akan sebutkan fulan bin fulan. Pemimpin kita, pemerintah kita secara umum. Doakan mereka. Itu yang kita bisa lakukan. Apakah ada pun cacian, makian. Ya, lalu menghimpun masyarakat untuk melakukan anarkisme-anarkisme. Yang hanya terjadi pembakaran. Yang terjadi pengrusakan. Yang terjadi nyawa. Yang begitu berharga tercucur. Itu yang terjadi hari ini. Bersabar. Isbiru hatta tawqaw rabbak. Tawqawni ala hawd. Kata Nabi, sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di atas. Apa di telaga. Sabar. Ya. Sampai kata Nabi. Sampai ya sudah. Sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Maka. Ya. Usahakan tinggalkan kalimat justice. Amama menjust. Ini dosa kalau pemerintah kita. Padahal ngomong ke situ dia juga dosa. Mungkin dia itu sebab dosa sebab itu dia banyak isu. Ya kita muhasabah, kita doakan, kita aja, kita berikan nasihat. Kalau kita mampu menasihati, minimal kita doakan pemerintah kita. Itu bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah sekali lagi, Allahu Akbar, kita tinggal di negeri ini. Walaupun tentunya banyak hal-hal yang kita lihat kurang pas. Tapi sudah, memang cari kesempurnaan di akhir zamannya susah. Tapi alhamdulillah, ya kita masih memiliki keluasan-keluasan. Bersyukur kepada Allah. Rabbi ij'al hadha baladan amina. Warzuq alahu minat thamarat. Rabbi ij'al hadha baladan amina. Wajlimni wa madini an abdil asmanat. Begitu doa Nabi Muhammad. Jadikanlah negeri yang aman, negeri ini. Berikanlah kemakmuran kepada rakyatnya, kepada pemerintahnya supaya adil. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri aman. Dan jadikanlah jauhkan aku dan keturunanku yang menyembah asnam, sesembahan-sesembahan selain Allah, daripada dan sebagainya. Begitu. ya, harus kita lakukan. Allah.
1: Nah. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf Ustaz, tidak dapat melanjutkan sesi tanya jawab di kesempatan sore hari ini karena waktu yang telah disediakan sudah tercukupi Ustaz. Mungkin ada cerita yang dapat disampaikan untuk sahabat kerja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Saya kira apa yang disampaikan alhamdulillah sudah sampai dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Intinya bahwasanya ayo Allahu akbar. Kita semuanya memiliki tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jahat. Tanggung jawab pribadi adalah menegakkan tauhid untuk kita, keluarga kita, dan dengan itu kita akan pasti bahagia mutlak. Allah jamin keamanan kita, Allah jamin keberkahan kita, Allah jamin kekuatan kita, baik secara individu maupun company, ya saja jamaah. Dan tanggung jawab berjamaah kita saling itu mendakwahkan, menegakkan tauhid, berjihad. Jihad yang paling utama adalah jihad bil hujjati wal jihad. Itulah jihad dan kabirat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, na'am, dengan penjelasan, dengan dakwah, dengan ilmu. Ayo, ya, yang pertama kali harus kita ajak saudara kita kepada tauhid, kepada keimanan, kepada cinta, takut, ya, menghambakan diri, ya, bertawakal, ya, menggantungkan semua urusan kepada Allah. Dan tentunya subhanallah, ada pun jihad dengan pedang dan seterusnya, itu ada kondisi-kondisi dan ada fikihnya, tidak sembarang, ya, sehingga antum taruh bom di sini, bom bunuh diri, na'udzubillah, ente mati sangit, orang lain mati, ya, mati syahid, gitu. Nah, jangan dengan cara yang salah. Maka bismillah, insyaallah, semoga kita termasuk penolong-penolong agama Allah yang ikut menegakkan agama. Intan surullah yang surkut wa yisabit akhdamakum. Bila kita menolong agama Allah, menolong agama yang menegakkan tauhid, menegakkan syukur keimanan, beribadah yang bagus, berketaatan, dan juga kepada akhlak yang mulia, dan yang paling utama tadi kepada mentauhidkan Allah Taala. Semoga kita menjadi pengikut setia Rasulullah SAW, yang Rasul dan para Rasul dan Rasulnya, khususnya Rasulullah SAW, ya, ditugaskan untuk menegakkan tauhid, dan orang-orang yang bersama mereka dari umat yang juga menegakkan tauhid. At-tauhidu tauhid, at-tauhidu awalan. Tauhid yang terutama, yang pertama untuk kita tegakkan dan berdakwahkan. Aku lupa lihat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Syukur alhamdulillah sekali lagi untuk Al-Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga mereka yang telah disampaikan juga berkait perumahan kita di kesempatan hari ini. Semoga Allah terus memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz untuk terus bisa memberikan kepada kepada kita semua. Dan demikian ya, khutal Islam. Azzaikumullah, sahabat wajah dimanapun anda berada. Kajian ini yang kami hadirkan secara langsung di kesempatan sore hari ini. Dari pembahasan kita telah mengusul bersama Al-Ustaz Fakhruddin Umar Rafi'ah. Ma'akudullahu ta'ala. Dan kami mohon maaf tidak dapat mengajukan pertanyaan secara keseluruhan karena keterbatasan waktu yang ada. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
7: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Zadakallahu hirsan walata.
9: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat
3: rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah awha ilayya an tawadau hatta la yafkhar ahad ala ahad ولا يبغي احد على احد رواه مسلم.
4: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
5: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah. Dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahala.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
3: Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.
2: Wa yub-

0: kabira.
1: Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
0: Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
1: Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.
0: Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu 'ajula.
1: Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.
0: وجعلنا

0: النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
0: Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura.
1: Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
0: Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.
0: Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا.
1: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul.
0: Wa'i.

0: فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
1: Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu, Maha Mengetahui, lagi Maha Melihat dosa hamba-hambanya.
2: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
1: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. Muttafaq alaih.
3: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, "Maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah." Muttafaq alaih.
1: An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
3: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
0: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Hai!
4: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
5: Adi salat kama amara Allah ya al-Fatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
9: Ilmu yang terpuji.
10: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Alkitab
8: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.

بالله إن الله عزيز حكيم.

عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا

Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Al-Bukhari wal-Ladhi
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Memilih kebaikan atau keburukan. Sahabat Nabi Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu pernah ditanya, fitnah apa yang paling dahsyat? Beliau pun menjawab, dihadapkan kepadamu kebaikan dan keburukan. Akan tetapi, engkau tidak mengetahui mana yang akan engkau ikuti.
0: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
1: مطيرا سلام Kajian Islam Ulumnya di Roja TV dan Radio Roja.
2: Akan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman. Ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya.
1: Saksikanlah Kajian Islam Ulumnya di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ulumnya di Roja TV dan Radio Roja.
3: Yasiru wala tuqatu asiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit.
1: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Jazakumullahu khairan kami ucapkan atas kebersamaan Anda, dan insyaAllah sesaat lagi Anda dapat menyimak program acara yang insyaAllah bermanfaat bagi Anda. Sebuah kajian ilmiah yang semoga akan membawa kebaikan bagi kita, bertambahnya ilmu kita, semakin baiknya amal-amal kita, dan semoga dengannya pula diterimanya amal-amal kita dengan dikumpulkannya kita di surga yang kita nanti bersama. Saudaraku seiman seakidah, kami ucapkan dari studio, selamat menyimak.
1: Roja TV, saluran Al-Quran dan kajian Islam.
5: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadhillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku seiman, kita masih melanjutkan kitab yang masih kita sedang bahas. Kita masuk ke bab yang terakhir tentang keistimewaan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin yang ke-10. Di antara keistimewaan Ahlu Sunnah, al-ihsanu wal-rahmatu wa husnul khuluqi ma'an nasi kaffah. Berbuat baik, kasih sayang, dan akhlak yang baik kepada seluruh manusia. Artinya, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah di antara keistimewaannya, bahwa Ahlussunnah itu sangat memperhatikan masalah akhlak dan adab. Ahlussunnah meyakini, Pak, bahwa yang mukmin yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling bagus akhlaknya. Rasulullah SAW sabda, afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Al-Sunnah meyakini bahwa akhlak dan akidah tidak boleh dipisahkan. Orang yang akidahnya bagus, pasti akhlaknya pun bagus. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhlak adalah amal yang di antara amal yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Rasulullah SAW sabda, "Athqalu al-a'mal fi mizan indallah yaumil qiyamah husnul khuluq." Amal yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat di sisi Allah, akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata Rasulullah, dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Shalawat seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ahlussunnah tidak pernah meremehkan akhlak yang baik. Justru Ahlussunnah mengagungkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita yang banyak salat tahajudnya, banyak puasa sunnahnya, dan banyak sedekahnya. Tapi lisannya suka menyakiti tetangga. Lisannya suka apa? Menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa fiha khair, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia termasuk penduduk api neraka. Subhanallah. Padahal orang ini banyak sholat sunnahnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sodakohnya, tapi gara-gara lisannya apa, suka menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan apa, dia termasuk penduduk neraka. Akhlak. Lalu Rasulullah ditanya lagi, ada lagi seorang wanita, dia jarang sholat malam, jarang puasa sunnah, jarang sedekah, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Rasulullah SAW, ia min ahlil jannah, ia termasuk penduduk surga. Akhlak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumul jami'. Maka dari itu jangan meremehkan masalah pembahasan akhlak. Naam, pembahasan akidah terutama tauhid sahih itu yang paling penting. Tapi ingat, buah dari pembahasan tauhid dan akidah adalah akan menimbulkan akhlak yang baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan bahwa akhlak itu ada dua, dilihat dari sisi objeknya. Akhlak dilihat dari sisi objeknya ada dua macam. Yang pertama, akhlak kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Yang kedua, akhlak kepada makhluk Allah. Akhlak kepada Allah, apa-apa? Mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya, mengagungkannya, membesarkannya, dan membesarkan agamanya. Itu akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Dan akhlak kepada makhluk Allah banyak. Akhlak kepada para nabi, akhlak kepada para sahabat Rasulullah SAW, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada umaro, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada istri, kepada anak, kepada teman, itu semua akhlak. Jadi kalau kita bicara tentang akhlak, luas pembahasannya, subhanallah. Saudara kesiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Akhlak, saudara kesiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Siapa yang kehilangan akhlak, bisa jadi amal solehnya itu rusak. Contoh misalnya, antum gak punya akhlak dalam masalah lisan. Lisannya suka nyakitin hati orang. Kata Abdullah bin Wahab, amalan 60 tahun bisa rusak gara-gara lisan. Gara-gara lisan, amalan 60 tahun bisa rusak. Bayangkan saudaraku seiman. Antum masya Allah, amal solehnya luar biasa. Tapi ternyata lisan antum tidak jujur. Suka gibah, suka berdusta, suka bohong. Ya akhi, amal ibadah antum bisa rusak itu gara-gara itu, saudara muslim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amal kamu. Berarti kalau kita menjaga lisan, Allah perbaiki amal kita. Tapi kalau kita tidak menjaga lisan, Allah tidak perbaiki amal kita. Surah Al-Qasiman, rahimani wa rahimakumullah jami'. Makanya, oleh karena itu Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwa rukun akhlak itu ada empat. Dia berkata, al-akhlak takumu ala arba'ati arkan. Rukun akhlak itu dibangun di atas empat rukun. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama dari rukun akhlak, siyanatul lisan. Menjaga apa? Lisan. Menjaga lisan. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam. Kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan kata-kata yang baik atau diam. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum tahu siapa di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah? Kata Rasulullah SAW, inna syarron nasi manzilah yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a syarrih. Wafiratin ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang ditinggalkan manusia, dijauhi oleh manusia karena takut dari apa? Keburukan lisan. takut dari keburukan lisan. Ternyata ini orang yang paling apa-apa? Paling buruk. Bahkan Rasulullah SAW sabda, inna aba'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling jauh dariku nanti pada hari kiamat. As-sarsarun. Al-mutasyaddiqun. Al-mutafayhiqun. Orang yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat. As-sarsarun. Apa itu as-sarsarun? Banyak cincong, banyak omong. Al-mutasyaddiqun. Apa itu al-mutasyaddiqun? Itu orang yang memfasih-fasihkan bicaranya supaya terlihat kelebihannya. Al-mutafaihikun. Apa itu al-mutafaihikun? Kata Rasulullah, al-mutakabbirun. Sombong dia. Maksudnya dia, kalau ngomong itu Pak, diperlihatkan kehebatannya, pengen terlihat dia. Ya, sehingga dia sombong. Akhlak. Surah keseiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Nah, ini rukun yang pertama. Dari rukun akhlak. Apa itu? Menjaga lisan. Ya. Dan itu sangat penting sekali. Menjaga lisan penting sekali. Apalagi di zaman sekarang nih, zaman fitnah. Rasulullah SAW menganjurkan di zaman fitnah itu banyak-banyak menjaga apa? Lisan. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalatin minan nas?" Bagaimana hai Abdullah kalau kamu berada di tengah-tengah manusia yang sudah rusak? Suara saya jelas enggak? Jelas ya. Bagaimana hai Abdullah? Kalau kamu berada tinggal di tengah-tengah manusia yang sudah apa? Rusak. Wa kanat wahudu muhakkada. Dan mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi. Apa kata Abdullah bin Amr? Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW. Yang pertama kali Rasulullah sebutkan apa? Imlik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Jaga lisanmu. Bayangkan, hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak, malah disuruh jaga apa? Lisan. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Kita hidup di tengah-tengah banyak manusia tidak peduli dengan agama Allah. Tidak peduli dengan ya sholat. Tidak peduli dengan perintah-perintah Allah. Maka di zaman ini Pak sangat penting menjaga lisan. Kadang lisan kita ini diam, tapi jempolnya gak mau diam. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Nah ini rukun yang pertama, yaitu menjaga lisan. Rukun yang kedua, kata beliau, ar-rukn tsani, rukun yang kedua. Al-bu'du anil fuduli wa ma la ya'ni. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau antum pengen tahu Pak, Islam kita ini sudah bagus apa belum, coba kita lihat. Kita masih disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak. Kalau kita masih disibukkan dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, berarti maaf, Islam kita belum bagus, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di antara tanda kebagusan Islam seseorang, apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebab orang, Pak, kalau sudah sibuk dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, lama-lama diseret kepada apa? Dosa. Sahih. Tentu misalnya, sibuk dengan hobi. Hobi antum apa? Voice. Yang satu apa? Akhirnya dengan kesibukan dengan hobi yang mubah, yang terkadang manfaatnya sedikit, malah melalaikan yang wajib. Ini bahaya. Ada yang asik dengan main game. Asik, waktunya sampai habis buat main game. Akhirnya apa? Itu jadi pintu setan untuk melalaikan perkara-perkara yang lebih penting. Saudaraku seiman, rahiman, ya warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga. Ar-ruknu tsalits min arkanil akhlaq. Adamul insiyab man infita ma'al infialatin nafs. Khasatan al-ghadab. Itu tidak terbawa oleh emosi. Terutama marah. Akhi, orang yang bisa menahan amarahnya itu menunjukkan pertanda akhlaknya bagus, Pak. Dan orang yang baperan, temperamenan, pasti akhlaknya pun tidak bagus, Pak. Makanya ketika ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Apa kata Rasulullah? "La taghdab." Jangan marah. "Berikan aku wasiat yang lain." "La taghdab." Jangan marah. "Berikan lagi aku wasiat." "La taghdab." Jangan marah. Dia terus mengulang. Rasulullah ulang lagi. "Jangan marah. Jangan marah." Kenapa, Pak? Sebab marah itu menghilangkan akal. Antum kalau lagi marah, akal antum hilang. Orang yang sedang marah, keinginan dia apa? Hah? Memuntahkan segala macam kekesalan. Dan saat itu akal kita buntu. Banting sana, banting sini. Bahkan kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Keluar apa itu, kebun binatang. Ada anjing, ada babi, ada kunyuk. Bahkan terkadang memukul. Bahkan puncak kemarahan itu membunuh. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimani. Maka dari itu, Pak, seorang muslim jangan terbawa oleh emosi. Pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Tapi jadilah kita orang yang lebih dominan akalnya daripada emosinya. Karena emosi dengan akal itu, Pak, ya, emosi dengan akal itu dua perkara yang berantem terus ini. Siapa yang dikuasai oleh emosinya, binasa dia. Dan siapa yang dikuasai oleh akhlak, oleh akalnya, selamat dia, Pak. Ketika antum marah, terus antum langsung mikir, apa manfaatnya saya marah? Buat apa saya marah? Jadi saat itu akal antum lebih dominan. Maka saat itu antum selamat binillah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini rukun yang ketiga. Ya, rukun akhlak. Rukun yang keempat. Apa itu? Yaitu salamatus sadr. Selamat hatinya. Selamat hatinya dari apa? Dari dengki. Selamat hatinya dari apa? Dari sombong. Dari riya. Dari ujub. dari meremehkan orang, dari suudon. Subhanallah. Ya akhi, orang kalau hatinya itu selamat, Masya Allah, Pak, luar biasa. Orang yang hatinya selamat akan tawadu. Tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Setinggi apapun jabatan dia, setinggi apapun ilmu dia, tapi kalau hatinya selamat, dia tidak akan sombong. Orang yang hatinya selamat itu, Pak, gak pernah dengki sama orang. Kalau ada orang yang lebih hebat dari dirinya, dia malah doakan, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi dia. Gak panas. Orang yang hatinya selamat itu, Pak, Masya Allah, dia jiwa pemaafnya yang luar biasa. Dia lebih mudah memaafkan orang, Masya Allah. Karena dia mengharapkan, mudah-mudahan kalau saya maafkan ya kesalahan orang itu, Allah maafkan kesalahan saya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini empat rukun apa? Akhlak. Ya. Ah, yang pertama tadi apa, Pak? Hah? Menjaga lisan. Yang kedua, menjauhi perkara yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, tidak terbawa oleh emosi. Dan yang keempat, selamat hatinya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita memiliki akhlak yang baik? Ketahuilah, Bapak, bahwa akhlak yang baik itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Disebut akhlak itu baik jika itu baik menurut Al-Quran dan hadis. Walaupun menurut manusia tidak baik. Iya. Tapi kalau menurut Allah dan Rasulnya itu baik, itulah akhlak yang baik. Maka dari itu kalau kita ingin punya akhlak yang baik, yang harus kita lakukan pertama apa? Menuntut ilmu. Belajar bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah, Pak, dengan akhlaknya yang agung. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar di atas akhlak yang agung. Allah yang memuji Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Pelajari bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada istri-istrinya? Bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada orang tuanya? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada anak-anaknya? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada para sahabatnya? Pelajari, Pak. Dengan kita cara belajar, mempelajari, disitulah kita berusaha untuk memiliki apa? Akhlak. Yang kedua, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Rasul saja yang akhlaknya luar biasa, ternyata apa? Berdoa kepada Allah supaya diberikan apa? Akhlak. Di antara doa Rasulullah apa? Ihdini li ahsanil akhlak. La yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, beri aku hidayah kepada akhlak yang paling bagus. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Rasul, Pak, manusia yang paling bagus akhlaknya,
6: minta kepada Allah diberikan apa? Akhlak yang baik, apalagi kita. Cukup banyak minta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah apa? Akhlak yang baik. Yang ketiga, Pak, agar kita punya akhlak yang baik, yaitu introspeksi diri. Bagaimana cara introspeksi diri, Pak? Dengan cara tanya kepada orang-orang dekat yang mencintai kita. Ya. Tapi teman ini jujur sama kita. Karena ada teman itu enggak jujur, Pak. Ketika kita minta, "Ah, tolong kritik saya, akhlak saya yang kurang bagus apa?" Kadang teman kita malu kan menyebutkannya, "Enggak, kamu bagus kok." Makanya menyembunyikan. Yang paling bagus untuk kita mintai pendapatnya apa, Pak? Istri kita. Coba antum nanya ke istriku, "Aku sudah jadi suamimu puluhan tahun. Apa akhlak yang tercela yang kamu nilai dariku?" Istri kita tuh paling tahu, Pak. "Kamu itu pemalas misalnya. Kamu itu bau, badannya suka bau." Ya. Dengan cara kita introspeksi seperti itu, kita akan tahu kekurangan kita. Oh, disitulah kita memperbaiki diri. Jangan pernah merasa sungkan untuk dikritik, diingatkan tentang kekurangan akhlak kita. Karena disitulah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Semua kita manusia pasti punya kekurangan, Pak. Tapi bukan berarti kita membiarkan kekurangan kita itu. Kemudian yang keempat, Pak. Gunakan musuh kita untuk memperbaiki akhlak kita. Karena musuh itu paling mudah melihat kekurangan antum. Orang yang memusuhi kita pasti akan mencari apa? Kekurangan kita. Maka saat itulah kita bisa memperbaiki diri dengan menggunakan mata musuh kita. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini akhlak, ya akhi. Dan manusia yang paling berhak kita berikan kepadanya akhlak yang baik adalah orang tua kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku perbaiki, perbagus persahabatanku dan pergaulanku dengan dia? Apa kata Rasulullah? "Ummu, ibu." Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ibu." Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ibumu." Kemudian siapa ya Rasulullah? "Bapakmu." Arti kepada ibu ini, Pak, penting sekali, Pak. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang baik kita, Pak. Karena dia yang sudah lelah yang mengandung kita, Pak. Dia yang sudah lelah waktu kita masih bayi, capek dia mengurus kita, mendidik kita. Maka ibu kita yang paling berhak untuk kita berakhlak baik kepada dia, Pak. "Qul lahumā qawlan karīmā." Ucapkan kepada orang tuamu kata-kata yang apa? Yang lembut, yang baik. Orang tua kita yang paling berhak untuk kita berakhlak kepadanya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW bersabda, "Syaqiya 'abdun," celaka seorang hamba, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkan ia ke surga. Celaka, kata Rasulullah SAW. Maka ini akhi perhatikan bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita, Pak. Wallahi berbakti kepada orang tua itu pintu keberkahan hidup kita, Pak. Orang yang berbakti kepada orang tua biiznillah rezekinya diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama di antara hal yang meluaskan rezeki kita yaitu berbakti kepada siapa? Orang tua. Saya punya teman, sekarang dia kaya raya, Pak. Dia cerita dulu, saya berusaha ngumpulin duit, Ustaz, supaya ibu saya pergi haji. Alhamdulillah dia berhasil ngumpulin duit, kemudian ibunya pun pergi haji. Mungkin di sana, di saat di Arafah, ibunya berdoa sama Allah untuk anaknya, supaya diberkahi. Surah Iman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian saudaraku seiman, di antara akhlak yang penting sekali untuk kita perbaiki adalah setelah kepada orang tua, kepada guru kita. Ingat Pak, orang yang paling berjasa kepada kita setelah orang tua kita adalah guru, Pak. Orang tua sebab padanya kita di dunia. Dan guru yang mengajari kita tentang berbagai macam ilmu. Antum diajarin baca tulis sampai bisa baca. Antum diajarkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Antum diajarkan ilmu-ilmu din yang menyelamatkan antum di dunia dan akhirat. Maka guru kita, Pak, orang yang paling layak untuk kita berakhlakul karimah kepadanya. Karena guru kita sudah memberikan kepada kita sesuatu yang lebih agung daripada dunia dan seisinya, yaitu ilmu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ma ziltu ad'u li Syafi'i." Aku terus-menerus mendoakan Imam Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu. Karena Imam Ahmad, Pak, dari Imam Syafi'i lah Imam Ahmad paham tentang bagaimana memahami hadis. Sampai Imam Ahmad berkata, "Laula Syafi'i, ma araftu fikal hadis." Kalau bukan karena Imam Syafi'i, aku tidak akan paham bagaimana memahami hadis. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akhul Islam, orang yang paling kita berhak untuk berbuat baik kepadanya adalah istri dan anak kita. Rasulullah SAW sabda, Bapak, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik untuk istrinya. Dan aku yang paling baik untuk istriku. Maka istri adalah tempat kita untuk mendapatkan keutamaan ini. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah SAW, apa? Yang paling baik pada istrinya. Antum dipuji orang. Orang-orang pada bilang jempol. Pas ditanya istrinya gimana dia? Apaan? Ternyata jelek bu. Apa akhlaknya sama istrinya? Anda tidak termasuk orang terbaik. Tidak. Yang terbaik itu adalah ketika kita berakhlak kepada istri. Sudah mesti. Kalau istri sudah jempol sama antum, Masya Allah, baru antum jempol. Lihat Rasulullah SAW dipuji oleh istri-istrinya. Khadijah, bagaimana memuji Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, turun Rasulullah pulang ke rumah Khadijah sambil ketakutan sekali, Pak. Rasulullah bersabda, "Zammiluni, Dasiruni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimuti Rasulullah SAW. Setelah tenang, Rasulullah bertanya, Khadijah bertanya, ada apa suamimu? Lalu Rasul menceritakan tentang kejadian Rasul didatangi Malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW bersabda apa? Takut khasyitu ala nafsi. Aku takut jangan-jangan aku gila. Jangan-jangan aku mau mati. Apa kata Khadijah? Kalla. La yukhzikallahu abadan. Tidak mungkin, hai suamiku. Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Innaka latasilur rahim. Watakrid daif. Karena kamu ini orang yang suka silaturahim, menghormati tamu, membantu fakir miskin, membantu berperkara-perkara kebaikan. Mana mungkin orang seperti kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira istri antum kalau ditanya temannya gimana suamimu? Gimana mas? Jangan sampai Pak, istri kita ngomong ke teman-temannya, ah suami saya ini kerjaannya tidur dan suami saya ini pemalas dan jangan sampai Pak. Soal keseiman rahimah ya rahimah penjamin. Sebagian suami itu sama istri itu Pak, cepat marah, temperamenan, mudah mukul. Wallah akhi, itu menunjukkan sudah masuk Islam. Oh, ya. Menunjukkan saudaraku seiman dia tidak punya akhlak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Kemudian orang yang paling berhak lagi untuk dapat akhlak kita siapa, Pak? Tetangga. Tetangga, Pak. Sampai Rasulullah sabda apa? Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuarrithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Bayangkan. Sampai malaikat Jibril terus berwasiat kepada Rasulullah supaya berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Berarti tetangga kita yang harus kita ya mendapatkan akhlakul karimahnya kita. Kata Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukan. Rasulullah tidak beriman orang itu. Sudah kau seiman? Baik, ya mungkin karena sudah masuk Isya, kita cukupkan di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Roja TV.
4: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang telah menyimak program acara pilihan kita. Semoga program acara pilihan ini bermanfaat bagi Anda.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
5: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
4: In-

0: بشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim. Dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya, kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, nggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, nggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
3: Nurun min Al-Quran.
4: وننزل

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

Seberat-berat solat bagi orang munafik, solat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Solat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim solat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Iqad

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: demikian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum finnar. Yawma tuqallabu wujuhum finnar. Yawma

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: Bingkayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah. Mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran? Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula, dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah SWT. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh, banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, pesan yang begitu, begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Wallahu tabaraka ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dayan Mutiara Nasir.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض." متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
7: Ibn Qala Ram.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian saya hormati, yang perlu kita ingatkan di dalam kita menuntut

Menurut ilmu, bukanlah tujuan seseorang atau talibul ilmi menuntut ilmu untuk dia mesti atau harus jadi orang alim, jadi ulama gitu ya. Tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk kita mengikis, mengangkat, menghilangkan kejahilan, kebodohan dari diri kita ya sendiri. Itu yang pertama dulu, dari kita pribadi, dari diri kita. Kita menuntut ilmu agar kita bisa mengenal Allah, bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan dasar ilmu, sesuai dengan apa yang disyariatkan. Itu tujuan utamanya. Jadi bukan untuk menuntut ilmu itu untuk harus jadi orang alim gitu, jadi ulama, enggak mesti. Kalau ada yang Allah angkat sampai bisa menjadi seorang ulama, dikenal umat, maka itu adalah karunia yang Allah karuniakan kepada yang Allah kehendaki. Tapi jangan pernah berpikir, aduh kayaknya susah kan saya jadi ulama, terus kita enggak nuntut ilmu gitu. Enggak. Ya, itu kan tujuannya supaya kita jadi alim ulama gitu, enggak mesti. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk kita angkat kebodohan dari diri kita dulu. Sehingga kita bisa mengenal tauhid dengan baik, mengenal manhaj, metode beragama atau cara beragama yang baik. Ya. Itu bisa kita wujudkan, itu sudah luar biasa ibu-ibu. Ibu-ibu bisa nyembah Allah dengan dasar ilmu, kenapa saya melakukan ibadah ini seperti ini, karena ini dalilnya, ini hujahnya, dan seterusnya. Ya, itu yang utama. Jadi bukan untuk kita harus jadi ulama besar gitu, enggak mesti. Enggak mesti jadi ustazah gitu loh. Ya. Enggak mesti. Kalau ada yang Allah angkat sampai jadi seperti itu, ya itu karunia yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Ya, tapi ibu bisa dapat ilmu, mengamalkan, ya, itu sudah ya tujuan yang ya tertinggi sebenarnya dari kita menuntut ilmu. Ana izin untuk menyelesaikan sedikit ibu-ibu yang terputus terkait tentang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Bisa sedikit saja ibu-ibu. Beliau rahimahullahu ta'ala memikul bendera dakwah tauhid dan juga sunnah di Suriah, kemudian nanti terakhir di mana, di Yordania, di Urdun. Ya, dan beliau orangnya masya Allah ya, punya semangat yang tinggi ya dalam menyebarkan ilmu. Jadi beliau tidak mencukupkan diri hanya dengan tulisan ibu-ibu. Ya, dengan tulisan kitab sampai 300-an karya beliau. Kalau nyebutnya doang mah kayaknya enteng bu, 300 ini. 300 karya ya, kitab-kitab beliau. Tapi kalau dicatat 300 kitab itu ibu, Allahu Akbar, itu butuh waktu dan dedikasi yang luar biasa ibu-ibu. Ya. Lantas mana orang-orang yang mengkritisi beliau ya dari ya karya-karyanya beliau rahimahullahu taala. Ya. Itu pun 300 judul karya itu ibu, 300-an judul karya itu banyak yang bukan hanya satu jilid. Kalau satu jilid doang mah ya kali, tapi ini ada yang 7 jilid, ada yang belasan jilid, itu per judul ibu-ibu. Lah itu kalau bukan orang alim

qalil, lebih sedikit dari sedikit. Makanya kita ya, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka, melabeli mereka ghuraba, orang-orang yang terasing. Dan tidak semua orang siap untuk dianggap asing. Mudah-mudahan ibu istiqamah, ibu-ibu, dan siap untuk dianggap asing, siap untuk dianggaplah lain. Kalau lainnya sesuai dengan syariat, tidak masalah lah. Kalau dianggap asing, ya beda sendiri, tapi sesuai dengan syariat, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Kalau dianggap beda karena penyimpangan, nah ini yang masalah. Tapi kalau dianggap beda, ya bahkan dianggap pemecah belah karena kita memegang Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, ya ropo-opo, nggak apa-apa. Emang konsekuensi. Konsekuensi orang memegang kebenaran pasti akan difitnah, pasti akan dicemooh, dilabeli ini, dilabeli itu, dilakobin ini, lakobin itu. Sebagaimana yang dialami oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi beliau mendatangi masyaikh-masyaikh yang ada di Suriah, ibu-ibu, untuk niqash dengan mereka, diskusi dengan mereka, dialog dengan mereka. Ya, dan tidaklah orang yang berani datengin orang untuk dialog melainkan dia punya ilmu yang dalam, ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enggak ibu-ibu kuat berdiri di tangga baca 6 jam gitu, ibu-ibu? Kuat enggak ibu-ibu kira-kira? Jangankan di tangga, kan rak di maktabah zahiriyah di Damaskus itu ibu-ibu tinggi, ibu-ibu. Dia ada kitab-kitab yang baru bisa nyampe tangan itu harus dengan tangga. Ya. Ibu kuat enggak berdiri 6 jam di tangga gitu baca gitu? Ya. Wah, enggak berdiri di tangga aja duduk anteng, enak, empuk, ber-AC. 2 jam saja tas sudah bunyi-bunyi. Ya enggak. Ya. Pensil udah pada ditutup, pena udah pada ditutup, ceklek-ceklek dan seterusnya. Kan saya dengar ibu-ibu. Saya masih normal pendengarannya. Ya, subhanallah, 6 jam berdiri di tangga ibu-ibu. Ya. Allahu akbar. Ada satu bantahan dari yang mereka tuduhkan, cuman nanti panjang jadinya kalau saya jawab, ibu-ibu. Ya. Fa'ala kulli hal, beliau datengin masyaikh-masyaikh ya, sufi ya, yang ada di Damaskus, di Suria. Mendatangi orang-orang yang memang pengusung-pengusung fanatik mazhab ya. Karena yang sangat kuat, kencang mazhabnya di sana selain Syafi'i adalah Hanafi. Begitu juga ya, orang-orang yang pengusung-pengusung kebid'ahan itu didatangi oleh beliau untuk diskusi. Ya, dalam rangka dakwah, siapa tahu ada yang dapat hidayah. Ya. Masyaikh-masyaikh sufia, masyaikh-masyaikh khurafat itu didatangi. Jadi ya, syekh-syekh khurafat itu ternyata bukan hanya di negeri kita rame, ibu-ibu. Ya. Kekinian ini kita dengar di negeri kita dari sebagian orang, kelompok tertentu yang ramai di negeri kita ya. Banyak masyarakat kita senang gitu kan. Ya, karena pengakuannya sih cucunya Rasulullah gitu kan. Yang kita heran tuh ada kok sampai cerita bikin khurafat. Ya, ketika seorang di antara waliullah katanya qadarullah buang hajat. Ya, dalam kondisi tertentu nggak bisa ke WC, maka dibungkus hajatnya gitu kan, masukkan ke saku jubah. Ya, kemudian dia lupa, beberapa hari dia lupa untuk buang ke kloset. Ternyata pas dikeluarin sudah berubah menjadi emas. Boleh itu emasnya yang boleh. Ini dobolan-dobolan kayak gini, ibu percaya nggak sih? Oh, kenceng amat ya. Insya Allah.

awas lo direkam. Allahu Akbar. Ya. Ada yang ya waliun min auliyaillah katanya di sebuah tempat di Yaman yang sangat terkenal itu ya bisa khatam Quran sampai berapa kali di WC. Itu kan dobolan-dobolan khurafat apa itu coba? Ya. Fallahul musta'an. Kita mengeluhkan kondisi seperti ini kepada Allah Azza wa Jalla. Miris. Sangat miris ibu-ibu. Ya. Sangat miris. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa perjuangan Syekh Albani itu dalam menyebarkan dakwah tauhid dan sunnah di masa beliau bukan perkara yang ringan ibu-ibu, berat. Dan siapapun yang ya siap untuk meniti jejak beliau dalam hal ini, ya pasti akan mengalami banyak ujian, banyak cobaan. Itu sudah sunnatullah. Al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa innahu sunnatur rahman. Saya pernah baca sebuah ungkapan di sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, judulnya As-Sahbatul Islamiyah, panduan kebangkitan Islam terjemahannya. Ada buku terjemahannya. Beliau nukilkan ucapan seorang salaf, kalau enggak salah ucapan Imam Ahmad kalau enggak keliru ya, bahwa kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah. Maka di antara nama firqatul najiyah atau ahlus sunnah itu adalah apa? Ta'ifatul mansurah, golongan yang pasti ditolong. Ya. Jadi kebenaran itu pasti ditolong, tapi ingat wa mumtahan, pasti akan diuji. Fala ta'jab, enggak usah heran, fa innahu sunnatur rahman, sesungguhnya itu adalah sunnatullah. Pasti terjadi. Maka ibu-ibu yang saya hormati, beliau mendapatkan di Suriah, di Damaskus itu penentangan yang luar biasa. Ya, syekh-syekh khurafat, syekh-syekh ahli bid'ah ini, ya, yang fanatik-fanatik madhab ini, sufiyah ini, itu apa istilahnya, menghasut orang masyarakat ya, orang awam, masyarakat umum, dihasut untuk ya memberikan label kepada Syekh Albani dengan label-label yang ya buruk. Dengan dikatakan Wahabi, dengan dikatakan dal, apa dal, sesat gitu, Wahabi dan seterusnya. Ya. Jadi orang-orang awam dihasut gitu untuk memviralkan Wa Albani Wahabi dan seterusnya. Ya, saya pernah diadili oleh orang tertentu lah pokoknya, gara-gara saya tampil beda gitu kan. Ketika sana kemari saya diceramahin, berhenti kamu, wah macam-macam lah. Saya dinasehatin lah oleh mereka. Karena saya sudah, ya rasanya udah terlalu panjang diskusi dan dialognya. Sudah terasa letih rasanya saya. Akhirnya saya mengatakan, In kana tabi'u Ahmadin mutawahiban fa'anal muqirru bi'annani wahabi. Ya sudah, kalau seandainya yang mengikuti Ahmad, yaitu siapa? Muhammad SAW. Kalau seandainya orang yang mengikuti Muhammad SAW itu dilabeli Wahabi, maka enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau gitu. Asalnya kita enggak mau ngaku diri kita adalah sebagai orang Wahabi. Enggak ada urusan kita. Kan Wahabi itu sesat juga gitu kan. Abdul Wahab, ya. Ibn Rustum yang kita kenal. Orang Khawarij. Ya, tapi kalau memang yang dikatakan Wahabi itu adalah orang yang konsisten mengikuti Muhammad SAW, ittiba kepada sunnah Muhammad SAW, lantas dilabelin Wahabi, oh gak apa-apa kalau gitu, paham maksudnya gak bu? Ya kalau memang yang ikut Muhammad itu yang dibilang Wahabi, gak apa-apa kalau gitu mah. Ya. Ya. Mencintai sama Ta'ala. Silakan labelin semaumu lah. Kalau memang yang dikatakan Wahabi itu atau apa kek, itu adalah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak apa-apa silakan. Ya. Karena yang penting itu bukan penamaan ya, Bu ya. Tapi apa esensinya, hakikatnya. Itu yang penting bagi kita. Lakop-lakop enggak terlalu penting.
manfaat nggak orang mengatakan, oh ana salafi, ana salafiyah. Tapi perbuatannya tidak mencerminkan, akidahnya tidak mencerminkan, manhajnya, metode dia beragama, cara beribadah dan yang lain tidak mencerminkan salaf. Manfaat nggak itu? Lain musan. Enggak ada manfaat. Buat apa? Ya. Laisatil ibratu bil alfaz, innamal ibratu bil ma'ani. Yang jadi tolak ukur itu bukan label, bukan lafal, penamaan semata, tapi apa? Makna, hakikat gitu, Ibu Sonia. Itu yang penting. Esensinya gimana gitu kan. Itu yang terpenting, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat saya berharap ibu-ibu, saya dan kita semua saling nasihat kita ibu-ibu ya, agar jangan kita hanya berbangga dengan label. Sekarang kan kebablasan, sampai perumahan pun perumahan sunnah. Wede. Berarti yang enggak namanya perumahan sunnah, perumahan bid'ah semua itu. Biker sunnah, apa-apa sunnah. Ya, berarti yang suka sepedaan enggak ada nama, enggak ada nama, enggak masuk kelompok biker sunnah. Jadi biker bid'ah semua itu. Lebay, berlebihan. Yang diinginkan tuh esensi. Bukan sekedar apa? Labelnya doang, Ibu Sunita. Ya, itu perlu, tapi bukan itu yang utama, Ibu-ibu yang saya hormati. Jelas ini? Kemudian Ibu-ibu yang saya hormati, dan beliau ditahdir ya. Ditahdir itu orang-orang yang memusuhi dakwah beliau ya memperingatkan manusia dengan peringatan keras, maksudnya ya, itu tahdir. Awas Albani, awas, awas Wahabi, awas sesat. Paham maksudnya tahdir Ibu-ibu ya? Alias diwanti-wanti keras manusia itu, jangan coba-coba dengar Albani, jangan ikutin dia, dan seterusnya, sesat dia Wahabi, dan seterusnya. Ditahdir manusia. Tapi ya namanya juga dakwah berkah Ibu-ibu ya, dakwah yang mulia, dakwah yang suci. Kalau ada ya musuh, pasti ada yang bela juga. Jadi enggak semua. Enggak semua ibu-ibu. Oh ya, ulama-ulama di Damaskus itu di waktu itu enggak semuanya ya merongrong beliau, memfitnah beliau, mendiskreditkan beliau dan seluruh tidak. Ada juga yang apa? Mudafi'. Ada yang membela beliau, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, dan memotivasi beliau, lanjutkan. Jangan mutung, jangan berhenti, jangan futur, terus dakwah. Ini dakwah hak, lanjutkan. Ya. Selama engkau di atas hak, lanjutkan apapun risikonya. Di antara yang memotivasi beliau adalah ulama besar namanya Bahjat Al-Baitar rahimahullah. Ya. Juga yang memotivasi beliau Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah. Ya. Dia terkenal koordinatornya pemuda-pemuda Suriah sudah, yang ngajak anak-anak Suriah, remaja-remaja, pemuda-pemuda itu untuk kembali ke agama gitu ya. Supaya enggak jadi bahlul, enggak jadi ngorobal, enggak nyakal, enggak bader gitu. Namanya Syekh Abdul Fattah. Itu mendukung beliau. Ya, begitu juga Syekh ya, Taufiq Al-Barzah dan yang lainnya. Ya, memotivasi beliau dan mendukung beliau, dakwah beliau lanjutkan. Inilah dakwah yang hak ya. Ini dakwah perbaikan yang benar, yang tepat gitu. Lanjutkan. Jadi ada yang memusuhi, ada juga yang membela beliau rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Bahkan ibu-ibu, beliau pernah mengatakan kalau bukan karena getolnya dai-dai atau ulama-ulama sufi di Suriah merongrong dakwah saya, insyaallah Suriah itu semuanya akan sunnah insyaallah. Beliau sangat tin karena apa? Banyak jadi dari orang-orang Damaskus, orang Suriah itu ibu-ibu yang apa? Yang tertarik dan senang ya dengan dakwah beliau gitu kan. Karena dakwah hak, dalil, dengan dalil semua jelas. Enggak ada khurafat, enggak ada ngedobol, enggak ada dongeng. Semuanya tegas, jelas, Quran, sunnah, pemahaman salaf. Jadi banjir manusia mengikuti beliau. Sampai beliau katakan kalau bukan karena rongrongan dari ulama-ulama sufiyah yang ada di Suriah, bisa jadi orang Suriah itu semuanya apa? Kenal sunnah semua, semua. Tapi begitulah, dimanapun ya benih dakwah sunnah ini muncul, pasti apa? Ada yang memusuh.
memusuhi dan memerangi Ibu-ibu. Dan itu nyata. Nyata di lapangan. Kita tahu semua insya Allah. Jadi beliau semangat berdakwah Ibu-ibu kalau subhanahu wa ta'ala. Beliau mengadakan kajian di sana sini ya. Rahimahullahu ta'ala. Ya, ada yang dua kali setiap pekan kajian beliau didatangi oleh penuntut ilmu, bahkan dihadiri oleh dosen-dosen kampus-kampus Ibu-ibu. Ya, profesor-profesor doktor itu pada duduk di hadapan beliau, padahal beliau SD aja enggak tamat ibaratnya. Ini menunjukkan bahwa tidak mesti ilmu itu hanya diraih oleh orang yang sekolah formal. Ya, lulusan masjid juga bisa jadi orang alim. Coba Ibu bayangkan, Syekh bin Baz, ya doktor beliau, Syekh bin Baz. Syekh Albani, doktor dari mana? Tapi dipakai enggak? Diberikan enggak? Ya, penghargaan dan apa di apa namanya? Dipercaya untuk menjadi dosen, Ibu-ibu. Ya. Ibarat zaman dulu itu misalnya di kuliah hukum misalnya. Ya. Ada orang-orang yang mungkin S1 pun enggak jelas gitu, enggak tahu, tapi keilmuannya mungkin bahkan dia mungkin cuma S1 doang gitu. Enggak sampai doktor gitu kan. Tapi dokter-dokter belajar sama dia. Kenapa? Mumpuni gitu Ibu Kusunata. Sama Syalbani rahimahullah. Enggak ada dokter-doktoran beliau, wala MA, wala enggak ada magister, wala doktor, enggak ada. Ya, ibaratnya beliau lulusan masjid Ibu. Lulusan jami', bukan lulusan jami'ah. Ya. Jami' mudzakkar, jami'ah mu'annas ya. Subhanallah. Tapi dipercaya untuk menjadi dosen di UIM. Ya, di bidang hadis. Ya, 3 tahun beliau menjadi dosen di UIM. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya. Jadi beliau bersemangat untuk berdakwah, mengajarkan ilmu. Ya, didatangi majelis beliau oleh dosen-dosen kampus. Subhanahu wa ta'ala. Di antara kitab-kitab yang beliau semangat untuk dakwahkan dan ajarkan adalah kitab Fathul Majid, syarah kitabut Tauhid, ya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulisnya Fathul Majid itu. Dulu saya ingat kaji sama guru kita, orang tua kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, di pasar apa di Senen, Dewan Dakwah Senen. Naik, habis keluar selesai sholat duhur di kampus, naik P20, tek tek tek tek tek tek tek, senen gitu kan. P20 saya ingat banget tuh, turun di depan atrium. Dari depan atrium jalan kaki panas-panasan ke Dewan Dakwah. Ya. Kadang kalau kajian udah mulai enggak sempat makan gitu kan. Nanti asar baru makan. Ya, beliau dulu bahas Fathul Majid. Ya. Rahimahullahu taala, ustaz kita, orang tua kita. Beliau juga mengajar Ar-Rawdatun Nadiyah, syarah Durarul Bahiyah, miliknya Imam Ash-Shawkani. Ya, digunakan syarahnya Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Begitu juga mengajar Usul Faqih, ya, miliknya Abdul Wahab ya Khallaq. Begitu juga mengajar Ba'itul Hadith, syarah Ikhtisar Ulumil Hadith, miliknya Ibnu Katsir. Ya, pakai syarahnya Ahmad Syakir. Kitab ini pernah saya pelajari sama orang tua kita Ustaz Hakim bin Amir Abdal Ridhoallahu ta'ala. Semoga Allah memanjangkan umur beliau di atas taat. Ya, menyehatkan beliau dan bersemangat dalam mendakwahkan sunnah. Kemudian beliau juga ya bahas kitab ya Minhajul Islam fil Hukmi, metode atau manhaj Islam dalam ya berhukum ya, miliknya Muhammad Asad. Itu juga beliau mengajar kitab Fiqh Sunnah miliknya Sayyid Sabiq ya. Dan beliau tidak hanya mencukupkan diri berarti dengan apa Ibu, dengan taklif, dengan hanya menulis, tapi beliau keluar kepada manusia, ke desa-desa beliau, kadang musafir ke Halab ya, ke Hama, ke Idlib ya, daerah-daerah kampung-kampung dan yang lainnya. Dan itu banyak yang beliau tempuh karena beliau miskin, dai miskin, ustadz miskin. Beliau hanya tempuh dengan sepedahan Ibu-ibu. Bayangkan 30 kilo pakai sepeda pergi ngisi kajian. Syalbani rahimahullah ta'ala. Di saat banyak ustadz sekarang yang manja gitu kan. Ya. Itu.
Adapun tulisan-tulisan beliau sangat banyak. Sampai lebih dari 300-an ibu-ibu yang saya hormati. Karya tulis beliau dan banyak yang sudah diterjemahkan dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tulisan-tulisan beliau. Jadi agak nyambung nggak? Nyambung apa nggak nyambung nggak sih, Bu? Maksudnya fair apa nggak fair sih? Kalau seandainya ibaratnya ustadz, guru, ustadz level lokal mengomentari yang levelnya internasional tuh nyambung nggak sih, Bu? Mau kenceng banget ya? Ya. Yeah. Itu nggak apa, bahasa kerennya gimana? Nggak make sense ya, Bu? Maksudnya nggak nyambung aja gitu, Bu. Orang lokalan, Bu Belantah, ya kayak yang dengar dia baca hadis aja salah-salah gitu kan. Itu menyinggung orang yang levelnya level internasional. Ibaratnya dia mau jadi juri, dia lokal nih. Sedangkan musabaqahnya level internasional. Mestinya dia yang harus dijuriin ibaratnya. Ini orang lokal ya mau jadi juri buat level internasional. Apa nggak diketawain? Dia punya murid dulu. Ya, pas dia ikut di musabaqah, ya, Hifdzul Quran, dan dinilai juga bacaannya. Malah apa? Dia yang menilai bacaan pengujinya, nggak tepat. Huh? Ya. Yes. Cintai sunnah ta'ala. Jadi, nggak ini aja, nggak nyambung aja gitu kan. Terlalu berani, cintai sunnah ta'ala. Terlalu berani. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai, akhwatul iman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal. Di antara karya-karya beliau, ya, di antaranya yang terkenal itu adalah Irwaul Ghalil. Ini kita enggak bisa merasa enggak butuh dari kitab ini. Ini butuh sangat, ini kitab sangat dibutuhkan setiap penuntut ilmu. Banyak ya hal-hal yang tidak terjawab di kitab-kitab para ulama. Yang kabir-kabir itu terjawab di Irwaul Ghalil oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Orang kita dapatkan di masyarakat banyak yang memperdebatkan itu kalau masuk 10 awal Dzulhijjah kan enggak boleh nyentuh kuku, rambut, ya. Enggak boleh motong maksudnya. Ini kembalinya kepada binatang atau orang yang berkorban gitu kan. Oh, berselisih gitu kan. Maka ternyata kita dapatkan riwayat di kitab Irwaul Ghalil, bahasanya bahasa engkau gitu. Berarti apa sih? Pekorban. Ya kan repot kalau yang dipotong kukunya, bulunya si kambing misalnya kan. Repot nggak, Bu? Oh, bisa stres dia. Ya, masa kita bawa apa alat cukur rambut kambing gitu. Stres dia. Udah gitu dipotong kupaknya misalnya kukunya. Ya, enggak tepat. Maka mau enggak mau yang dimaksud di sini adalah yang disunnah, yang dianjurkan untuk tidak memotong, tidak mencukur itu siapa? Si pekor, korban bukan binatang korbannya. Itu terjawab di Irwaul Ghalil. Ya. Jadi ibaratnya orang haus dibikin lega oleh kitab tersebut mencintai. Yang tak terjawab di kitab lain, terjawab di kitab beliau tersebut. Ya, jadi ada namanya Irwaul Ghalil fi takhriji ahadits manaris sabil. Ada juga yang sangat terkenal silsilah Al Ahadits As Sahihah, 7 jilid itu. Satu kitab dong 7 jilid. Ada juga silsilah Al Ahadits Ad Dhaifah, itu saya punya 14 jilid. Yang sahih belum saya punya, yang dhaifahnya saya punya 14 jilid. Ya subhanahu ta'ala. Ya. 14 jilid. Kemudian juga ya ada dhaif at-targhib wat-tarhib, ada 2 jilid. Ada sahih al-adabul mufrad, itu saya bahas di sebagian majlis di kitab sahih adabul mufrad. Ada dhaif adabul mufrad, ada dhaif sunan Abi Daud, ada sahih sunan Tirmidzi 3 jilid. Ada dhaif sunan Tirmidzi, ada sahih sunan Ibnu Majah 3 jilid, ada dhaif sunan Ibnu Majah, ada sahih sunan Nasa'i 3 jilid. Ada dhaif sunan An-Nasa'i, ada kitabus sunnah, ada sahihul jami' as-saghir wa ziyadatuh. Ya, ada dhaiful jami' as-saghir wa ziyadatuh, ada miskatul masabih, ya.
raf'ul istar liabtal ya liabtal adillatil qailin bi fana'in nar, macam-macam ya maksudnya tak. Tulisan-tulisan beliau yang sangat terkenal, di antara sifat salat Nabi, ada ahkam janais ya, ada adab zifaf, gimana tuh adab orang jadi pengantenan tuh, malam pengantin dan sampai banyak sekali di ada tahdzirus sajid min ittikhadil quburi masajid ya, sampai 300-an ibu-ibu, kalau saya baca semuanya ibu-ibu ngantuk nanti ya. Sangat banyak karya-karya beliau. Dan beliau terkenal dengan kesabarannya ibu-ibu subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi gangguan-gangguan ya. Beliau sangat bersabar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau pernah menjadi orang yang memang dipantau oleh pemerintah Suriah ibu-ibu, dipantau karena ya ojok-ojokan dan juga apa maksudnya ya hasatannya syekh-syekh sufi itu tuh ya, tolong dipantau ini Albani ini dipantau gitu, dibuatin fitnah-fitnah macam-macam bah, dituduh dia itu apa ikut mengkritisi politik di Suriah dan seterusnya, nggak suka dengan politik di Suriah, nggak macam-macam lah, dibikinin dibuat-buatin fitnah gitu kan semua, dituduh dengan macam-macam, maksudnya pemerintahan Suriah dituduh dia begini-begini, dibuatin fitnah macam-macam yang tidak ada ya apa namanya, tidak benar gitu kan Ibu Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau harus dipenjara dua kali ya, dipenjara dua kali, yang pertama dipenjara ya selama 6 bulan, dipenjara di penjara yang dulu dipenjara di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Qal'ah ya, di Sijnul Qal'ah, tempat dulu Syekhul Islam dipenjara di situ selama 6 bulan. Kemudian nanti ya masuk penjara lagi ya, kali yang kedua di penjara yang namanya penjara Hasakah gitu kan, cintai sunnah ta'ala ya, selama 8 bulan beliau dipenjara di situ ya. Yang ketika beliau mau masuk ke penjara Hasakah itu, mungkin pernah kita ingatkan, saking semangatnya beliau ibu-ibu, begitu mau digiring masuk bus untuk dimasukkan ke penjara, penjara Hasakah ya, itu beliau buru-buru minta kepada saudara beliau untuk diambilkan Mukhtasar Sahih Muslim miliknya Al-Hafidz Al-Mundhiri gitu, cepat-cepat ambil sama pensil. Jadi pesan kitab Mukhtasar Sahih Muslim sama pensil. Jadi di penjara ingin apa bu? Ingin ta'liq, tahqiq dan seterusnya, subhanallah. Sibuk. Sehingga kalau beliau dianterin makanan kadang-kadang di penjara itu, beliau sibuk dengan apa? Dengan menulis, dengan baca, kemudian makanannya kadang suruh bagi ke tawanan-tawanan yang lain. Jadi makanan itu bagi beliau tidak terlalu penting gitu. Beliau sudah nikmat, beliau sudah kenyang dengan apa? Kitab. Tadi pagi saya dengar nasihat seorang syekh dari Yaman. Beliau katakan, ya milikilah perpustakaan di rumahmu, katanya. Ya. Kumpulkan, i'tina, koleksi kitab-kitab para ulama. Syukur kau bisa baca semuanya. Tapi, kalaupun kau gak bisa baca, gak apa-apa, kau koleksi, kata beliau. Karena yang akan membaca bukan hanya engkau, insya Allah. Nanti mungkin anak-anakmu, keluargamu, temanmu, ya, kaum muslimin. Maka saya bercita-cita nanti, seperti Syekh Albani rahimahullah, memesankan ketika beliau menjelang wafat, agar perpustakaan beliau itu di drop semua kitab-kitabnya ke Jamiah Islamiyah. Ya. Satu saat saya juga kitab-kitab saya yang di rumah itu inginnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin, tapi syaratnya jangan dibawa pulang. Yang mau baca, yang mau apa sudah datang ke rumah gitu kan. Siapa yang mau baca kitab-kitab saya silakan. Jadi nasihatnya begitu. Habis enggak habis kau baca, karena memang enggak mungkin. Ya. Kan ada metodenya ibu-ibu, kalau biasanya kita kitab-kitab yang 1 jilid, 2 jilid, yang memang satu pembahasan, itu targetnya habis, selesai dibaca. Tapi kalau yang sifatnya berjilid-jilid sampai belasan, 20-an jilid, kan nggak mungkin dibaca dari awal sampai akhir. Ada metodenya ibu-ibu. Ya, ada metodenya. Ketika kita bahas tentang satu permasalahan, ya sudah tinggal buka di daftar isi dari kitab yang berjilid-jilid tersebut, nanti dibuka di jilid keberapa, halaman berapa, posisinya pembahasan itu, cari stabilo apa kata, nggak mungkin dibaca awal sampai akhir ya, mati duluan ibu-ibu ya. Ya
ada metodenya. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian saya hormati, pujian-pujian para ulama terhadap beliau sangat banyak. Di antaranya pujian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kalau saya berbicara di hadapan ibu-ibu, kita bawakan pujian yang sesama ulama ahlus sunnah, ya, sesama ulama yang mengusung manhaj salaf. Karena kalau ini di hadapan yang non salaf, ya, itu kan sama-sama wahabi gitu, ya enggak bu? Wajarlah dipuji-puji gitu kan. Tapi karena kita bicara di hadapan sesama kita yang faham gitu kan, maka kita bawakan. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, Abu Abdullah, mengatakan, "Ma ra'aitu tahta adimis sama' aliman bil hadith fil asril hadith mithlul allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani." Aku belum pernah melihat di bawah kolong langit, ya, seorang alim di abad ini maksudnya, Bu, ya. Seorang alim tentang hadith, ya, di zaman sekarang, ya, seperti siapa? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan memang enggak bisa ibu-ibu dibandingkan, ya, ulama hadis zaman dahulu dengan ulama hadis zaman sekarang. Ya bedalah, Mas. Ya, kalau yang lagi viral ini kan dia ingin seolah-olah menuntut Syekh Al-Albani harus seperti yang dulu baru dibilang muhaddis gitu. Ya raiso. Ya kan? Paham maksudnya, Bu? Dia menginginkan agar Syekh Al-Albani ini kualitasnya seperti ulama hadis zaman dulu gitu. Ya enggak beda, enggak bisa, Mas. Dari masa ke masa ya beda levelnya lah. Jangan disamain. Ya, ente mau samain Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Ente mau samain Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Abu Daud yang lainnya dengan Syekh Al-Albani, ya enggak bisa. Untuk di masa ini tidak ada yang mengalahkan beliau, Ibu Sen. Di masa ini, di abad ini, tidak ada yang bisa mengalahkan sosok beliau dalam ilmu hadis, dalam penelitian hadis, dalam mentakhrij hadis dan seterusnya. Tidak ada, Ibu. Sampai Syekh bin Baz mengakui, tidak ada. Saya tidak nemu, tidak melihat di bawah kolong langit ini. Di bawah kolong langit berarti sedunia yang alim tentang hadis sebagaimana. Ya, Al-Allamah, dijuluki Al-Allamah, bukan alim lagi, Al-Allamah. Berarti keilmuannya, aduh, ngeri, Bibu, kalau udah level ulama itu dikatakan Al-Allamah. Alimnya udah kebangetan, gitu. Luar biasa. Dibandingkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, gitu. Nggak pernah saya ngeliat seperti beliau di abad ini. Ya, ini pengakuan ulama besar, Bibu. Ya, selevel Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau juga pernah ditanya tentang hadis Nabi yang mengatakan sungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini di penghujung 100 tahun sekali orang yang akan apa? Memperbarui agama bagi umat ini. Maka beliau ditanya, siapa mujaddid di abad ini wahai imam, wahai syekh? Syekh bin Baz ditanya. Kata beliau, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani huwa mujaddidu hadzal 'asr fi dhanni wallahu a'lam. Ya, dalam keyakinan saya, mujaddid, pembaharu agama di abad ini yang Allah, ya, berikan karunia bagi umat ini dengan diutusnya, ya, seorang mujaddid di abad ini orangnya adalah siapa? Dalam keyakinan saya, dia adalah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kata beliau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Falladhi 'araftuhu 'an asy-syaikh min khilal ijtima'i bihi wa huwa qalil," kata beliau. Maka yang saya ketahui dari Syekh Al-Albani, ya, itu dilihat dari perkumpulan saya, ngumpul saya dengan beliau walaupun tidak banyak, tidak sering saya ngumpul sama beliau, kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "annahu harisun jiddan 'alal 'amali bis sunnah." Beliau adalah orang yang sangat sangat semangat sekali dalam pengamalan sunnah. Jadi ibaratnya Syekh Utsaimin keder di hadapan Syekh Al-Albani kalau dalam urusan mengamalkan sunnah, mempraktek sunnah. Syekh Al-Albani luar biasa, Ibu. Dalam hal pengamalan sunnah. Ya. Makanya kita berusaha, Ibu, berusaha semampu mungkin, Ibu. Jangan sampai sunnah ini sekedar jargon. Sekedar apa, Bu? Ya jargon sudah. Tapi hendaknya dia berbuah, amal,
praktek. Lihat Syekh kita, Syekh Albani rahimahullah, diakui oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, orangnya sangat semangat dalam pengamalan sunnah. Ya, sangat semangat dalam mengamalkan sunnah rahimahullah ta'ala. Wa muharabatil bid'ah, dan juga sangat semangat dalam merongrong kebid'ahan. Di saat banyak da'i takut ya, untuk ngomong ini sunnah, ini bid'ah. Takut kempes amplopnya. Takut kempes beseknya. Gitu. Nggak ada berkat nanti. Nggak diundang, nggak viral lagi. Yes. Itu banyak tipikal da'i seperti itu. Nasolullah salamatahu al-afiyah. Takut gitu. Jadi kalau ngomong bid'ah itu kayak, aduh, harimau yang siap menerkam sudah. Jadi kalau bisa hadis-hadis tentang bidah itu disimpan dalam di laci. Jangan disuguhkan di hadapan umat. Nanti amplopnya tipis. Nanti beseknya ngadat gitu kan. Oh, udah mulai berubah nih kiai kita. Nggak usah ngaji sama dia. Udah lain dia gitu. Nggak siap. Ini nggak usah notar. Ya. Ini namanya kalau bahasa sadisnya penyembah-penyembah manusia. Harusnya disembah Allah. Dia lebih takut, malu kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau malunya, takutnya sama manusia, gak di-like lagi, gak diundang lagi, gak diustadkan lagi, ya sudah. Allah musta'an, musta'an ta'at. Ya. Sawa'un kana fil aqidah, ya, am fil amal. Sama saja dalam hal aqidah, beliau Masya Allah, semangat. Dalam hal amal, amma min khilali qira'ati li mu'allafatihi faqad arabtu 'anhu dhalik. Adapun dari apa yang saya baca dari tulisan-tulisan beliau, saya tahu banget ya tentang beliau dari tulisan-tulisannya tersebut, dari kitab-kitabnya. Wa annahu dhu 'ilmin jammin fil hadith, katanya. Dan bahwasanya beliau memiliki ilmu yang mengerikan, yang besar, yang luas gitu kan, yang luar biasa dalam hal ilmu apa? Hadith, riwayatan wa dirayatan, baik secara riwayat maupun dirayah. Wa anna Allah Ta'ala qad nafa'a bima fima fima katabahu kathiran minan nas, dan Allah telah memberikan manfaat ya apa pada apa yang memberikan manfaat pada apa yang beliau telah tulis dari kitab-kitab, banyak manusia mengambil manfaat dari kitab-kitab beliau. Bahkan ada sebagian pengusung-pengusung apa namanya kiai-kiai dari kalangan ya Muhammadiyah, bahkan mungkin NU gitu kan. Itu ada yang ketika, subhanallah, pergi haji atau umroh, itu mengoleksi semua kitab-kitabnya Syekh Albani, dibeli semua. Karena tahu gitu kan, kualitas tulisan-tulisan beli itu, mereka tahu, ibu sana tahu. Ya. Mereka tahu kualitasnya. Dikoleksi gitu, kitab-kitab, ya karya Syekh Albani, rahimahullah ta'ala. Manfaat! Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ya juga al-mufassir, salah seorang di antara ulama tafsir yang terkenal yaitu Muhammad Amin, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti. Ini ulama ini hafalan yang ngeri, Bibi. Orang Syinqit terkenal dengan kekuatan hafalan nih, Bibi. Di mana tuh Syinqit itu? Murtania. Ya, Syinqit. Kalau ada ulama dibilang Asy-Syinqiti, orang-orang Syinqit berarti Murtania sana. Berkata Syekh Abdul Aziz Al-Huda bahwasanya apa? Innal 'allamata Syinqiti yujillu Syekh Al-Albani ijlalan ghariba. Sesungguhnya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti ini ulama besar juga ini, Ibu Sultana, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti. Ya, terkenal dengan kitab Adwa'ul Bayannya ya. Ya. Bahwasanya Syekh Abdul Aziz Al-Huda mengatakan sesungguhnya ya Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syinqiti menghormati, memuliakan Syekh Albani dengan penghormatan yang ghorib, yang aneh gitu. Maksudnya dengan penghormatan yang apa bahasa kita, Bu ya? Langka gitu kan. Jarang kita lihat. Jarang kita lihat ada ulama menghormati ulama seperti Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti menghormati Syekh Albani. Jarang kita lihat katanya. Bagaimana gambarannya? Hatta idza ra'ahu marran wa huwa fi darsihi fil haram al-madani yaqta'u darsahu qa'iman wa musalliman 'alaihi ijlalan lahu. Sampai-sampai kalau Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti lagi ngisi kajian di Nabawi, Bu Ibu, di Masjid Nabawi.
ketika beliau masih hidup dahulu. Ketika beliau ngisi kajian di Nabawi, dan Syekh Albani lewat, kebetulan ibu-ibu, Syekh Albani lewat nih, mungkin mau sholat mungkin ke Nabawi. Nah, beliau kan dulu dosen di UIM kan, 3 tahun. Jadi kalau Syekh Muhammad Amin Asyamkiti lagi ngajar nih, kemudian dilihat Syekh Albani lewat ibu-ibu, itu beliau stop kapaknya bu, kajiannya sebentar, disamperin siapa? Samperin Syekh Albani, coba selevel Syekh Muhammad Amin Asyamkiti. Disamperin Syekh Albani, rahimahullahu ta'ala, ya, ibu-ibu sunnah ta'ala, kemudian apa? Diucapkan salam kepada beliau, ditegur, Masya Allah, dimuliakan dengan pemuliaan yang luar biasa. Ini sosok-sosok orang yang tahu qadr, ya, kedudukan orang berilmu, ibu, Masya Allah. Didatengin, gitu. Ya, didatengin oleh beliau. Kemudian, akhawatul iman yang melakukan Allah tabaraka wa ta'ala, wasiat terakhir beliau, ya, menjelang wafat, saya bacakan beberapa. Di antara wasiat beliau adalah usi zaujati wa auladi wa asdiqai wa kulla muhibbin li idha balagahu wafati an yad'uwa li bil maghfirati wal rahmati awalan wa an la yabkun alayya niyahatan aw bi sawtin murtafi'. Ini wasiat beliau yang pertama. Aku wasiatkan istriku, ya, dan anak-anakku, dan juga teman-temanku, kata beliau, dan setiap yang mencintai aku, gitu kan. Ya, apabila dia sampai kabar meninggalku, wafatku, agar mereka semua mendoakan aku ampunan, memintakan kepada Allah untukku ampunan dan juga rahmat. Ya, ya, itu yang pertama. Yang kemudian, jangan sampai mereka niyahah itu apa bu? Meratap gitu, itu pesan beliau. Ini penting, apalagi yang meninggal ulama besar yang dicintai umat gitu ya, itu harus dia wasiatin tuh sebelum meninggal, jangan ada yang meratap, teriak-teriak, histeris, nangis boleh, tapi untuk histeris, teriak-teriak, kayak jahil, orang-orang jahiliyah dulu jangan, yang dikenal dengan niyahah. Au bi sautin murtafi, atau dengan suara yang tinggi gitu kan. Jangan. Ini pesan beliau, wasiat. Ya. Kemudian yang kedua, wasiat beliau an yu'ajjilu bidafni. Wasiat kedua adalah agar penguburanku disegerakan oleh mereka, jangan lambat-lambatin. Ya, karena orang yang soleh ibu-ibu kalau dia meninggal, dia dikasih kabar calon tempat tinggalnya, maka dia apa? Enggak sabaran, ajiluni, cepat, bawa aku cepat, kuburkan aku cepat, gitu kan. Karena dia sudah dikasih tahu pas meninggal oleh malaikat. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Kabar gembira bagi kalian dengan surga. Pas mati nih, pas sekarat tuh dikasih kabar gembira, kamu nanti tempatnya di surga ya. Senang dia. Makanya orang yang soleh itu ibu, ya, dia minta, dia ajiluni cepat gitu. Ya, dia minta segera dikuburkan karena dia udah tahu kemana dia akan ya pergi ibu kalau sunnah ta'ala. Dalam artian ya, dia sudah diberikan kabar gembira dengan surga. Subhanallah. Ya, maka segerakan penguburanku, dan memang sunnahnya di antara hal-hal yang disunnahkan adalah apa? Penguburan agar disegerakan ibu-ibu. Di antara hal-hal yang diperintahkan, disunnahkan untuk disegerakan itu adalah apa? Penguburan jenazah ibu-ibu. Jangan dilama-lamain. Makanya beliau menjelang maghrib kalau nggak salah meninggalnya, habis isya udah kelar penguburannya. Kalau orang Indonesia kebanyakan ritual kadang-kadang ibu-ibu. Lama gitu. Ya. Bahkan kalau ada hajat, nggak masalah orang menguburkan di malam hari, bahkan nggak masalah ya. Pas hajat tertentu nggak masalah, langsung malam, bisa meninggalnya malam itu juga nggak apa-apa ya.
Kemudian wala yukhbiru min aqaribi ya wa ikhwani illa biqadri ma yahsulu bihim wajib tajhizi. Dan jangan mereka mengabarkan kerabat-kerabatku, saudara-saudaraku, kecuali yang terwujud dengannya persiapan jenazahku. Dalam artian, kasih tahu yang dekat-dekat aja yang kira-kira bisa membantu mengurus jenazahku. Nggak usah sampai yang di sono-sono, jauh-jauh, jangan, kata beliau. Wa an yatawalla ghasli izzat Khadir Abi Abdullah, Abu Abdullah. Dan hendaknya yang apa namanya mengurusi pemandian jenazahku adalah tetangga saya yang ya tetangga dan teman saya yang ikhlas, katanya, kata beliau, yaitu Izzat Khadir Abu Abdullah, tetangganya Syekh dan juga temannya, dan Syekh katakan al-mukhlis, dia orang mukhlis, dia orang ikhlas, katanya. Orang kan feeling ya, ini orang baik, ini orang yang masya Allah, gak apa-apa kita berwasiat suruh dia yang mandiin saya gitu. Otomatis dia kita ketahui faham cara pemandian yang sunnah Nabi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya wa man yakhtaruhu huwa li'anatihi ala dzalik, dan siapa yang dipilih oleh dia untuk membantu dia, terserah dia, pokoknya mau dibantu oleh siapa dia aja, serahkan ke dia gitu, ke Izzat Khadir Abi Abdullah. Kemudian wasiat beliau berikutnya ketika menjelang wafat adalah akhtaru dafna fi aqrabi makan, saya memilih untuk dikuburkan di kuburan yang paling dekat, pekuburan yang paling dekat, enggak usah jauh-jauh. Likai la yattarra man yahmilu janazati ila wad'iha fi sayyarah, supaya orang-orang yang memikul atau membawa jenazahku itu enggak harus ya butuh kepada apa? Mobil ambulan gitu. Karena beliau memang tidak menyetujui atau kurang setuju lah, maksudnya tidak menganggap sunnah gitu kan. Tidak sesuai dengan sunnah. Menurut beliau ya, ijtihad beliau, ibu bawa jenazah dengan apa? Ambulan. Ya, jenazah itu digotong. Makanya beliau minta supaya nggak harus dibawa pakai ambulan. Ini terlepas dari boleh dan tidaknya ibu-ibu ya. Ya, kalau memang tempat posisinya agak jauh, ya, nanti belum nyampe kuburan, pemikulnya udah pada gempor semua, gimana coba? Ada saatnya, ya karena hajah tidak masalah gitu. Makanya beliau supaya enggak harus pakai ambulan bawa jenazah saya dari kuburan yang dekat-dekat. Dari kuburan yang dekat-dekat gitu kan. Ya. Kemudian ibu sekalian saya hormati, dan juga hendaknya kuburan tersebut di pekuburan yang sudah lama, yang kira-kira tidak ada kemungkinan untuk dibongkar. Ya. Masya Allah, ya. Ada satu pekuburan yang kalau nggak salah, setahu saya itu ada rencana mau dibongkar oleh pemerintah, ibu-ibu. Kuburan tersebut mau dibangun apa gitu, pekuburan tersebut. Maka beliau minta tolong, melobi, ya, agar dikuburkan di kuburan tersebut. Alhamdulillah, dengan sebab beliau dikuburkan di pekuburan tersebut, ratusan mungkin kuburan yang ada di situ itu terselamatkan dari dibongkar karena sebab adanya beliau di situ. Paham maksudnya, Bu? Karena menghormati Syekh Albani, akhirnya apa? Efek baiknya kepada mayit-mayit yang lain terkubur di situ juga jadi selamat, kagak kebongkar, subhanallah. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dan juga beliau minta untuk tidak dikabarkan anak-anaknya yang ada di luar Suriah gitu kan, karena anaknya tersebar mungkin di beberapa daerah, di beberapa negeri mungkin, nggak usah dikasih tahu yang jauh-jauh gitu kan. Takutnya apa beliau? Takutnya mereka nanti ketika bapaknya pengen cepat dikuburin, sedangkan anaknya belum nyampe, oh ntar besok aja, soalnya saya mau harus booking pesawat dulu apa. Paham maksudnya, Bu? Enggak, jangan dikasih tahu yang jauh-jauh anak saya. Nanti ditahan-tahan pula saya nggak boleh dikuburin. Cepat gitu. Ya. Biar nanti setelah saya dikuburin, nggak apa-apa, dikasih tahu nggak masalah. Ya. Tinggal nanti kalau terlambat ya bisa sholat jenazah di kuburan. Boleh nggak sholat jenazah di kuburan, Bu? Boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Nah, itu yang orang-orang sebelah nembak kita, ibu-ibu ya, gara-gara sebagian satu saat atau ikhwan yang terlambat nyolatin Ustaz Yazid rahimahullah,
di masjid itu apa? Sebagian sholat di kuburan. Nah itu melarang kita sholat di kuburan. Nah, orang Wahabi sholat di kuburan katanya. Kalau bodoh jangan bodoh amat gitu kan. Maksudnya ta'ala. Itu sholat jenazah. Gak ada ruku, gak ada sujud. Buat orang yang terlambat boleh. Rasul pernah lakukan gak? Pernah. Untuk wanita berkulit hitam penyapu masjid. Ya. Subhanallah. Ini menunjukkan ibu-ibu orang yang ada dedikasi, ada perjuangan, menginfakkan sebagian waktu untuk rumah Allah. Bersih, ngurus masjid, ngurus apa-apa, pengajian di masjid atau apa. Itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Pokoknya yang terkait dengan masjid itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Sampai Nabi kita tukang sapu, wanita berkulit hitam saja, beliau datangin kuburannya dan disolat. Sholatin coba. Berarti Nabi itu cinta sama orang-orang yang ada hubungan dengan masjid ibu senutan. Ya. Ada dedikasi untuk masjid. Allah Rasul senang nih ibu kalau senutan. Ini padahal sekedar nyapu loh. Ya. Bersihin masjid gitu. Subhanallah. Ya. Makanya orang-orang salaf dahulu ibu-ibu, apapun yang terkait dengan masjid itu selalu lebih dia senangi dibandingkan yang lain. Sampai sebagian salaf mengatakan, sesungguhnya saya lebih merasa enjoy. Innila anas bi sauti usfuril masjid min unsi bi sauti zaujati ay kama qal. Sesungguhnya aku lebih menikmati suara kicauan burung di masjid, mungkin burung gereja mungkin atau burung apa. Kok burung gereja ya di masjid kok burung gereja? Burung masjid nih gitu. Ya. Ada kan burung yang dibilang burung gereja ya? Kenapa dinamain burung gereja? Mungkin asalnya dulu di masjid, cuman dibangunin terus 5 waktu kali ya. Jadi gak bisa tidur, akhirnya pindah ke gereja karena dibangunnya sekali sepekan doang kali ya. Ibadah sekali sepekan masuk surga, enak tenan ya. Ya. Jadi saya tuh lebih enjoy dengan suara kicauan burung masjid dibandingkan nakalnya suara istri saya di rumah. Maksudnya, kalau orang sekarang ditanya, ya mending saya dengar rayuan istri saya di rumah gitu. Kalau orang salaf, ibu-ibu, gitu. Lebih merdu dia dengar suara apa? Kicauan burung di masjid. Mungkin ada pohon di sekeliling masjid. Masya Allah, itu lebih merdu. Pokoknya yang terkait dengan masjid lebih merdu. Dibandingkan suara istrinya di rumah. Apalagi ngerengek yang merah-merah mulu gitu kan. Ya, makin lebih senang suara masjid. Sama burung masjid aja gitu kan. Allahu Akbar. Taib. Ini sekilas si ibu yang saya hormati tentang beliau. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapat faedah dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau di surga. Allahumma amin. Ya. Adapun wajah beliau, ibu-ibu bisa lihat di ya, medsos banyak ya, ibu ya. Wajah beliau, rahimahullahu taala. Memang wajah Eropa, bukan wajah Arab, ibu-ibu. Wajah Eropa beliau, bukan wajah Arab. Menunjukkan bahwa enggak mesti yang bisa menjadi ulama besar itu mesti orang Arab gitu kan. Ini orang Eropa, orang Albania. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Panduan menuntut ilmu halaman 187 ya. Mohon maaf saya tidak teriak-teriak hari ini ibu ya. Tapi jangan ngantuk, ya. Mentang-mentang saya nggak bentak-bentak, jadi nggak ngantuk. Apa nggak apa tadi pada ngantuk. Aman, insya Allah ya nggak ngantuk ya. Kalau ada yang tir-tir temannya di samping dibangunin, cantik, soleha, bangun gitu, ya. Itu. Ya, halaman 187. Kita akan mengambil hadis la yashkurullah man la yashkurun nas. Ya. Masih ibu-ibu terkait tentang seorang penuntut ilmu atau murid harus membalas kebaikan guru. Poin 10 ya. Sebab kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kita bawakan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari
dalam Adabul Mufrad, bukan di Sahih Bukhari ya, tapi di kitab Adabul Mufrad. Ya. Imam Ahmad, Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nasa." Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, ya. Ya. Maksudnya adalah tidak bersyukur dengan syukur yang sempurna. Berarti syukur dia kepada Allah kurang berarti. Ya. Sebenarnya tidak sempurna kesyukuran seseorang kepada Allah tatkala dia tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Tatkala dia tidak berterima kasih kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah pernah mengatakan, "Man kana min tabi'atihi wa khuluqihi 'adamu syukrin nas." Ya, ala ma'rufin minhum wa ihsanihim ilaihi fa innahu la yashkurullah, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, barang siapa yang ya tabiat dia, kebiasaan dia dan akhlak dia tidak suka berterima kasih kepada manusia, ya, tidak berterima kasih atas kebaikan manusia terhadap dirinya, biasanya kata Syekh bin Baz, orang kayak gini susah diharapkan syukur kepada Allah. Jadi kayak bisa dikatakan sedikit mencerminkan lah ibu-ibu. Orang kalau nggak pandai berterima kasih kepada manusia atas kebaikan manusia, apalagi kebaikan suami misalnya. Ya. Dalam hati suami saya nggak ada baiknya Ustaz gitu ya. Enggak lah. Masa nggak ada kebaikan sama sekali suaminya. Ya. Ya. Kalaupun ada suami ada nggak baiknya, insya Allah kebaikannya lebih banyak insya Allah. Ya. Lebih banyak insya Allah. Ya. Kemudian ibu-ibu saya hormati, jadi kalau orang punya kebiasaan, ya, tabiat, punya habit, ya, akhlak gitu ya, enggak suka berterima kasih kepada manusia, maka biasanya kata Syekh bin Baz, orang kayak gini nih susah diharapkan berterima kasih kepada Allah. Biasanya enggak syukur dia sama Allah biasanya. Kalaupun dia syukur kurang gitu ibu-ibu semua. Maka hadis ini kalau bisa ibu dipraktekkan hatta dalam urusan-urusan kecil gitu Bu. Ya mudah-mudahan ibu dengar omongan saya ini dan dipraktek ibu. Dipraktek. Ya, dipraktek. Ini bukan hanya risalah buat istri saya tapi semua ibu senotal. Semua. Praktekkan hadis ini hatta dalam hal-hal kecil. Ya. Pertama mungkin saya ngomong suami, istri udah baik-baik, legowo, ikhlas, bikinin kopi, bikinin teh. Bahkan sempat-sempatnya bikin mendoan atau apa mungkin pagi gitu ya. Subuhin. Ya, dia lagi ngapain kayak duduk mungkin depan, "Mas, kopi gorengan kayak apa? Mungkin rebusan, jangan gorengan lah, rebusan gitu ya, misalnya." Apalah misalnya gitu kan. Bu, Masya Allah, jazakillah khairan bidadariku, ya Allah, makin cantik, makin soleha, makin khidmat sama abang. Ya, waduh, syukron jazakillah khair, dasun. Bisa nggak sih? Dan saya ngomong kayak gini, nggak bisa cuman nguar-nguar doang ceramah kayak gini. Ya, insya Allah saya akan berusaha terdepan dalam mempraktekkan hal ini, ibu-ibu. Kalau dikasih sesuatu, apa ada ya ditanya aja tuh orangnya. Ya, saya kalau di ini bilang apa gitu kan. Dan saya harap suami ibu-ibu semua seperti itu. Masyaallah ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu, ya ibu-ibu juga bisa nuntut lah. Maksudnya dalam nuntut dalam artian didik suami juga nggak apa-apa. Kali aja suaminya kurang paham atau kurang apa gitu. Terima kasih kayak mas gitu bilang. Syukron kayak apa gitu. Jazakillah khairon kayak apa gitu. Itu kan doa mas gitu. Nggak mau doain istrinya. Kamu cinta nggak sih sama gue? Iya. Iya. Mak-mak kan nggak cukup satu kata, dua kata. Iya. Jadi apa sih sulitnya gitu ketika istri misalnya menyuguhkan sesuatu, menyiapin makanan, jazakillah khair mi, dan seterusnya. Masya Allah, seneng istri itu.
saya bisa masuk dapur lagi tuh, masak lagi tuh, ya nambah lauk lagi tuh suamiku, masya Allah. Itu padahal sekedar jazakillah khairan doang, bagaimana plus gepok merah, walah bisa loncat sampai pelapon dia, ya kan, jebol pelaponnya itu, loncat-loncat saking happy-nya.

Sebagian ya, sebagian mama kalau udah husuk sama HP-nya udah no suami, no anak, no belajar, no apa. Udah dah, sibuk udah. Udah kayak Tuhannya aja tuh HP udah. Ya. Allah musta'an. Bahkan saya kalau bisa ibu-ibu, saya kadang-kadang bilang sama Ikhwan, belajarlah sekali-sekali ninggal HP di rumah gitu. Ketika memang di hari itu kita prediksi nggak ada telepon-telepon penting, belajar tinggalin HP. Biar kita nggak terlalu bergantung sama HP ini. Takutnya nanti ya berubah. Ya HP husomat, bukan Allah husomat gitu kan. Ya. HP tempat bergantung gitu. Udah kayak kalau nggak ada HP udah mati gaya udah. Ya nggak? Banyak nggak orang kayak gitu Bu? Ya. Orang kadang lupa jam aja udah mati gaya. Di apalagi lah lupa HP mati gaya. Bahkan bisa mati beneran kali dia. Gitu kan. Waduh HP itu segalanya bagi dia sudah. Belajar kita ibu-ibu. Ya, belajar. Ya, lupa HP biasa aja. Slow aja. Kayak dihilang aja. Tinggalin di rumah. Biasa aja. Supaya kita gak terlalu bergantung sama HP ini. Aduh, Masya Allah. Ya, kayak Tuhan HP-HP ini kadang-kadang. Ya. Kemudian ibu-ibu saya hormati. Jangan pula kita terjangkiti oleh penyakit kibir, sombong gara-gara HP, pamer-pamer HP di ya. Apa namanya yang mata tiga ini apa namanya? Boba. Oh, kadang-kadang kalau jalan kemana bobanya harus keluar gitu, ada keluar gitu. Ya. Bismillah ta'ala. Kenapa sih harus hadap luar gitu biar orang tahu gitu? HP-nya tiga mata, bukan-bukan mata jajal satu gitu. Tiga matanya gitu. Allah. Ya, biar kelihatan ya. Oh, HP-nya. Berapa sih harganya sekarang? Nggak usah tahu lah. Ya. Kasihan suami-suami. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, ya, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu." Ya. Nabi bersabda, kekasih hati kita alaihi salatu wassalam, barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, ya pasti ibu-ibu ada orang yang pernah berbaik kepada ibu ya. Pasti ibu ya. Pasti ada orang yang pernah baik sama ibu. Bantu ibu atau apa ibu. Pokoknya yang tidak apalah ibaratnya. Ya bantu hal-hal ringan lah. Tolong-tolong ambilin apa misalnya. Barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu. Ada orang ngirimin kita lauk apa misalnya ibu semur apa gitu kan. Balas kalau bisa dengan mungkin lauk yang lain mungkin yang kita sedang masak. Bagus itu. Ya, barter-barteran gitu ibu saling memberi hadiah, tahadu, tahabu, saling beri hadiah kalian saling mencintai biar akrab, biar akor. Ini bertahun-tahun bertetanggaan enggak ngedong kita rasa masakan sebelah, tetangga sebelah. Ya. Tetangga sebelah juga enggak tahu masakan kita. Enggak pernah salingan nganter. Padahal Nabi mensunnahkan kalau masak makanan berkuah disuruh banyakin apa? Kuahnya. Hatta walaupun kuahnya, tapi zaman sekarang tega amat gitu ya. Kalau sekarang ya, Bu. Ya, tega amat ini kuahnya benar-benar sesuai hadis ini gitu. Kuahnya benar-benar kuahnya kagak ada walau sepotong gitu. Dagingnya gitu. Ya. Beruntunya kayak apanya gitu kan. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi itu menunjukkan apa Bu? Ya, hadis itu ya jangan dipahami ya terlek gitu kan. Itu menunjukkan bahwa betapa kita hatta pakai kuah sekalipun yang penting ada bagi-bagi. Ibu mungkin habis ada acara apa kemana terus snacknya kebanyakan misalnya. Ya, apalagi ustadz-ustadz itu biasanya kan banjir bolu, banjir ya, apa gitu buah apa. Ya, bagi-bagilah gitu sama tetangga gitu kan.

Senang kan? Ya, amal soleh itu buat orang senang, masukkan bahagia di hati orang mukmin ibu Bu Subhanahu Taala. Ya Allah, sebenarnya apa Bu ya? Bahasa kita tuh ranah-ranah pahala itu banyak banget ya Bu ya. Ranah-ranah untuk kita dapat pahala itu banyak sekali. Cuman kadang penyakit kita males ibu-ibu ya. Ya, subhanallah. Hal-hal sepele padahal itu mendatangkan pahala yang kita akan tersenyum nanti dengan pahala itu ketika Allah berikan nanti di akhirat. Nih pahala kau bagi lauk, nih pahala kau bagi kuah, nih kok dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Jadi barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka apa Bu? Doakan untuknya. Paling tidak doa gitu. Kalau enggak bersifat materi, ya paling tidak doa. Doakan untuknya. Ya. Semoga Allah membalas kebaikan antum ya. Masya Allah. Nah kebetulan bener pas lagi. Pas banget saya lagi butuh ya. Ya. Karena kemarin di Solehawa ya. Hari ya, apa tuh hari Jumat pas saya habis selesai khotbah, sebelum saya khotbah udah dikasih tahu Ustaz, nanti habis Jumatan kita makan di mezanin satu ya, kata Mas Adam di situ tuh. Nah, dalam hati yang namanya rezeki ya, Masya Allah gitu. Mungkin Allah tahu istri saya lagi ke pondok, jadi nggak ada yang masakin, sudah ada yang apa ditawarin makan, jadi nggak pusing-pusing harus kemana gitu. Alhamdulillah. Musnah taat. Ya, kita enggak bisa balas dia kasih beliin kita masakan Padang apa waktu itu. Ya, kita enggak bisa balas sih paling tidak pas mau pamitan jazakallah khairan Mas. Karena dikasih makan alhamdulillah dan seterusnya. Enggak repot terus ya. Panas-panasan kemana gitu. Alhamdulillah. Paling tidak doakan jazakallah khairan tuh doa enggak tuh? Doa. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan saya tahdir ibu-ibu di sini, wah bahaya nih tahdir ya. Saya tahdir ibu-ibu dari punya kebiasaan yang kurang baik, kurang pas ya. Kurang pas gitu. Kalau doain orang, jazakillah. Wis itu doang. Sering enggak dengar kayak gitu? Jazakillah, Mbak. Jazakillah apa? Khairan atau syarran? Ya. Mbok lengkap sesuai dengan hadisnya. Musanata, "Fal yaqul jazakallahu khaira." Dan hadis kan begitu. Hendaknya dia katakan, "Doakan semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan." Kan jazakallahu doang kan umum, enggak jelas sih Musanata. Kasihan saudaranya. Enggak jelas. Jelas, jazakallahu khairan. Ya. Jazakallahu khairan. Ya. Ana ingat sekali di antara teguran penulis buku kepada saya. Ana ingat pas beliau kirim potongan ceramah beliau kepada ana dan beliau mengatakan bahwa pokoknya ada di dialog kita di situ barakallahu fika kata beliau. Barakallahu fik beliau menulis seperti itu. Ana jawabnya singkat wa fika barak. Dari segi boleh tidak bolehnya, boleh, enggak apa-apa. Wafika barak, menyingkat. Saya jawabnya begitu. Wafikum barak, gitu. Bila barakallahu fik, saya hanya jawab, wafika barak, wafikum barak. Sama maknanya sebenarnya, cuma disembunyikan failnya gitu kan. Allahnya, nama Allahnya disembunyikan. Hanya dikatakan, wafikum barak. Maknanya sama. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kepada engkau. Maka saya katakan, wafikum barak. Dan pada dirimu juga Allah berkahi. Maksudnya begitu. Cuman saya tidak menyebut apa? Lafal Allahnya. Kenapa ente singkat-singkat kayak gitu? Ya, kenapa enggak langsung barakallahu fikum? Maksudnya, kenapa enggak bisa wafika barakallah gitu? Paham maksudnya Bu? Kenapa enggak langsung wafika barakallah? Pakai disingkat-singkat wafika barok gitu. Oh iya Ustaz, sejak itu saya enggak pernah berani lagi bilang wafikum barok. Selalu lengkap wafikum barakallah gitu. Hal-hal kayak gitu beliau perhatian nih Bibu. Ya. Kayaknya beliau pernah bilang sama anak kalau ngomelin orang itu saya sayang kayak gitu. Beliau pernah ngomong di depan pintu rumah beliau. Ya.
Makanya saya itu anak nggak pernah lagi ya, baper-baperan kalau diomel-omel itu, karena ya itu menandakan dia sayang. Sama kayak ibu bapak ngemolin ngomelin anak itu benci apa sayang nggak sih? Iya sayang, bukti sayang itu. Ya, kalau didiemin mulu itu anak kadang ngelonjak gitu, harus diomel kadang-kadang di sebagian waktu gitu kan. Kemudian ibu-ibu saya hormati, jadi doakanlah untuknya hingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah melihat bahwasanya kita ini telah membalas kebaikan guru kita apa enggak? Ya. Oke, enggak dengan materi, paling tidak dengan apa tadi bu? Doa. Doakan dia. Ya Allah mudah-mudahan disehatkan guru saya. Ya Allah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya di atas taat. Mudah-mudahan guru saya istiqomah. Istiqomah itu yang paling penting ibu-ibu. Karena enggak semua guru istiqomah ya. Semoga Allah memberikan mengeruniakan keistiqomahan kepada guru saya. Dan selalu doakan ibu-ibu. Dan saya mohon yang langka mempraktikkan ini, bolehlah Bu, sekali-sekali. Siapa guru kita? Kita doakan beliau. Ya. Supaya sebelum mati sempat prakteklah apa yang kita bahas ini ibu-ibu. Doakan ya Allah, ya Allah. Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, guru saya Fulan. Doakan ibu-ibu. Ya. Walaupun singkat dalam sujud kita, mungkin setelah subhanallah rabbil ala, Allahumma ighfir li ustadina Ustaz Yazid misalnya. Ya. Apa-apa dalam sujud. Ya Allah ampuni guru kami Ustaz Yazid misalnya. Atau guru-guru kita yang lain. Ya. Atau bahkan yang masih hidup. Ya. Kita doakan kebaikan buat mereka, ibu-ibu, kalau subhanahu wa ta'ala. Paling tidak doa. Guru itu banyak jasanya. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Guru dari gurunya Ustaz Yazid rahimahullah. Apa maksudnya? Guru dari gurunya Ustaz Yazid rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya guru namanya Syekh Nasir As-Sa'di. Ibu-ibu sekalian hormati. Jadi beliau mengatakan rahimahullahu taala Syekh Nasir As-Sa'di, tidak ada ma'ruf yang paling ma'ruf ya kecuali ma'rufnya ilmu ya, kecuali ma'rufnya ilmu ya, bukan ma'rufnya Bu Reni ya, bukan ya, ini ma'rufnya ilmu. Makanya kita harus balas jasa guru itu dengan kebaikan. Jadi ma'ruf itu kebaikan ini. Kebaikan yang paling baik ya, ma'ruf yang paling ma'ruf kata beliau adalah apa? Ya, adalah ilmu. Ketika orang menebarkan ilmu, mentransfer ilmu kepada kita, itu ma'ruf paling baik sudah ibu-ibu. Ibaratnya begini, Bu. Ada dua opsi. Yang satu si A ngasih Ibu 1 miliar duit fulus cash hari ini. Ini hari apa nih? Rabu. Enggak usah di sinilah, mungkin ibu ngaji di mana gitu kan. Ya, di luar masjid ada orang mau ngasih ibu cash 100 juta gitu atau 1 M lah gitu ya. Banyakin dikit gitu, 1 M. Di luar udah janji, pasti dikasih. Tenang aja di luar saya tunggu 1 M. Syekh As-Sa'di. Makanya kita harus balas jasa guru kita ya dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu prinsipnya begitu ibu. Guru ustad seperti orang tua kita ya, kata beliau ya, seperti orang tua kita. Guru ustad adalah orang tua kita dalam agama ya, sebagaimana ungkapan siapa ibu? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi katakan dalam kitab beliau, dalam Muqaddimah Tahdzibul Asma' wal Lughat, beliau katakan inna syuyukha fil ilmi aba'un fid dini. Sesungguhnya syekh-syekh atau guru dalam agama, guru-guru agama kita ya, ustaz-ustaz kita, mereka adalah bapak-bapak kita dalam agama. Wasilatun bainahu wa baina rabbil alamin. Guru itu adalah penyambung antara penuntut ilmu, antara murid dengan Rabbul alamin. Ya. Wa kaifa la yaqbuhu jahlul insan ya, wal waslatu bainahu wa bain rabbih al

gimana? Emang adab kita sebagai anak, ketika kita adalah sebagai penuntut ilmu dan kita adalah anak, sedangkan guru kita adalah orang tua, ya kita dzikrima athirihim, kata Imam Nawawi, sebut jasa-jasa mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Ketika masih hidup mungkin mereka risih, enggak mau disebut-sebut, diungkap-ungkap kebaikannya. Setelah meninggal sudah enggak apa-apa. Dulu beliau menderma diam-diam ke Palestina, masjid-masjid dibangun, dibantu oleh beliau, orang yang pengen nikah, murid-muridnya yang belum punya uang untuk nikah dibantu untuk biaya menikah dan seterusnya. Enggak apa-apa kita sebut sekarang kebaikan-kebaikan beliau, udah meninggal. Cintai sunota. Ya. Karena la tadhkurul mauta illa bi khair, mauta illa bi khair. Jangan kalian menyebut orang-orang yang sudah mati itu kecuali dengan kebaikan, ya. Kecuali dia adalah pengusung kesesatan yang kita harus nyebut namanya supaya manusia terhindar dari akidah dan pemikirannya. Misalnya boleh enggak Ibu-ibu? Boleh. Wawasin ini. Jahm bin Sofwan, ada siapa lagi? Wasil bin Atha misalnya. Ya, dedengkot-dedengkot ya, kesesatan misalnya, kita sebut keburukannya Allah Subhanahu wa taala setelah mati. Tujuannya apa, Bu? Supaya manusia terhindar. Walaupun orang-orang yang lurus ya, walaupun dia ada celah aibnya sedikit, celahnya sedikit, salahnya sedikit, jangan kita sebut ya, bongkar-bongkar ya. Sebutlah kebaikannya Ibu Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa tsana'i 'alaihim, sanjung mereka, puji mereka ya. Wa syukrihim, apa itu syukrihim? Berterima kasih kepada mereka. Jazakallahu khair ustaz, telah mendidik kami, mengajarkan kami. Syukran ustaz atas ilmunya. Jazakallahu khair, semoga Allah balas kebaikan dan seterusnya. Itu berterima kasih. Kalau orang ngasih kita materi enggak seberapa, ibarat kita bilang jazakallah khair ya, kita ditraktir, kita dikasih makan atau kita dikasih lauk apa misalnya, kita bilang jazakallah khair. Bagaimana dengan yang memberikan asupan ilmu buat kita? Ibu Subhanahu wa taala, hendaknya kita ya berterima kasih. Itu kan kata Imam Nawawi, wa syukrihim, berterima kasih kepada orang tua kita dari kalangan guru-guru kita tersebut ya. Semoga Allah merahmati guru-guru kita, Ibnu Sunnah Taala. Ya. Kemudian, ya sampai mana tadi? Kita hari ini tidak bahas usul salat tahajud, ibu-ibu, karena tadi diambil oleh pembahasan tentang Syekh Albani. Insyaallah di pertemuan datang usul salat tahajud duluan ya, baru panduan Islam, insyaallah panduan menuntut ilmu, insyaallah. Kemudian, ibu-ibu sekalian saya hormati. Ya, jadi orang guru kita itu adalah, atau ustaz kita itu adalah orang tua dalam agama. Istilahnya apa? Aba'un fiddin, orang tua dalam agama. Dan dengan ya perantara guru kita mengetahui agama Islam. Kan kita rata-rata dididik agama ini oleh orang tua kita apa oleh guru kita, Ibu? Oleh guru-guru kita. Kita ngerti rukun Islam rata-rata dari gurunya. Rukun iman, rukun Islam, rata-rata dari guru kita di sekolah. Doakan mereka dengan kebaikan. Jarang orang yang diajarin rukun Islam atau dasar-dasar Islam oleh orang tuanya gitu. Jarang, Ibu Subhanahu wa taala. Kaifiat salat apa itu jarang, kaifiat wudu, jarang yang dididik oleh orang tua. Rata-rata ibu-ibu taunya apa? Di sekolah atau di TK mungkin, atau di manalah, di niah mungkin, di masjid mungkin, sama gurunya, Pak Ustadznya atau Bu Ustadznya yang ngajar. Di masjid mungkin, ya. Jarang yang langsung dididik oleh orang tuanya. Ada-ada mungkin, tapi jarang. Iya enggak, Bu? Jarang. Maka terima kasih kepada mereka. Doakan mereka dengan kebaikan. Kita mengetahui tentang akidah. Yang kebanyakan kita tahu akidah yang sahih ini bukan didikan orang tua, tapi didikan guru. Emang ibu ngerti akidah salaf ini dari mana? Rata-rata dari guru, dari ustaz-ustaz kita. Rata-rata enggak diajarin sama orang tuanya. Pantas untuk kita berterima kasih kepada mereka, mendoakan mereka, ibu-ibu. Jasa mereka terlalu besar. Gimana nasib kita kalau nggak kenal akidah ini, ibu-ibu? Pada doyan dukun, pada doyan susuk, ya. Apalagi dan yang lain-lainnya, ya. Kita mengetahui tentang manhaj. Manhaj itu apa? Cara atau metode beragama yang benar, ya. Kita mengetahui tentang sunnah dan yang lainnya. Itu perantaraan guru-guru kita. Wasilahnya, ibu-ibu. Perantara.

0: Subhanallah, jasa mereka besar, Ibu. Guru atau ustaz sebagaimana apa sebagai penghubung antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, mirip ucapan Imam Nawawi tadi ya. Artinya kita bisa mengetahui cara beribadah dengan benar kepada Allah dengan perantara guru atau ustaz. Maka kita wajib membalas kebaikan guru atau ustaz. Kalau tidak mampu membalas kebaikannya, maka doakan. Doakan ibu-ibu dengan kebaikan. Jangan doa yang jelek-jelek. Doakan kebaikan buat guru kita, Ibu Semeta. Doakan kebaikan buat mereka. Ya. Maka doakan dengan kebaikan guru atau ustadz yang telah membimbing kita kepada kebaikan. Ingat, jangan sekali-kali kurang ajar kepada guru atau ustadz. Ya. Apalagi di majelis sang guru itu, sang ustadz punya aturan. Di majelis saya begini, begini, begini, begini. Mohon ditaati, mohon dia diikuti gitu kan. Itu bentuk bakti kita ya kepada sang guru tersebut ya. Ya, bentuk kita enggak kurang ajar gitu kan. Kita tidak melanggar peraturan si ustaz tersebut. Kayak Ustaz Abdul Hakim di Krukut itu. Ini majelis-majelis saya yang punya aturan. Semua harus mengikuti. Saya bilang enggak ada yang boleh nyandar, enggak ada yang nyandar. Itu aturan beliau. Kalau mau nyandar silakan cari pengajian yang slow-slow itu. Yang bisa ongkang-ongkang kaki itu, yang tidak menghormati ilmu dan majelis ilmu dan tidak menghormati ahli ilmu, selalu sana-sana. Di sini punya aturan. Saya punya aturan di majelis saya, kata beliau. Itu beliau bilang kayak gitu. Ya. Ya. Beliau marah sekali kalau ada yang sandar itu. Bintai sunnah ta'ala. Taib. Kemudian ibu-ibu sekalian saya hormati, ingat jangan sekali-kali kurang ajar kepada guru atau ustadz, karena kurang ajar kepada guru adalah perbuatan yang tidak baik, bahkan ini merupakan perbuatan orang yang tidak tahu budi pekerti dan tidak punya adab, ya nggak punya adab, ya. Ada penulis buku juga ada contoh-contoh, cuman saya nggak perlu cerita ibu-ibu sunatar, ya. Dan saya pribadi bersyukur, berterima kasih Allah merezekikan ya saya pribadi bisa bertemu dengan dua guru kita ini yang sedikit tidak ada pengaruh pada diri kita, karena lama ibu saya pribadi dengan Ustaz Abdul Hakim dulu masih semester-semester awal, masih idat malah di Libya itu, bolak-balik ke Pramuka dulu tuh, satu buku kota ada, masih muda dulu saya lihat itu, baru-baru pulang dari Yaman. Ya bolak-balik kita Sahih Bukhari di Pramuka dulu itu. Kecil masjidnya ibu, kecil. Dulu kan hanya beberapa orang itu bahas hadis ilmiah gitu kan. Orang-orang yang penuntut ilmu beneran. Tapi mulai ikut orang-orang umum dan akhirnya apa? Jadi pengajian umum. Ya. Pindah ke mana? Ke Al-Mubarak ya, di mana? Di Krukut situ, di kota. Setelah udah ya, untuk hari Seninnya itu udah hari Sabtu, untuk Seninnya kita ke Ustaz Yazid dulu di apa, di mana, di Dewan Dakwah ya. Ana rutin kan, ana dipesenin oleh seorang kakak kelas gitu kan, dibilang nggak cukup kita di sini Samsul, katanya nggak cukup kita Samsul tuh viral ya, nama viral lebih ibu Samsul ya. Istri saya dulu paling jijik dengan nama Samsul, dapat Samsul dia. Makanya kalau benci jangan terlalu benci. Jadi yang kau benci menjadi orang yang kau paling kau cintai, gitu kan? Ada hadisnya kan itu, Bu? Gitu. Jadi Samsul katanya, kita enggak bisa hanya mencukupkan diri dengan apa yang kita dapat di kampus, kata beliau. Kampus ini ibaratnya yang ngasih kita kunci, kunci ilmu, ya. Ibaratnya kita belum masuk ke dunia ilmu yang begitu luas ini. Kampus hanya kasih kita kunci. Nih alatnya nih, ini kuncinya kamu pegang nih buat kau menjelajahi dunia ilmu. Ya. Kita dikasih pelajaran nahwu sharaf, kita belajar balaghah, kita belajar bahasa Arab. 3 tahun belajar bahasa Arab doang di kampus itu, Ibu. Kasih kuncinya kita. Belajar usul, belajar mustalah, belajar kawaidut tafsir dan yang lainnya. Dikasih kuncinya. Lah kalau kita kuncinya aja enggak punya, apa yang kita mau beriin kepada umat? Subhanahu wa ta'ala. Ini fenomena dunia ilmu yang menyedihkan dia ya, subhanahu wa ta'ala. Ketika kunci ilmu aja enggak dapat, enggak punya, tapi Allahu Akbar. Ini musibah di dunia ilmu, subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ibu-ibu sekalian saya hormati, ya, adab-adab ketika berada di masjid, ya. Adab-adab ketika berada di Masjid. Halaman 189. Adab-adab ketika berada ya di masjid. Dan Masya Allah, sebelum saya lanjut, penulis buku ini punya perhatian yang sangat besar terkait tentang adab. Beliau Masya Allah, ya, seringkali beliau, mana adab ente? Dikirimin ilmu kok nggak jawab-jawab? Oh, itu tanda tanyanya 10, ibu-ibu. Nah, itu beliau marah itu. Kalau seharian nggak dijawab, misalnya WA-nya tuh, beliau marah itu. Mana adab sebagai penuntut ilmu? Ya. Tapi ketika dikasih tahu alasan apa, saat anak kodorolo lagi sakit, oh, langsung lembut. Tadinya marah-marah jadi lembut, doain. Seterusnya. Ya, dia sangat perhatian urusan adab. Ya. Luar biasa. Urusan adab. Kemudian ibu-ibu sekalian saya hormati, adab-adab ketika berada di masjid ini juga penting ini buat penuntut ilmu. Karena kebetulan ya, apa kajian kita ini berada di potongan bumi Allah yang terbaik, yaitu masjid. Maka kita harus tahu adab-adab ketika berada di masjid. Di antara adab-adab penuntut ilmu ketika berada di masjid adalah, yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menghadiri sholat berjamaah. Ya, ya, bersungguh-sungguh dalam menghadiri sholat berjamaah. Terutama untuk kaum laki-laki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terutama untuk laki-laki. Walaupun dalam urusan sholat berjamaah, kita mengetahui bersama perselisihan yang terjadi di antara ahli ilmu, di antara ulama-ulama. Ya, tapi jangan sampai khilaf ulama itu kita jadikan dalil untuk bermalas-malasan. Ada khilaf di antara ahli ilmu. Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid, atau sholat berjamaah itu, mohon maaf ya, sholat berjamaah itu hukumnya apa? Fardu kifayah, kata beliau. Jadi kalau sudah ada yang sebagian yang mewakili, gugur kewajiban dari yang lain. Itu fardu kifayah, itu madhab Syafi'i, itu ijtihad beliau. Tapi kalaupun ente ambil madhab Syafi'i, ya, kalau bisa ente yang mewakili, jangan yang diwakili. Paham gak maksud saya, Bu? Ya. Kan fardu kifayah itu kalau sudah diwakili oleh sebagian, gugur kewajiban dari sebagian. Kalaupun ente madhabnya Syafi'i, ya jadilah apa? Yang mewakili, bukan yang diwakili terus. Walaupun madhab ini kurang tepat, Ibu Sinatal. Karena dalil-dalilnya sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwa ya, madhab Imam Ahmad lebih kuat. Imam Ahmad wajib berjamaah itu. Nanti urusannya berjamaah apakah harus di masjid, itu khilaf lagi, Ibu. Ini kita tentang sholat jamaahnya. Cuman saya nggak mau terlalu memperdalam ke ibu-ibu ya tentang masalah ini. Bahkan di hadapan bapak-bapak pun saya nggak mau terlalu memperdalam ya, karena takutnya jadi dalil untuk malas-malasan. Ada lagi seperti madhab Hanafiyah ya, dan juga Malikiyah, apa, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan ya. Wallahu alam, pendapat Imam Ahmad di sini kuat, ibu-ibu. Ya, sampai Nabi bercita-cita untuk membakar rumah orang-orang yang tidak datang sholat isya waktu itu. Kalau bukan ada anak kecil, orang tua atau wanita, mungkin sudah dibakar sama beliau. Ya, menunjukkan sunnah apa, wajib itu. Wajib. Musna ta'ala. Ya, kecuali bagi orang yang memiliki udzur syar'i. Musna ta'ala. Ya, dan kita tahu keutamaan sholat berjamaah juga luar biasa. Sholatul jama'ati ya afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Dalam riwayat lain bi 25 darajah. Sholat ya berjamaah itu lebih afdal ya dibandingkan apa? Sholat sendiri ya. Ya, berapa? 20 derajat. Dalam sebagian 27 derajat. Dalam sebagian riwayat 25 derajat, Ibu Sunnah Ta'ala. Sebagian ulama, mohon maaf ibu-ibu ya, ini saya kasih faedah aja nih, tambahan faedah. Sebagian ulama berpendapat, ini pendapat ya, walaupun ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat, Bagaimana tentang kaum wanita nih? Kalau wanita berjamaah di masjid misalnya, dia ikutin sholat jamaah, apakah wanita dapat juga 25 derajat atau 27 derajat? Sebagian ulama mengatakan bahwa apa? Wanita juga dapat karena keumuman hadis. Hadisnya kan umum. Ya, berarti wanita kalau ngikutin sholat jamaah, maka dia juga dapat 27 derajat atau 25 derajat itu. Versi sebagian ulama. Subhanahu ta'ala. Tersisalah pertanyaan, mana yang lebih afdol? Apakah dia di rumah atau di masjid? Bagi wanita. Maka kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, maka jelas yang lebih utama adalah apa, Bu? La tamna'u ima Allah masajidallahu buyutuhunna khairul lahunna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian melarang wanita-wanita untuk apa? Salat ke masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Makin sempit, makin dalam posisinya, malah semakin apa? Semakin besar pahalanya, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Ya. Ya. Bahkan terlepas dari perselisihan yang ada, ibu-ibu, karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya enggak. Ya. Wanita tidak mendapatkan apa? Keutamaan itu khusus untuk kaum laki-laki yang wajib sholat di masjid, versi sebagian ulama. Dan kalau saya tidak keliru, itu pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Dan juga dari zahir fatwanya Syekh bin Baz juga seperti itu, Ibnu Sunatan. Cuma sebagian ahli ilmu mengatakan bisa perempuan dapat 27 derajat juga kalau dia mengikuti sholat jamaah. Ya. Ada khilaf di antara ahli ilmu, ibu-ibu sekalian saya hormati. Tapi ketika dikatakan rumah mereka lebih utama buat mereka, berarti bisa perempuan itu dapat keutamaan sholat melebihi 27 derajat ketika di mana? Di rumah. Kapan itu? Ketika dia didukung oleh pendukung-pendukung. Di antaranya apa? Semakin dalam posisinya. Paham maksudnya, Bu? Dia bisa melebihi 27 derajat itu. Bisa berderajat-derajat itu. 30-an, 40-an bisa itu. Ya? Paham maksud saya nggak, Bu? Ya? Kata ahli ilmu seperti itu. Bukullah subhanahu wa ta'ala. Ya? Terus, tentang sholat di rumah bagi wanita ini masuk juga Masjidil Haram, Ustaz? Iya. Masuk juga Masjidil Haram. Dalam artian, bagaimana kalau ada orang tinggal di daerah Tanah Haram misalnya, Bibu Sunata, atau di luar Tanah Haram pun bahkan. Ya. Itu mana yang lebih utama bagi dia? Ya. Apakah tetap di rumah lebih utama atau dia sholat di Masjidil Haram? Maka jawabannya apa, Bu? Tetap. Sabda Nabi menjadi pegangan, tetap lebih baik di mana, Bu? Lebih utama di mana? Di rumah, ya. Di rumah, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau rumahnya tersebut masih dalam apa? Ranah tanah suci. Kan ada batasnya, Bu, ya. Itu tetap saja sholatnya dilipat gandakan menurut sebagian ahli ilmu. Ya. Karena ada khilaf di antara ahli ilmu, setahu saya, ada yang bilang ya, keutamaan itu hanya di Masjidil Haram. Tapi ada yang mengatakan keutamaan dilipat gandakannya sholat orang yang sholat itu, ya, di sana itu masuk di ranah tanah haram, walaupun bukan di area Masjidil Haram. Selama itu batasan tanah haram, dia dilipat gandakan juga pahala sholatnya. Paham maksudnya, Bu? Itu dia. Jadi walaupun di tanah haram, Ustaz, maksudnya di Masjidil Haram, Ustaz, tetap rumah lebih baik? Ya, tetap rumah lebih baik, Ibu Sunota. Tapi dalam hati ibu, ah, eman-eman, Ustaz. Jarang-jarang, katanya. Ya kan? Naam. Kemudian ibu-ibu saya hormati. Terutama kalau misalnya yang hotelnya jauh amat atau apa, misalnya mending kalau dia lagi umroh misalnya, ya. Ya. Gak apa-apa. Ya. Di hotel, di solo, gak apa-apa. Itu lebih afdal berdasarkan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau melarang memang wanita, orang suami untuk melarang istrinya salat ke masjid sallallahu alaihi wasallam larang. Pernah Umar bin Khattab melarang istrinya salat berjamaah ke masjid. Saya senang tuh kalau ada orang subuh-subuh, Ibu. Itu beriringan sama suami, ibu-ibu yang sudah tua-tua biasanya itu. Beriringan sama suaminya ke masjid, Masya Allah, senang lihatnya ibu-ibu. Ya, apalagi kalau yang muda gitu ya, Masya Allah, luar biasa. ya ikut suami, aku mau ikut sholat jamaah ke masjid. Boleh, nggak apa-apa, nggak boleh dilarang, nggak boleh di rumah aja, jangan, nggak boleh. Ya, pernah Umar bin Khattab melarang istrinya untuk sholat di masjid, ibu-ibu. Kenapa? Cemburu. Mungkin istrinya cantik banget kali ya. Ya, maka Umar bin Khattab nggak boleh. Istrinya ngelawan, bukan ngelawan yang ini, Bu ya. Maksudnya debat gitu. Ini saya mengikutin Umar atau ngikutin Rasulullah sih? Bahasa kita, ibu ya. Rasul bilang jangan larang. Loh, engkau ngelarang wahai Umar? Ya sudah, katanya, kata Umar bin Khattab. Ya, kita ambil jalan tengah. Ya. Boleh berjamaah ke masjid, tapi malam doang, pas gelap. Cemburunya sahabat, ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kalau punya suami yang pencemburu, ya dirailah perasaan suaminya, ibu-ibu. Hal-hal yang kira-kira bisa membuat suaminya cemburu itu dijaga gitu. Maksudnya dihindari, maksudnya ibu-ibu ya. Dirai, dijaga perasaan suaminya. Kami pencemburu, ibu-ibu, ya. Dan level pencemburu mungkin level beda-beda, ibu-ibu ya. Ya, kalau yang ya kemudian ibu-ibu istrinya pencemburu rata-rata. Suaminya pencemburu rata-rata insyaallah. Ya. Saking pencemburunya Mbak Bekota, ya udah, boleh ke masjid, ya. Tapi apa? Malam. Kan gelap kalau malam kan enggak terlalu tampak. Kalau siang di rumah aja. Coba seperti itu. Pencemburunya sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Sa'ad bin Ubadah, kalau saya lihat istri saya jalan sama laki-laki lain, saya penggal leher laki-laki itu pakai punuk pedang, bukan dengan tajamnya. Kalau tajamnya kan mati cepat udah kelar. Sebentar sakitnya. Tapi kalau pakai punuk pedang, ibu-ibu, awet sengsaranya, ibu-ibu. Coba. Pencemburunya sahabat kayak gitu. Ya, dan saya yakin rata-rata suami ibu-ibu normal gitu, masih punya rasa pencemburu gitu, ibu-ibu. Hati-hati. Hati-hati dalam berinteraksi dengan laki-laki lah. Lain-lain ibu-ibu, ya, itu, hati-hati, jaga, kasihan mereka, jaga perasaan mereka, serta taib. Kemudian, ya, jadi bersungguh-sungguh dalam menghadiri sholat berjamaah, sholat Jumat juga, ya, dan senantiasa menempatkan dirinya pada saf terdepan, ya, hal itu sebagaimana ya sebagai upaya dalam meneladani salafus saleh yang bersemangat dalam menghadiri salat berjamaah, salat Jumat dan memperhatikan saf terdepan. Ini walaupun pembahasan ini lebih identik ke kaum rijal, kaum laki-laki, ibu-ibu sekalian saya hormati. Saya kira sampai sini ibu-ibu udah lewat 5 menit takutnya. Ini alhamdulillah enggak bunyi-bunyi tadi ya. Alhamdulillah. Berarti masih ya insyaallah. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini, ibu-ibu. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ibu-ibu. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah tambah ilmu kita dan menolong kita untuk beramal. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Usamah Syamsul Hadi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas atensi Anda semua. Selamat beristirahat, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: القرآن
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
5: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وقال

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: إِذْ قَالَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."

0: Ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadatillahi 'azza wa jalla ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
7: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utang.

0: Bin Laden.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih. Balizzalimuna fi dalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah.

0: tidak.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: اطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui."
0: Ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
1: Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati. Bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna Allah. Qulil hamdulillah. Bal aktsaruhum la ya'lamun.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.
1: Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara an

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: ذلك بأن الله هو

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi Inna fi dhalika la'ayatin likulli sabarin syakur.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.
1: وَإِذَا

0: فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Warur.
1: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
0: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
1: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
2: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan pertanyaan di padang mahsyar. Masalah ini saya sampaikan karena banyak sekali di antara umat Islam ini yang belum tahu tentang beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Masalah ini saya sampaikan agar kita berhati-hati bahwasanya setiap orang dari kaum muslimin atau dari umat Islam atau dari semua manusia ini akan ditanyakan oleh Allah SWT. Setiap manusia akan ditanyakan oleh Allah tentang apa yang dilakukan di dunia ini. Jadi kehidupan dunia adalah merupakan kehidupan yang fana dan akan berakhir. Yang setelah itu akan ada kehidupan lain, yaitu manusia akan dibangkitkan lagi dari kuburnya dan akan dikumpulkan di padang mahsyar dan ditanyakan tentang perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini. Di antara yang ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah berkenaan tentang empat perkara. Hadisnya dari Abi Barzah Al-Aslami, an Abi Barzah Al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismihi fima abla. Rawahu at-Tirmidzi والدارمي وابو يعلى وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Artinya, dari Abi Barzah al-Aslami, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu, tidaklah bergeser qadama kedua kaki abdin seorang hamba, hatta sehingga yus'ala ditanyakan an umrihi tentang umurnya, fi ma'afna untuk apa ia habiskan, wa an ilmihi fi ma fa'ala dan tentang ilmunya untuk apa dia amalkan ilmu itu, wa an malihi dan tentang hartanya, min aina iktasabah dari mana dia peroleh harta itu, wa fi ma anfaqah dan kemana dia infakkan, dan tentang jasadnya, tubuhnya, capek lelah letihnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Darimi dan Abu Ya'la. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di nomor 2532 atau dalam kitab Tuhfatul Ahwazi di juz yang ke-7 halaman 101, diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi di juz yang pertama halaman 135 dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Hadis ini dikatakan oleh Tirmidzi, derajat hadis ini adalah hadisun hasanun sahih. Derajat hadis ini adalah hasan sahih. Sebelum saya bicarakan tentang sanad hadis ini, saya ulangi dulu terjemahannya agar kita paham tentang isi dari hadis ini. Saya ulangi lagi terjemahannya. An Abi Barzah al-Aslami, dari Abi Barzah al-Aslami. Abi Barzah ini seorang sahabat Nabi yang bernama Nadlah bin Ubaid. Namanya Nadlah bin Ubaid. Dia sahabiyun masyhur. Dia masuk Islam qabla al-fath, sebelum terjadi fath. Dan dia ikut berperang dengan 7 peperangan. Dan beliau wafat di Khurasan tahun 65 Hijriyah. Kata Nadlah bin Ubaid, Abi Barzah al-Aslami, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba sehingga ditanyakan tentang umurnya, untuk apa ia habiskan ilmunya, untuk apa dia amalkan hartanya, dari mana dia peroleh harta itu, dan kemana ia habiskan, dan tentang jasadnya, capek dan lelah letihnya untuk apa. Dalam hadis ini kata-kata tidak bergeser, artinya seorang akan tetap berada di padang mahsyar sampai Allah tanyakan nanti tentang beberapa perkara ini. Qadama abdin, kedua kaki seorang hamba, hatta artinya sehingga, yus'ala ditanyakan an umrihi tentang umurnya, fi ma'afna untuk apa dia habiskan ilmunya, wa an ilmihi fi ma fa'ala ilmunya untuk apa diamalkan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu hartanya dari mana dia peroleh harta itu dan kemana ia habiskan, wa an jismihi fi ma ablah wa an jismihi fi ma ablahu dan tentang jasadnya, tubuhnya, untuk apa dia. Bala ini arti asalnya artinya usang. Jadi bala, ya beli bala, artinya usang. Artinya baju itu usang. Tetapi maksudnya di sini capek. Jadi badannya itu, tubuhnya itu capek, lelah dan letihnya untuk apa dia? Jadi selama hidup dia, dia ini capek, lelah dan letih untuk apa? Itu makna dari hadis ini. Sekarang kita bicarakan tentang derajat dari hadis ini. Hadis ini dikatakan oleh Tirmizi, hadza haditsun hasanan sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Tirmizi, hasan sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua nomor 946. Di situ juga dibawakan oleh Syekh Albani tentang riwayat Tirmizi dengan kata-kata khamsin. Jadi kalau tadi kita sebutkan dengan empat perkara, tapi yang di hadis Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Tirmizi juga di nomor 2531 dari sahabat Ibnu Mas'ud, itu disebutkan lima. Begini bunyi lafaz dari hadis itu, la tazulu qadam ibni Adam, la tazulu qadam ibni Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an khamsin, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min aina iktasaba, wa fima anfaqa, wa madha 'amila fima 'alima. Qala at-Tirmidhi hadza haditsun gharib. Artinya dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, beliau bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanyakan tentang lima. An umri fi mafna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Kemudian yang kedua, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh. Yang keempat, kemana harta itu dihabiskan. Dan yang kelima, wa madza amila fi ma alima, dan apa yang dia amalkan dari apa-apa yang dia sudah ketahui. Kata Tirmizi, hadis ini hasan gharib. Tetapi hadis ini banyak jalannya, termasuk dikuatkan oleh hadis yang tadi kita bacakan 2532. Sehingga hadis ini derajatnya naik menjadi hadis yang sahih. Hadis ini juga tercantum dalam kitab Sahih Jami'us Saghir. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la, diriwayatkan juga oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Saghir, diriwayatkan juga oleh Al-Khatib, diriwayatkan juga oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Ad-Dimashq yang tadi saya bacakan ini, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh mereka. Nah, yang saya sampaikan sekarang ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Barza al-Aslami yang tercantum dalam Tirmidzi di nomor 2532, karena di sini kita lebih mutmain, lebih tenang dengan perkataan Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih, yang sudah jelas juga disahihkan oleh Syekh Albani dan disahihkan juga oleh para ulama yang lainnya. Nah, pada intinya sama saja, cuma di sini dalam masalah harta dibagi dua, dari mana diperoleh, kemudian kemana dihabiskan. Tapi kalau yang hadis Abi Barza ini jadi satu. Jadi yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu tentang hartanya, dari mana diperoleh harta itu dan kemana dihabiskan. Jadi pada hakikatnya sama saja, isi dari hadis ini, kedua hadis ini lah sama saja. Itu tentang masalah derajat hadis ini. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang isi dari hadis ini. Isi dari hadis ini, kata-kata la tazulu qadama 'abdin, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba, karena nanti pada hari kiamat semua manusia itu akan dikumpulkan di mauqif, di padang mahsyar. Dia tidak bisa bergeser menuju surga atau neraka kecuali sesudah ditanyakan oleh Allah SWT. Yang akan ditanyakan di sini tentang masalah umur, tentang masalah umurnya. Nah, kata-kata ditanyakan di sini tidak berarti beberapa pertanyaan itu atau beberapa pertanyaan yang lain tidak ada. Karena ada beberapa hadis yang lain yang menerangkan tentang beberapa pertanyaan yang pertama akan ditanyakan. Seperti hadis yang sudah ma'ruf dan sudah kita kenal, yaitu yang pertama nanti ditanyakan adalah masalah sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah, idza saluhat saluha sa'iru amalih, wa idza fasadat fasada sa'iru amalih. Atau kama qala Rasul. Rawahu Abu Daud wa Dhiya' al-Maqdisi fil Mukhtarah wa Shahih al-Albani fi Shahih Jami' as-Saghir. Rasulullah bersabda, yang pertama nanti ditanyakan di hari kiamat tentang amalan seorang hamba ini, yaitu masalah salat. Apabila salat ini baik, maka seluruh amalnya baik. Apabila salat ini buruk, maka seluruh amalnya buruk. Ini pertanyaan yang pertama. Jadi perkataan ditanyakan tentang empat perkara bukan berarti menafikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi kalau Nabi menyebutkan tentang empat perkara yang ditanyakan, bukan berarti pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak ada. Tetap ada pertanyaan yang lain itu. Dengan tentunya kita melihat nas, hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang masalah itu. Nah, yang kita akan bahas di sini yaitu tentang empat perkara. Pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama tentang masalah umur. Untuk apa kita habiskan? Kalau kita bicara tentang masalah umur, berarti tidak lepas dari kita berbicara tentang masalah waktu. Jadi kalau kita bicara tentang masalah umur, tidak lepas kita bicara soal waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini 24 jam. Kita harus bisa mengatur waktu kita. Kalau umpamanya kita disiplin tentang masalah

dari waktu yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk apa setiap hari waktu itu. Kalau umpamanya sekarang kita berumur 30 tahun atau 25 tahun atau 35 tahun atau 40 tahun atau 50 atau 60 tahun umur kita sekarang ini, kita muhasabah. Dari mulai kita mukallaf, dari mulai kita dibebankan oleh Allah kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan syariat dan menjauhkan larangan-larangannya, dari sejak itu apa yang sudah kita lakukan? Kita muhasabah terhadap diri kita. Dari umpamanya umur baligh kita, kita baligh umur 15 tahun umpamanya. Nah sekarang kita umur 25 tahun atau 30 tahun. Nah sepanjang 15 tahun itu kita gunakan untuk apa? Kalau seandainya kita ini setiap hari mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi, setiap hari kita pelajari, ini mungkin Al-Quran itu sudah banyak ayat yang kita bisa pahami. Kalau satu hari saja kita pelajari satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama satu tahun itu sudah 360 hadis yang kita dapat. Kemudian tinggal kita hitung, kalau umur kita 25 tahun dikalikan 10, sudah 3600 hadis yang kita baca dari hadis-hadis Rasulullah Sallam ketika kita berumur 25 tahun. Apalagi lebih daripada itu. Begitu juga tentang baca Al-Quran, kita sudah bisa khatam Al-Quran berkali-kali. Umpamanya kita bisa menghatam Quran dalam jangka waktu 4 bulan atau 6 bulan, berarti setahun kita sudah menghatamkan Quran 2 kali. Kalau umur kita 25 tahun, berarti mulai dari mukallaf kita baca Al-Quran sampai umur 25 itu sudah 10 tahun. Nah, 10 tahun ini berarti sudah 20 kali kita khatam Al-Quran. Kalau setahun 2 kali, berarti 10 tahun 20 kali sudah kita khatam Al-Quran. Apalagi terus kemudian membaca isinya dari Al-Quran ini. Nah tinggal kita bisa tidak kita atur waktu kita. Dan banyak pengetahuan-pengetahuan Islam yang kita ketahui, dari mulai soal-soal ma'rifatullah, mengenal Allah, dari soal bertauhid, mempelajari tentang masalah tauhid, masalah aqidah, kemudian mengenal Nabi kita Muhammad SAW, sirah Nabi, kemudian mempelajari tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam menurut Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Niscaya kita sudah banyak memahami dari Islam ini. Tetapi sayang, manusia ini banyak tertipu sehingga dia tidak menggunakan waktunya secara baik, tidak menggunakan waktunya secara optimal untuk berbuat kebaikan. Terlalu banyak santai, terlalu banyak hal yang sia-sia yang dikerjakan oleh manusia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, rawahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. As-sihhatu wal faragh, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Ketika dia sehat dan waktu luang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW menerangkan bahwa manusia banyak yang tertipu. Di saat dia sehat, bukannya dia banyak beribadah kepada Allah, bukan banyak dia membaca Al-Quran, bukan banyak dia menuntut ilmu, tetapi dia mengerjakan yang lain di saat dia sehat. Atau di saat ada waktu yang luang, banyak manfaat yang bisa kita isi dari waktu luang itu. Kita isi untuk baca buku yang bermanfaat, Al-Quran, hadis-hadis, atau buku-buku Islam yang lain yang banyak sekali. Atau kita isi dengan zikir-zikir, kita isi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, seperti di saat pagi ketika matahari sudah tinggi, matahari sudah terbit sudah tinggi, itu bisa kita manfaatkan untuk salat duha. Setelah itu kita baca Al-Quran sedikit. Mungkin bagi ibu-ibu yang belum pergi ke pasar, bisa manfaatkan untuk itu. Sore begitu juga ada sedikit waktu, malam begitu juga

0: Ini banyak waktu kita yang kita buang. Banyak waktu yang dibuang oleh umat Islam untuk perbuatan yang sia-sia. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa waktu ini berharga sekali. Dalam Al-Quran Allah berfirman, insyaAllah semua kita sudah hafal ayat itu, wal asr, innal insan lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bil sabr. Dalam surah Al-Asr Allah mengatakan wal asr, demi waktu asar, ada mengartikan demi masa, demi waktu. Innal insan lafi khusr, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Rugi manusia ini. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman dan amal saleh tidak bisa dilepaskan. Iman dan amal saleh. Jadi orang yang beriman, dia harus berusaha untuk beramal saleh. Bukan sekedar pengakuan. Yang diantara makna iman, yaitu dia harus tasdiq bil arkan, dia benarkan dengan perbuatan, dengan anggota tubuhnya, dengan amal saleh. Setelah itu watawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dia saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi waktu ini perhatikan, Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, perhatikan masalah waktu. Masalah waktu ini penting sekali. Jangan sampai satu hari itu ada waktu yang terlewat sehingga kita tidak manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat lil Islam wal muslimin. Di dalam perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kemudian perjalanan para tabi'in, mereka menggunakan waktu luar biasa. Betul-betul dimanfaatkan waktunya. Maka tidak heran kalau mereka itu hafal 100.000 hadis, mereka hafal Al-Qur'an. Mereka setiap sepekan sekali khatam Al-Quran. Karena betul-betul mereka manfaatkan waktu itu. Tidak ada waktu yang mereka gunakan untuk yang sia-sia. Betul-betul dimanfaatkan waktu itu. Nah, kita begitu juga. Waktu itu banyak sekali yang harus kita manfaatkan. Kita gunakan untuk perbuatan baik. Buku-buku yang bermanfaat banyak. Jangan kita habiskan untuk jalan-jalan, untuk yang sia-sia, untuk nonton TV, untuk nonton video yang berjam-jam, yang kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Bahkan banyak diantaranya yang sudah jelas melanggar secara fitrah, secara akal kita, sudah banyak yang melanggar. Menurut kaum muslimin, kalau kita sebagai muslim, kita bisa melihat acara-acara itu banyak yang sudah melanggar dari syariat Islam. Kita bisa tanyakan kepada fitrah kita. Kita bisa tanyakan kepada akal kita sendiri. Baik atau tidak? Manfaat atau tidak? Banyak sekali yang tidak manfaat. Kita nilai dari itu dulu. Nanti baru setelah itu baru kita nilai dengan syariat. Bagaimana menurut syariat tentang masalah itu? Tapi kita nilai dengan fitrah kita. Kita tanyakan hati kita, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, cuma kita karena kesibukan kita, kesibukan demi kesibukan, kita anggap bahwasanya menonton TV dan video itu sebagai hiburan. Itu kita anggap sebagai hiburan. Padahal kalau kita mau tenang, bukan tambah tenang kita nonton itu, bukan tambah tenang, bukan tambah sejuk hati kita. Tapi kalau kita mau sejuk hati kita, mau tenang hati kita, ya banyak. Kita datang ke masjid, kita laksanakan salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waj'alat qurratu 'aini fis shalah." Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Kata Rasulullah, dijadikan ketentraman dan ketenangan hatiku dalam salat. Jadi sejuk hati ini, tenang hati ini kalau sudah salat. Nah, itu kita manfaatkan. Jadi bukannya kita nonton atau berjalan-jalan, yang kadang-kadang itu setiap hari, setiap pekan kita punya acara yang seperti itu. Jadi banyak yang terbuang waktu kita. Cobalah Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara pikirkan tentang masalah ini. Jadi waktu kita yang sudah puluhan tahun ini, apa yang sudah kita baca dari Al-Quran, berapa yang sudah kita hafal dari isi Al-Quran ini, berapa yang sudah kita pahami dari Al-Quran ini, dan dari yang sudah kita pahami, berapa yang sudah kita amalkan, dan dari yang kita amalkan, sudah berapa yang ikhlas. Ya, kita pertanyakan. Jangan kita cuma itu-itu saja tentang hafalan Quran, bacaan buku kita, tidak ada perubahan. Sedangkan dalam masalah pengetahuan kita ingin meningkat, tapi dalam masalah ini kita tidak mau meningkat. Jadi yang pertama itu yang ditanyakan oleh Allah tentang masalah umur, tentang masalah waktu. Jadi jangan sampai kita ini menyia-nyiakan waktu kita. Dan umat Islam selalu mereka berusaha meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, Allah berfirman, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Kan berbahagia, pasti berbahagia, pasti menang orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjauhkan perkara-perkara yang lagwi, menjauhkan perkara-perkara yang lagwi, perkara yang sia-sia. Jadi mereka meninggalkan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat. Mu'rid, dia berpaling dari setiap perkara yang sia-sia. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kita, kita tinggalkan. Dari mulai omongan, perbuatan, atau pekerjaan, usaha-usaha kita yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Kita usahakan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Ya, dari waktu kita atur itu. Dari yang 24 jam kita mesti atur, mesti bisa kita mengatur waktu. Kalau kita mengatur jadwal kerja, jadwal rapat, janji dengan orang kita bisa tepat. Kenapa kita janji dengan Allah kita tidak bisa tepat? Kenapa kita untuk mengerjakan yang bermanfaat tidak bisa kita tepati waktu kita? Kenapa tidak bisa kita atur waktu kita untuk keluarga juga kita bagi? Untuk baca Al-Quran bersama. Kemudian yang satu membaca isinya, kita dengarkan, anak kita juga begitu. Kenapa kita tidak bisa kita berikan waktu? Kalau 8 jam kita untuk kerja, 1 jam saja untuk keluarga. Atau setengah jam dari maghrib sampai isya kita untuk ngaji bersama. Kemudian subuh juga kita baca Al-Quran. Menjelang tidur kita baca Al-Quran. Setelah itu kita cari buku-buku yang bermanfaat untuk kita. Kemudian waktu-waktu sholat kita manfaatkan untuk bermunajat dengan Allah. Karena kita ini sudah sibuk luar biasa, maka manfaatkan waktu kita untuk banyak bermunajat kepada Allah. Di samping menghadiri majelis-majelis ta'lim, di samping kita baca Al-Quran, di samping itu waktu munajat kita kepada Allah jangan sampai kita tinggalkan. Jadi ini tentang masalah waktu, sangat penting bagi kehidupan muslim. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana orang-orang sudah banyak menyesal. Kemudian kalau tadi yang pertama itu, jangan sampai kita menyesal nanti, artinya kita ini sudah banyak waktu yang kita buang, kemudian di akhir umur kita, kita tidak bertobat, tidak mau kembali. Yang demikian kemudian kita bawa mati. Sampai kita meninggal dunia, kita belum sempat mempelajari tentang Islam ini. Banyak sekali yang kita tinggalkan. Ini akan rugi. Jelas-jelas ini akan rugi. Dan itu kita lihat sendiri dengan mata kepala kita. Terlalu banyak orang-orang yang sudah tua, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak membawa apa-apa. Di saat umur hidup, seumur hidupnya dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Seumur hidupnya banyak waktu-waktu yang dia tinggalkan, yang disia-siakan. Rugi yang seperti ini. Kita akan menyesal fid dunya wal akhirah. Kemudian yang kedua. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmu. Tentang ilmu ini Allah tanya kepada kita. Jadi apa yang kita amalkan dari apa-apa yang sudah kita ketahui, dari apa yang sudah kita pelajari dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan ditanyakan oleh Allah SWT. Yang pertama, tetap kita wajib menuntut ilmu. Soal menuntut ilmu ini hukumnya wajib, harus kita tahu. Jadi seperti tadi perkara yang pertama yang ditanyakan juga tentang masalah waktu, itu juga berkaitan dengan masalah di samping menuntut ilmu, ibadah dan lain-lain. Ini yang terpenting sekali, masalah menuntut ilmu. Karena waktu kita jangan sampai kita gunakan untuk yang sia-sia. Kita gunakan untuk menuntut ilmu. Setelah itu, ilmu itu harus diamalkan. Tidak lepas antara ilmu dan amal. Karena Al-Quran tidak ada kata-kata jazaan bima kanu ya'lamun, enggak ada. Allah akan membalas apa-apa yang kamu tahu, tidak ada. Yang ada itu Allah akan membalas apa-apa yang kamu amalkan. Jadi apa yang sudah kita ketahui dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu. Kita harus usahakan. Jangan sampai kita ini sekedar tahu saja. Sebab banyak ini, banyak yang kita lihat dari umat Islam, dia banyak tahu, banyak dia belajar, tapi dia tidak mengamalkan. Dia sekedar koleksi pengetahuan saja. Jadi ilmu pengetahuan yang dia pelajari, sekedar koleksi saja, dikumpulkan. Sekedar tamattu akli, tamattu qalbi. Nggak boleh. Sekedar untuk kesenangan akal dan kesenangan hati, tidak boleh. Ada beberapa orang yang datang ke majelis ta'lim dari umat Islam ini, dari bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ada di antara kaum muslimin ini yang datang ke majelis ta'lim, tapi tidak dengan niat ikhlas, cuma sekedar ingin tahu saja. Tamattu akli, tamattu qalbi, sebagai kesenangan hati saja. Daripada di rumah tidak enak, daripada ngobrol depan tidak enak, bukan diiringi dengan niat yang ikhlas dia mencari ilmu itu. Bukan tujuannya untuk mengamalkan Islam, tidak. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dia belajar ilmu syariah tujuannya untuk mencapai gelar. Tujuannya untuk dibanggakan kepada orang lain. Tujuannya untuk pekerjaan duniawi. Padahal ilmu dia, ilmu syariat yang dia pelajari itu bermanfaat lil Islam wal muslimin. Tapi dia tidak gunakan. Ini sangat menyedihkan sekali. Jadi ilmu yang kita pelajari wajib kita amalkan. Jadi i'malu, disuruh kita beramal. Disuruh kita beramal, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, banyak sekali yang menerangkan tentang masalah amal. Jadi amal ini betul-betul harus kita perhatikan, amal saleh. Jadi satu hadis yang kita dapat dan juga kita pahami bahwa itu hadis saleh, kita berusaha untuk mengamalkan. Sebab kalau ilmu terus kita tiap hari kita kaji, tiap hari kita tumpuk, kita tidak amalkan, ini nanti apa-apa yang sudah dipelajari, apa-apa yang sudah diberikan, itu kita akan lupa. Banyak sekali orang-orang yang mencari ilmu tetapi dia berat mengamalkannya. Nah, dalam Islam tidak dibolehkan. Ya harus dia mencari ilmu dan harus juga dia berusaha untuk mengamalkan. Karena ganjaran itu tergantung dari amal. Jadi wa'an ilmihi fima fa'ala atau wa madza 'amila fima 'alima. Apa yang dia amalkan dari apa-apa yang dia sudah ketahui. Jadi apa yang sudah diketahui itu wajib dia amalkan. Dan amal ini jelas harus ikhlas. Dalam masalah amal itu ada dua yang harus kita perhatikan. Pertama, dalam masalah amal itu harus ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ikhlas wal mutaba'ah. Amal soleh itu bernilai kalau ada keikhlasan dan mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Sebab masalah ini tidak bisa lepas. Sudah tahu, dia harus mengamalkan menurut contoh Rasulullah, tidak boleh dia mengamalkan sembarangan atau mengada-ada, nanti timbulnya bid'ah kalau dia mengada-ada dalam masalah agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tentang masalah takdir, pada waktu sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita tidak tawakal saja kalau semua sudah ditulis? Kata Rasulullah, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Rawahu Muslim. Kata Nabi, i'malu, beramalah kalian, beramal, bekerjalah. Fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Semuanya sudah dimudahkan menurut apa-apa yang dia diciptakan atasnya. Jadi ilmu yang sudah kita dapat, kita amalkan. Nah, nanti kalau seandainya ilmu ini sekedar dikumpulkan atau ilmu ini banyak juga para mubalig cuma sekedar menyampaikan saja kepada orang, dia sendiri tidak mengamalkan, ini tidak boleh. Allah akan membenci orang-orang yang seperti itu. Kita juga sebagai muslim, terutama kepada bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang sudah sering ngaji, yang sering datang ke majelis taklim, usahakan dari apa yang disampaikan, dari satu ayat, satu hadis, itu amalkan. Jangan kita ini menyia-nyiakan masalah yang demikian itu. kita anggap gampang, kita anggap remeh. Nah, kita akan ditanyakan tentang masalah ilmu ini. Terutama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang datang ke majelis taklim, pakaiannya jangan cuma datang di majelis taklim saja, sudah tahu tentang wajibnya. Pakai busana muslimah sudah dibacakan ayatnya, sudah dibacakan hadisnya. Kok pakai busana muslimah hanya waktu datang ke masjid saja, ke majelis taklim? Ya di rumah juga pakai. Waktu keluar, pergi ke pasar, atau kemana saja, tetap itu wajib dipakai. Jadi bukan hanya pada waktu ke masjid saja. Ibu-ibu sudah tahu. Sudah tahu itu. Sudah sering dibacakan ayatnya tentang masalah itu. Dan ibu-ibu bisa lihat lagi. Dalam surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 59. Dalam surah An-Nur, ayat 30. Kemudian beberapa hadis Nabi yang mengancam tentang perempuan-perempuan yang akan masuk neraka. Saya pikir ibu-ibu sudah tahu. Nah ini pahami yang seperti ini, amalkan. Jangan disia-siakan. Begitu juga bapak-bapak, tentang masalah sholat, berjamaah, dengar azan, datang ke masjid. Jangan ditinggalkan. Sudah tahu tentang wajibnya mengurus anak, mendidik anak. Sudah tahu itu, sudah disampaikan. Tetapi tidak mau tahu, menyia-nyiakan tentang masalah ini. Dan banyak ilmu-ilmu yang lainnya lagi. Tentang masalah sholat, tentang masalah sholat-sholat sunat, tentang masalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sudah banyak kita tahu tentang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya kita amalkan. Jadi masalah ilmu ini harus kita amalkan. Apa yang sudah kita tahu, ketahui, kita amalkan. Dan dari pengertian seperti ini, jangan kita berpaham seperti anak-anak muda yang sekarang yang ingin mencari kebebasan. Jangan kita paham, kalau gitu berat sekali. Setiap yang kita pelajari harus kita amalkan. Kalau gitu gak usah ngaji saja, biar kita tidak tahu. Tambah berat lagi, tambah parah lagi. Dengan kita tidak tahu, kita banyak melanggar, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Kita tinggalkan kewajiban menuntut ilmu. Jadi jangan kita berpaham dari kata-kata ini, kita akan ditanyakan oleh Allah tentang apa-apa yang kita tahu. Kemudian kita berpaham bahwasanya kalau gitu lebih baik kita tidak tahu. Ini salah besar dan dosa besar seperti ini. Jadi kepada anak-anak muda, tetap kewajiban untuk mempelajari Islam, dia harus tahu tentang Islam ini. Harus tahu, harus datang ke majelis taklim. Dan setelah itu dia berusaha mengamalkan. Ya tentunya dia mengamalkan dari hal-hal yang sudah jelas, nasnya, yang wajib, itu amalkan dulu. Kemudian baru setelah itu meningkat kepada yang sunnah-sunnah. Itu tentang yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang akan ditanyakan oleh Allah, masalah harta. Harta, dalam masalah harta ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, dari mana kita peroleh harta itu? Dari mana kita peroleh harta itu? Dan kemana kita infakkan, kita habiskan harta itu? Nah, tentang masalah yang pertama. Jadi harta ini, yang pertama, dari mana kita peroleh harta itu? Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Jadi harta ini, kita harus peroleh dari jalan yang halal, tidak boleh dari jalan yang haram. Dari jalan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dari jalan yang haram atau jalan-jalan yang syubhat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang satu masa yang manusia ini tidak memperdulikan lagi dari mana dia memperoleh harta, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di Bukhari di juz yang ketiga, halaman 11. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kita bahwa nanti akan datang satu zaman. Dan zaman itu ya sudah kita lihat. Ya sekarang ini sudah terjadi. Meskipun nanti akan lagi lebih parah lagi akan terjadi masalah itu. Nah, sekarang sudah terjadi. Banyak dari kaum muslimin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam mencari ma'isyah, mata pencarian hidup dalam melangsungkan kehidupan ini, dalam rangka mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, itu banyak yang kita lihat dari mereka yang tidak memperdulikan dari mana dia memperoleh harta. Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Dalam Islam, ini dipentingkan sekali. Masalah harta ini masalah fitnah yang terbesar. Kita harus hati-hati. Kalau Nabi sudah bersabda tentang masalah ini, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ini mengambil harta dari yang haram. Karena sesuap saja harta yang masuk ke tubuh kita dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi kita. Dalam satu riwayat disebutkan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut baginya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Jadi daging yang tumbuh, sesuap nasi yang masuk ke mulut kita, ke mulut istri kita dan anak kita, ini akan ditanyakan oleh Allah, dari mana harta itu? Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Apakah kita boleh mengambil harta itu, kemudian kita hutang tidak bayar, atau kita boleh merampas, ataukah yang lainnya, boleh mencuri dan lain sebagainya, atau dari riba harta itu, dari riba kemudian kita makan. Ini hati-hati, dari mana kita memperoleh harta itu. Dan setelah itu, kalau kita mendapatkan harta, kemana lagi kita habiskan? Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan masalah harta ini. Jadi kita dalam mencari usahakan, biar kita punya hasil yang sedikit. Halal itu lebih baik daripada yang banyak, tetapi tidak jelas. Yang sudah jelas banyak syubhatnya, banyak condong kepada keharaman, ya kita tinggalkan. Kita mencari nafkah, mencari ma'isyah, meskipun sedikit, artinya dengan usaha-usaha kecil-kecilan, sedikit yang kita dapat itu lebih baik daripada kita dapat banyak tapi tidak jelas. Ini fitnah, masalah harta ini fitnah sekali. Harta ini merupakan fitnah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal." Rasulullah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnata ummati al-mal." Rawahu Tirmidzi wal Bukhari fi Tarikh al-Kabir wa Ibn Hibban wal Hakim wa Ahmad. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda dari Ka'ab bin Iyad ia berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya bagi setiap umat ini ada fitnahnya. Wa fitnata ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah masalah harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di nomor 2439. Bukhari dalam kitabnya Tarikhul Kabir, Ibn Hibban, Hakim di juz yang keempat halaman 318, Ahmad juz yang keempat halaman 160. Dan hadis ini dikatakan oleh Tirmidzi hadithun hasanun sahih, dan dikatakan juga oleh Hakim bahwa hadis ini sahihul isnad, dan hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini derajatnya sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang empat, tentang masalah harta. Jadi empat pertanyaan ini, yaitu diantaranya masalah harta, yang ketiga tentang masalah harta. Jadi harta ini dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan harta ini. Jadi usahakan kita ini mencari kehidupan ini dari yang halal. Dan tidak boleh juga kita mencari kehidupan ini dengan minta-minta. Umpamanya ada orang yang kita lihat sekarang ini, kerjaannya atau pekerjaannya, usahanya cuma sekedar minta-minta untuk mengumpulkan harta. Jadi untuk mencari kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya dengan minta-minta kepada orang. Dalam Islam haram yang seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh dua orang yang kuat. Dia datang kepada Nabi, kemudian minta bagian. dari harta zakat. Kata Nabi, sesungguhnya engkau tidak pantas. Engkau orang yang kuat. Seandainya engkau mau, aku kasih juga. Tetapi harta ini akan membuat kamu masuk neraka. Jadi harta yang kita minta-minta itu akan menjadi api di perut kita yang akan membakar kita kelak pada hari kiamat. Jadi kehidupan seperti yang kita lihat sekarang ini memang semakin sulit, tetapi harus kita berusaha, sebab semua rezeki sudah ditulis oleh Allah SWT. Kita ini ada rezekinya. Jangankan kita sebagai manusia, binatang saja Allah sudah jamin rezekinya, seperti disebutkan dalam surah Hud, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu binatang yang melata di muka bumi melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Itu binatang. Ya apalagi kita. Kita pun demikian. Kita pun sudah ada rezekinya. Tinggal kita mau usaha atau tidak. Semakin kita cari, itu insya Allah semakin dimudahkan oleh Allah. Apalagi kalau kita semakin takwa, semakin taat kepada Allah, Allah bukakan jalan. Bahkan disebutkan dalam ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak ketahui. Dari arah yang tidak diduga-duga, harta itu akan datang. Ya tentunya semuanya dengan usaha. Kita harus berusaha mencari usaha-usaha yang halal. Banyak usaha-usaha yang halal. Jangan sampai kita melanggar. Jangan sampai kita mengerjakan yang haram. Jadi kita peroleh harta itu usahakan dari yang halal. Bukan dari minta-minta. Bukan dari jual khamar. Bukan dari judi. Bukan dari hutang. Bukan dari mengambil harta orang lain. Bukan dari merampas. Bukan dari yang syubhat-syubhat. Bukan dari riba. Jadi kita mencari harta dari ma'isha yang halal. Dari pekerjaan yang halal kita mencari. Kalau tadi saya sebutkan hutang, bukan berarti hutang tidak boleh. Boleh saja. Karena Nabi juga pernah berhutang. Tapi ingat, hutang ini merupakan perjanjian yang harus kita bayar. Bukan hutang kemudian kita lupakan. Sebab kalau sampai kita lupakan hutang, yang sedikit saja tetap akan ditanyakan oleh Allah. Karena hubungannya antara manusia dengan manusia. Dan Allah berlaku adil. Kalau di dunia tidak selesai, Allah akan tuntut di akhirat. Dan ditanyakan oleh Allah nanti di padang mahsyar ini. Kemudian, وَفِيمَا أَنْفَقَهْ. Kemana dihabiskan harta itu? Jadi harta ini kemana kita habiskan? Di dalam ayat Al-Quran tentang masalah harta, ini perlu saya sampaikan tentang ayatnya. Dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64, ayat 15, Allah berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Dan di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Jadi harta kita dan anak kita merupakan fitnah. Nah, ini fitnah. Cobaan dan ujian dari Allah. Harta ini pada hakikatnya milik Allah. Yang Allah berikan kepada kita. Jadi bisakah kita peroleh dengan jalan yang halal? Dan kemana kita habiskan? Apakah untuk yang haram? Apakah untuk perbuatan-perbuatan yang bermanfaat lil Islam wal muslimin? Jadi harta kita habiskan untuk apa? Jadi kalau kita sudah punya harta, kita berusaha, kita infakkan, kita sedekahkan. Untuk masjid. Untuk madrasah, untuk pesantren, untuk fuqara wal masakin, untuk anak-anak yatim, untuk janda-janda yang sudah tidak ada lagi yang dapat memberikan nafkah kepadanya. Ini usaha-usaha yang seperti ini merupakan usaha-usaha yang besar, yang bermanfaat dalam Islam. Jadi jangan kita habiskan harta kita untuk kegiatan olahraga, kita habiskan untuk itu berapa juta untuk itu, atau ratusan ribu untuk yang demikian, untuk olahraga, atau untuk permainan-permainan yang sia-sia, kadang-kadang sampai kepada permainan-permainan yang haram kita sumbang juga. Yang seperti ini nggak dibenarkan dalam Islam. Apalagi sekarang ini tentang masalah musik, sampai masalah drum band, itu orang bisa keluarkan ratusan ribu untuk masalah-masalah yang demikian itu. Nah ini nggak benar. Padahal pada saat dia mengeluarkan yang demikian itu, di saat itu pula ada orang-orang miskin yang tidak makan. Ada fukara wal masakin yang tidak makan. Ada janda-janda yang kelaparan. Ada anak-anak yatim yang mereka sangat butuh bantuan. Tetapi banyak umat Islam yang menutup mata tentang masalah itu. Coba yang seperti itu kita manfaatkan dari harta kita yang melimpah ruah itu, kita manfaatkan fi sabilillah, kita sedekahkan, sisihkan untuk zakat, sedikit juga untuk infak. Jadi bukan hanya sekedar zakat saja, infak kita pun harus ada setiap hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan, fa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu pagi melainkan dua malaikat akan turun ke muka bumi ini. Yang satu akan berkata, "Ya Allah, gantikan oleh yang infak hari ini." Dan yang satu lagi akan berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Jadi setiap hari dua malaikat turun. Dua malaikat ini yang satu berdoa, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Kemudian yang satu lagi berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Jadi setiap hari kita harus berusaha infak. Jadi infak untuk kaum muslimin, untuk fuqara wal masakin, untuk janda-janda yang memang dia tidak mampu jelas untuk berusaha. Orang-orang yang perlu bantuan kita, anak-anak yatim atau madrasah-madrasah yang perlu bantuan, yang jelas madrasah itu menurut syariat Islam, atau masjid-masjid yang di situ akan diramaikan oleh kaum muslimin. Nah, ini kita bantu, kita infak, kita sedekahkan sebagian dari harta kita. Itu tentang yang ketiga. Jadi pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan oleh Allah. Jadi perhatikan tentang masalah harta ini, hati-hati. Jangan sampai kita dalam masalah memperoleh harta ini dengan ketamakan. Kemudian juga kita habiskan harta kita untuk perbuatan yang sia-sia, jangan. Merugi kita. Kalau sampai harta kita yang 1 rupiah atau 100 rupiah atau 1000 rupiah kita gunakan atau kita infakkan untuk jalan yang tidak benar. Jadi kita usahakan untuk kita gunakan ke jalan-jalan yang bermanfaat lil Islam wal muslimin. Kemudian pertanyaan yang keempat yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat adalah tentang masalah jasad. Tentang masalah tubuh. Jadi tubuh,
1: barang siapa yang lelah dan letihnya untuk melaksanakan sunnahku, faqad ihtada, maka dia mendapatkan pimpinan dari Allah dan mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang capek, lelah dan letihnya
0: bukan untuk sunnahku, bukan untuk melaksanakan sunnahku, bukan untuk menghidupkan sunnahku, faqad halak, kata Rasulullah, maka orang ini adalah orang yang binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Jami'us Saghir. Jadi pertanyaan yang keempat tentang masalah harta. Pertanyaan yang keempat tentang masalah jasad tubuh kita. Jadi capeknya kita, lelahnya kita, letihnya kita untuk apa? Jadi kita berusaha semaksimal mungkin capeknya kita, tenaga kita ini untuk Islam wal muslimin. Jangan sampai kita ini capek, lelah dan letih untuk perbuatan yang sia-sia. Karena banyak kita lihat kaum muslimin yang ada sekarang ini, mereka capek, lelah dan letihnya untuk perbuatan yang sia-sia. Sampai mereka ngobrol yang sia-sia, bergadang untuk main gaplay, untuk main kartu, untuk main catur dan main-main yang lainnya yang tidak bermanfaat. Sedangkan tadi sudah saya katakan, Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni," rawahu Tirmidzi bi isnadin hasan. Rasulullah bersabda, di antara kebaikan Islam seorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Jadi kebaikan Islam seorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya, kita tinggalkan segala macam yang tidak bermanfaat. Jadi usahakan kaum muslim ini mengerjakan yang bermanfaat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, setiap yang lagu yang sia-sia kita harus tinggalkan. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lagwi. Jadi saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa kita semuanya akan ditanyakan oleh Allah kelak di padang mahsyar. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah di padang mahsyar itu tentang empat pertanyaan. Tentang empat pertanyaan, yaitu yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah tentang masalah umur, masalah waktu. Kita habiskan umur kita untuk apa? Kita habiskan waktu kita untuk apa? Dan dalam masalah waktu jangan sampai kita sia-siakan. Apa yang bisa kita kerjakan di waktu pagi, kita kerjakan di waktu pagi. Apa yang bisa kita kerjakan di waktu sore, kita kerjakan di waktu sore. Sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Umar Kata Rasulullah, "Idza asbahta fala idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Jadi Ibnu Umar mengatakan seperti ini setelah Ibnu Umar mendengar dari Nabi. Jadi Nabi bersabda kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Hendaklah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Umar. Jadi perkataan yang tadi saya sampaikan itu perkataan Ibnu Umar. Jadi kata Ibnu Umar, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu yang pertama tentang masalah waktu. Kemudian yang kedua, tentang masalah. Yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah, tentang masalah ilmu. Untuk apa kita amalkan ilmu kita. Jadi apa yang sudah kita pelajari, wajib kita amalkan. Kemudian yang ketiga, tentang masalah harta. Dari mana harta kita peroleh dan kemana kita habiskan harta itu. Kemudian yang keempat, tentang masalah capeknya kita, lelahnya kita. Untuk apa kita capek dan lelah? Apakah untuk sekedar permainan yang sia-sia atau untuk beribadah kepada Allah? Kalau kita gunakan untuk beribadah, untuk menghidupkan sunnah Nabi, kemudian kita lelah ketika kita melaksanakan itu, insya Allah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan kita ingat ayat Allah bahwa kita akan ditanyakan nanti dan kita perlu persiapan. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 280, Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan hendaklah kamu takut kepada satu hari yang manusia akan dikembalikan semuanya kepada Allah dan kalian akan disempurnakan amal-amal kalian dan tidak ada satupun orang yang dizalimi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana srif 'anna 'adhab jahannam inna 'adhabaha kana gharama. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: وإنما توفون أجوركم.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita perbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya. Karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ji'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala Rabbir ji'uni لعلي أعمل صالحا فيما تركت

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: Ali ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبله فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali.
8: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
5: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Hamim Tanzilun minar rahmanir rahim كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم

يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

عيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك

0: Minuto. Saudara, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
2: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
0: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Lalu siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.
4: Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
4: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.
4: Qul la ya'lamu man fis samawati.

0: Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan, mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wasari'u

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة

لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: Ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناء. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Bocah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa gitu? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya nggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali.
7: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
5: Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين

0: وعليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman. Berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh. Dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan, tetapi angan-angan, sebatas angan-angan, harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraqt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh, sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli amalu salihah. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal salehku. Mengerjakan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata. Sekedar angan-angan. Sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsuh. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan. Tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya, yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal saleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhir. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ar.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis, riwayat Muslim.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?
2: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Ataukah dia berada di neraka?
2: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yus'abuna fin nari 'ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum finnar. Yawma tuqallabu wujuhum finnar. Yawma tuqallabu.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawatil khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa.

0: Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Quran.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wailu.

0: يفعلون
1: La yushrikuna bi syai'.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
3: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah.
2: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
4: Kenapa?
2: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
1: yang maha pencipta,
2: maha pengatur,
1: maha berkuasa,
2: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
1: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya laylata usriya bihi biqadahayn min khamrin wa laban fanadhara ilayhima fa'akhadha al-laban وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana, di atas arsy, ada Zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu untuk membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: وَإِذْ

0: Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Kemudian Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Kemudian Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, "Siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu, wahai Nabi?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما.

0: sihir.
1: Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah adalah pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang yang beriman yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.
0: Asa

0: Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yaitu perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu menyampaikan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
0: Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: ضرب

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."

0: Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."
1: Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin.
0: Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, dan kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu rendah diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja, Kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
3: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
2: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Nabi.
1: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
0: Agamanya, Pak.
1: Wah, rezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah? Sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
7: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

0: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,
1: "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bil huda wa dinil haqq li zahirahu ala din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan di kesempatan ini kita akan membahas dari kitab yang baru, yaitu kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falatafadol Mashkura Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wa'ala inna amal zalimin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Ma ba'du rabbi syarhan sadri wayasir li amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini memudahkan kita untuk dapat kembali melanjutkan kajian demi kajian buah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Semoga Allah menjaga kedua-duanya, beliau dan ayahnya. Dan insyaAllah pada pagi hari ini dan pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan menjelaskan salah satu kitab yang berjudul Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, yang diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin lebih kurangnya adalah sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya iman. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pentingnya perkara iman, karena iman itulah yang merupakan pintu surga akan dibuka dengannya. Tak akan terbuka pintu surga tanpa iman, dan iman ini akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itulah kita harus benar-benar paham betapa pentingnya menjaga iman ini agar tetap sampai kita wafat Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuh kembangkan iman ini. Dari akarnya muncullah cabang-cabangnya, rantingnya, pohonnya menjadi besar, pohon iman menjadi besar, buahnya banyak dan semacamnya. Jadi kita dengan mempelajari kitab ini akan tahu pula apa yang kiranya dapat mengurangi iman, memangkas iman sampai ke akar-akarnya. Subhanallah. Yang jelas, kemudian sekalian, iman itu merupakan sebab-sebab jamaah bukanlah hanya sekedar ucapan, tapi juga di amalan dan keyakinan. Iman dalam apa yang diyakini Al-Sunnah terdiri pada lima hal. Pertama, iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan semua anggota tubuh, dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini lima elemen iman. Tentunya dalam perkara iman ini ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam. Sebagaimana kelompok Murji'ah yang mengatakan tidak ada urusan antara amalan dengan iman. Murji'ah mengatakan orang kalau sudah beriman sempurna imannya, meski tidak beramal, karena amal bukan bagian daripada iman. Yang ekstrem dari mereka mengatakan orang kalau sudah beriman sempurna imannya, tak berbahaya baginya maksiat, karena maksiat itu adalah amalan. Amalan itu tidak bagian daripada iman, bahkan tak berguna baginya ketaatan, karena ketaatan itu amal, dan amal tidaklah bagian daripada iman. Ini kelompok yang sering menyimpang dalam perkara iman. Ya, mereka menganggap iman itu hanya merupakan keyakinan dan ucapan, tak harus dengan beramal. Ada kelompok lain yang menyimpang dalam perkara iman, sebagaimana kelompok Khawarij yang mengatakan iman adalah sesuatu yang dia satu kesatuan, dia tak bertambah, tak berkurang. Kalau ada dia sempurna, kalau andai kata ternodai, maka tercemar sedikit, maka akan batallah keimanan. Dengan konsep inilah Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata mereka, orang yang beriman tidak mungkin berbuat dosa besar. Kalau dia berbuat dosa besar, maka gugurlah imannya alias kafirlah dia. Ini kelompok yang menyimpang. Khawarij mengatakan iman kalau ada harus sempurna, kalau hilang, hilang total. Tidak ada yang bagi mereka itu orang-orang yang beriman berbuat maksiat. Kata mereka, kalau dia bermaksiat, keluarlah daripada keimanan. Ini pemandangan atau pandangan yang menyimpang daripada kelompok Khawarij. Ya, macam-macam mereka mendefinisikan iman, kelompok-kelompok yang nyempat lebih banyak. Ya, tidak kita bahas pada saat ini, karena kita akan membahas apa saja yang kita dapat menambah iman dan apa-apa yang dapat mengurangi iman. Kita akan baca dari mukaddimah. Berkata Syekh Razak, hafizahullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ini adalah mukaddimah yang biasa berupa khutbah hajah yang selalu diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya segala puji milik Allah, kita memujinya, bermohon kepadanya, minta ampunannya, dan kita berlindung kepada Allah daripada keburukan diri-diri kita, dari keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan Allah, tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat Allah senantiasa tercurah kepadanya, kepada para sahabatnya seluruhnya. Semoga Allah limpahkan kepada mereka salam yang banyak. Adapun selanjutnya, wa ba'du, fa ghairu khafin malil imani min manzilatin rafi'atin. Kata beliau, tidaklah tersembunyi bagi setiap orang betapa pentingnya iman, betapa tingginya kedudukan iman. Pemakanan aliyah, iman memiliki kedudukan yang begitu agung. Itu ahammul muhimmat wa aujabul wajibat al itlaq, karena dia adalah perkara yang paling penting dari segala macam yang penting, dan dia adalah perkara yang paling wajib dari segala macam yang wajib secara mutlak. Ya, wa azamuha wa ajalluha wa kullu khairin fid dunya wal akhirati mutawaqqifun ala wujudil iman. Dialah perkara yang paling agung, paling termulia, dan segala kebaikan di dunia dan di akhirat itu akan senantiasa bergantung dengan adanya iman, wasihati wasalamati. Adanya iman, benarnya iman, selamat iman daripada segala yang menguranginya. Ya. Artinya andai kata tak ada iman, tak ada kebaikan bagi seorang di dunia maupun di akhiratnya, apalagi di akhirat. Billahi midan. Wa kam lil iman min fawaida muqdiqa وثمار يانعة وجنا لذيذ وأكل دائم وخير مستمر. Alangkah banyaknya faedah-faedah iman, ya, yang bagaikan pohon rindang, buah-buahnya banyak, yang lezat cita rasanya, yang terus-menerus berbuah tak pernah berhenti. Inilah perumpamaan iman. Allahu Akbar. Jadi iman diumpamakan bagaikan pohon yang memiliki akar, ada batang, ada cabang, ada daun, ada buah. Subhanallah. Dan Allah memberikan perumpamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah bagaikan pohon pula. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat iman la ilaha illallah bagaikan satu pohon yang baik pula. Ya, asluha kama tadi syajaratin thayyibah. Asluha thabitan wa faruha fis sama. Akarnya kokoh menghujam ke bumi, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hin bi'idzni rabbiha. Senantiasa dia memberikan, ya, buahnya dengan izin Tuhannya. Dan inilah perumpamaan kalimat tauhid, kalimat iman bagaikan pohon. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah memberikan perumpamaan pula, iman itu bagaikan pohon yang bisa tumbuh besar, batangnya kuat, kokoh, rindang, banyak daun-daunnya, banyak buah-buahnya, dan buahnya tak pernah putus. Allahu Akbar. Fakan, kata mereka, wa min huna syamra al-musyammirun wa tanafas al-mutanafisuna fil inayati bil iman. Karena itulah kita lihat berlomba-lomba orang-orang untuk berusaha meraih iman, mendapatkannya. tahqiqan wa takmilan, berupaya untuk mewujudkannya, menyempurnakannya. Idil muslimun muwaffaq, karena hakikat seseorang muslim itu yang Allah beri taufik siapa dia? Wala budda. Ya, takunu inayatu bi imanihi a'zam min inayati bi kulli syai'in. Dialah orang yang paling penting baginya imannya. Perhatiannya kepada iman adalah perkara yang paling prioritas daripada segala macam bentuk perkara-perkara lainnya. Dalam hidup ini kita banyak kebutuhan, banyak skala-skala prioritas, tapi yang terpenting, terdepan dari segala prioritas adalah iman, karena dia adalah merupakan fondasi dalam hidup ini bagi orang mukmin. Tak ada arti bila dia tidak beriman, dia akan menjadi orang-orang rugi sepanjang masa. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Demi masa sungguhnya manusia itu benar-benar merugi kecuali siapa? Orang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang berdakwah sabar mengajak manusia kepada kebaikan kebenaran. Sabar dalam menghadapi segala macam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beruntung. Ya. Maka seorang muslim yang Allah beri taufik adalah yang paling peduli terhadap imannya apakah naik atau turun. Bukan yang paling peduli dengan rumahnya, menjadi rumah yang paling mewah, kendaraannya yang paling paling megah dan semacamnya, tidak. Ya, itu bukan segala-galanya, itu hanyalah sarana belaka. Tapi bagaimana imannya, naik ke imannya, turun ke imannya. Banyak orang tak peduli iman, bahkan demi mencari dunia, mencari nafkah, kadang-kadang dia buang imannya. Atau dia kebiri imannya. Nasallallahu alaihi wasallam, demi bekerja, mencari kerja, mencari uang, ya, mencari cuan, kata orang sekarang, berangkat ke negeri-negeri kafir, di sana dia terpengaruh dengan budaya, tradisi, agama, berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, ya. Kadang-kadang mereka melakukan apa yang diperbuat oleh orang-orang non-muslim, ya, minum-minum keras dan semacamnya, ya, dan bila pergaulan bebas, habislah iman mereka, semuanya hanya gara-gara dunia. Padahal Nabi sudah mengingatkan agar kita jangan sampai tergoda. Kata Nabi, aku lepas diri daripada orang-orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Tidaklah rumah kita tak melihat dapur orang-orang musyrik. Subhanallah. Bagaimana pula engkau menyatu dengan mereka bersama mereka. Gara-gara dunia, banyak orang yang imannya tergerus. Subhanallah. Bukan hanya pantai yang tergerus. Abrasi. Iman orang pun abrasi. Allah mustahil, sebagian kerja, menjadi pembantu rumah tangga dan semacam. Tapi konsekuensi ini imannya harus berantakan. Kadang-kadang terpaksa membawa anak majikannya ke rumah-rumah ibadah mereka. Subhanallah, notabene mereka orang-orang musyrik. Kadang-kadang dia harus memasak apa-apa yang dilarang agama, najis, masak babi misalnya dan semacamnya. Dia seorang mukmin. Kadang disuruh untuk menghidupkan bupa api persembahan untuk tuan-tuan mereka, dia yang mengurus, dia yang hidupkan api, dia yang membakar, dia yang menyiapkan berbagai macam persembahan-persembahan buah-buahan. Tidak layak melakukan ini, bukan perkara muamalah dunia, ini perkara agama. Subhanallah, akhirnya hilanglah imannya. Belum lagi bagaimana dengan masalah jilbabnya, khimarnya, pergaulannya. Allah musta'an. Iman segala-galanya, bukan dunia ini yang akan kutinggalkan dan dia akan fana. Biarlah kehidupan keadaan, tak kaya-kaya kali, tak banyak gajimu, tapi kau bisa sholat berjamaah bagi laki-laki. Bisa beribadah kepada Allah, menyembah Allah SWT, berpuasa dengan aman, sholat dengan tenteram, itu segala-galanya, kawan-kawan sekalian. Berkata Syekh Abdul Razak, Hafizahullah, وَلَمَّا تَحَقَّقَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَصَدْرُهَا وَخَيْرُهَا وَمُقَدِّمُوهَا بِذَلِكَ كانت عنايتهم بإيمانهم بارزة واهتمامهم به عظيما. Terkala salaf mereka tahu betapa pentingnya perkara iman ini. Orang terdahulu dari golongan salafus saleh, yang terbaik daripada umat, yang terdepan. Karena itulah mereka begitu tampak benar-benar memperhatikan iman mereka. Betapa agungnya bagi mereka perkara iman, betapa besarnya perkara iman bagi mereka. Bukan sebagaimana kita datang belakangan ini, ya, jauh dari perilaku agama, iman kita anggap adalah perkara yang sepele. Subhanallah. Fakana radhiyallahu anhum wa rahimahum yata'ahaduna imanahum. Kita lihat mereka berupaya untuk menjaga iman mereka. Wa yatafaqaduna amalahum. Mereka senantiasa mengecek, ya, memperhatikan, melihat, mengevaluasi, mereview ulang apa yang mereka telah amalkan. Wa yatawasawna bainahum. Dan mereka senantiasa berupaya untuk saling mengingatkan satu sama lain. Wal athar anhu fi dhalika kathiratun jiddah. Banyak sekali penjelasan-penjelasan dari mereka tentang pentingnya iman, menjaga iman. Kita akan bacakan sejumlah daripada apa yang telah mereka sampaikan menunjukkan betapa pedulinya mereka tentang iman. Berkata Syekh Razak, "Fakana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi halummu nazdadu imana." Adalah Umar bin Khattab selalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Mari mari sini. Mari kita sama-sama evaluasi kembali iman kita bertambah tidak? Mari kita tambah iman kita." Nazdadu imanan wa fil ladzin ta'alu nazdadu imanan. Mari sini kita duduk, ya, kita membahas, mengkaji apa-apa yang sekiranya dapat menambahkan keimanan. Mereka duduk berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, ganjaran-ganjaran Allah, ancaman Allah agar bertambah iman mereka. Subhanallah. Ini para salafus saleh. Itu contohnya Umar. Ada yang lain, Abdullah ibn Mas'ud. Yaqulu, berkata Abdullah ibn Mas'ud, "Ijlisu bina nazladu imanan." Mari duduk bersama kami, kita tambah iman. Dan ini menunjukkan betapa kentalnya majlis ilmu menambah iman. Betapa kentalnya bermajlis dengan orang saleh menambah iman. Dengan alim ulama menambah iman. Kata Abdullah ibn Mas'ud, mari-mari sini kita tambah iman. Nazladu imanan. Wakan yang kulu fi doai Allah mazidni imanan wa yakinun fiqhan. Di antara doa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ya Allah, tambahkanlah untukku iman, keyakinan dan pemahaman." Luar biasa permintaannya. Iman, keyakinan, pemahaman. Orang kalau anda kata sudah punya iman yang dalam, sampai dari kepada tingkat yakin. Kalau sudah sampai kepada tingkat yakin, menunjukkan dia telah paham itu agama sendiri. Apa itu agama? Apa tujuan agama? Pemahaman agama. Orang yang lepas imannya karena dia tidak punya keyakinan. Karena dia tidak punya pemahaman. Kalau dia tahu, paham, yakin, tidak akan mungkin lepas agamanya. Tidak akan ada orang murtad gara-gara ya menikah dengan muslim, akhirnya murtad. Ini orang tidak ada iman. Ya khairan fihi, tidak ada kebaikannya. Dan kita tidak butuh orang-orang semacam ini. Allah pun tidak butuh pada orang-orang semacam ini. Yang ketiga, contohnya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yaqulu, berkata Mu'adz bin Jabal, "Ijlisu bina nu'minu sa'atan." Mari duduk sama-sama kami. Mari satu saat ini kita bahas tentang iman. Semuanya menunjukkan majlis ilmu, majlis ulama. Itulah yang menambah iman. Wa kana Abdullah, yang keempat, wa kana Abdullah bin Rawaha ya'khudhu biyadin nafari min ashabihi fayaqulu. Ini contoh yang lainnya adalah Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi yang terbunuh dalam perang Mu'tah, syahid. Dia ambil kawan-kawannya, ya, kemudian dia ajak kawan-kawannya, dia tarik teman-temannya, kawan-kawan temannya, dan dia berkata, "Ta'alau, ta'alau, mari nu'minu sa'atan, mari kita tambah iman sesaat. Ta'alau fanadhkurillaha wa nazdad imanan bita'atihi." Mari sini kita berzikir, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya mari sini kita berzikir dengan Allah, mereka berzikir berjamaah di sana. Tidak. Maksudnya mereka berkumpul dan mereka membahas apa yang membuat mereka ingat Allah. Baik berupa perintahnya, larangannya, syariatnya. Itu makna zikir di sini. Jangan dijadikan sebagai landasan dasar tentang zikir berjamaah. Karena tidak ada satupun hadis sahih Nabi dan para sahabat mempraktekkan zikir secara berjamaah. Wanazdat imanan bita'ati, mari kita tambah iman kita dengan berbuat taat. Dan ini menunjukkan bahwa ketaatan itu akan menambah iman. Semakin banyak engkau belajar, bertambah imanmu. Semakin banyak engkau bersimpuh di majlis para ulama, semakin bertambah imanmu. Semakin kau jauh daripada majlis ilmu, semakin berkurang imanmu. Tak ada bagian daripada ilmu dalam hidupmu, enggak ada bagian iman yang dapat bersemi dalam hatimu. La'allahu yadhkuruna bi maghfirati, semoga Allah mengingat kita, semoga Allah mengampuni kita. Kemudian diantaranya wakana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqulu, ada juga sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Dia berkata, "Min fiqhil abdi an ya'lama yazdadu muzdadun huwa aw muntaqisun." Di antara seorang hamba dikatakan dia paham adalah dia senantiasa tahu apakah bertambah imannya atau berkurang. Ya. Muzdadun imanuhu am muntaqisun, apakah imannya bertambah atau berkurang. Wa inna min fiqhil abdi an ya'lama nazaghati syaitan anna ta'tihi. Di antara pemahaman seorang hamba, dia tahu bagaimana perangkap-perangkap syaitan, dari mana syaitan akan datang mengganggunya. Ini luar biasa. Jadi Abu Darda menyimpulkan kepada kita, orang yang paling diberi Allah taufik, hamba yang Allah berikan baginya keuntungan adalah hamba yang tahu tentang posisi imannya di mana sekarang. Sedang naik atau sedang turun? Bertambah atau berkurang? Ya. Dan dia tahu dari mana kiranya setan akan datang mengganggunya. Karena setan akan senantiasa mengganggu manusia, menggoda manusia dari berbagai macam jalan. Dia harus tahu bagaimana jalan-jalan setan. Ada orang yang taat beribadah, setan enggak akan mengajaknya untuk buat maksiat, tapi setan mengajaknya untuk buat bid'ah. Setan membawa setiap orang, dia tahu ini orang condongnya kemana, ke ibadah, disusahkanlah dengan bid'ah. Nampaknya ini ada orang kuat ilmunya, ya, banyak informasinya tentang Islam, dan ini orang enggak tergencir, kayaknya jauh tergencir daripada syahwat, maka dia akan ganggu orang tersebut dengan berupaya untuk menghidupkan dalam hatinya sifat takabur, sombong, merasa bangga ilmunya agar semuanya berantakan. Dilihat orang ini gampang dipengaruhi dengan syahwat, digiringlah kepada syahwat. Ada yang digiring kepada harta, ada yang digiring kepada wanita, dan berbagai macam jalan-jalan lainnya. Maka seorang mukmin yang sejati adalah orang yang tahu mana jalan-jalan setan yang akan dapat dimasuki oleh setan untuk mengganggunya. Inilah perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu warda. Wa kana Umair bin Habib al-Khutami radhiyallahu anhu yaqulu, ini dari sahabat lainnya, Umair bin Habib al-Khutami berkata, al-imanu yazidu yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang sebagaimana yang diyakini oleh sunnah. Tidak dengan ahli bidah yang kita bahas, Khawarij, Mu'tazilah, punya iman yang macam-macam berbeda. Ya. Ada lagi kelompok Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan iman adalah engkau mengenal Allah SWT. Ma'rifatullah. Kau kenal Allah beriman. Konsekuensinya iblis pun beriman menurut mereka. Tapi tidak ahlu sunnah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kata Umair bin Habib, iman itu bertambah dan berkurang. Faqila ma ziyadatuhu wa nuqsanu. Maka ditanyakan, bagaimana iman itu bertambah dan bagaimana dia berkurang? Qal. Maka berkatalah Habib, Umair bin Habib, إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فلذلك زيادته. Kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita ucapkan puji-pujian, alhamdulillah, kita ucapkan kalimat tanzih subhanallah, ya, maka akan bertambah iman itu. Wa idza ghafalna, bila mana kita lalai, lengah, sibuk dengan dunia, bisnis, cuan, sibuk dengan media sosial, sebagian sibuk dengan gamenya, sebagian sibuk dengan tontonan-tontonan, lalai, ya. Wadaya'na, kita sia-siakan agama Allah, sia-siakan perintahnya, sia-siakan larangannya. Wanasina, kita lupakan. Fadzalika nuqsanu, itulah yang menjadi sebab iman itu berkurang. Jadi iman mengapa berkurang? Karena kelalaian. Menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan berkurang dia. Berkata Al-Qamah bin Qais An-Nakhai radhiyallahu anhu, ya, atau rahimahullah, dan dia adalah salah seorang kibaru tabi'in. Dia adalah senior dari golongan tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat beriman. Dan dia termasuk dalam seniornya tabi'in. Wa huwa ahadu kibari tabi'in, ya. Wajillahuhum yaqulu li ashabi, dia pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, imshu bina nazdadu imanan, mari jalan sama-sama saya agar kita tambah iman. Maksudnya berjalan untuk berbincang-bincang tentang Allah tabaraka taala, perintahnya, larangannya, agamanya, ilmu, intinya ilmu. Ya. Wa su'ila Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah, ditanyakan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, salah seorang tabi'in, anil iman ya Yazid, tentang iman, apakah iman itu bertambah? Qala na'am, berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah, ya, hatta yakuna kal jibal, iman itu bisa bertambah besar, besar, besar, sehingga dia bagikan gunung. Allahu Akbar, iman pun bisa sebagaimana tingginya gunung Semeru. Ya, sebagaimana tingginya gunung apa? Gunung Merapi, iman pun bisa menjadi besar, bagikan gunung Himalaya. Allahu Akbar. Bisakah dia mengecil? Ditanyakan. Ila fayangkus, apakah iman itu akan berkurang? Kalau na'am, dia mengatakannya iman akan berkurang. Hatta la'ib qamil husayun, sampai tak ada lagi apapun yang habis. Allahu Akbar. Sampai enggak ada apa-apa, iman itu bisa habis. Berkurang hingga habis, enggak bersisa. Mana kalau dia kafir, murtad, enggak ada lagi imannya, habis imannya. Allahu Akbar. Wasu'ila imamu ahli sunnati Ahmad ibn Hanbal rahimahullah anil iman, pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad Imam Ahlu Sunnah tentang konsep iman. Ya. Yazidu wa yanqus, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Faqala yazidu. Ahmad mengatakan, ya, iman itu bertambah hatta yablugha a'la as-samawati wa a'la as-samawati. Iman bisa bertambah sampai kepada langit yang ketujuh. Allahu Akbar. Wa yanqus hatta yasira ila asfali safinil sab'. Bisa dia berkurang sampai menjadi tingkat terendah di bumi yang terendah. Lapisan ketujuh, ya dan billah. Wa kana yaqulu, dan dia selalu berkata, al-imanu qawlun wa amal, iman itu adalah perkataan dan ucapan. Yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Idza amilta al-khaira zad, jika kau tambah kebaikan, iman bertambah. Wa idza dayata naqus, kalau iman itu kau sia-siakan, maka dia akan berkurang. Ya. Berkata Syekh Razak, wan nuqulu anhum fi dhalika katsiratun jidda. Banyak sekali kalau kita mau menukil perkataan ulama-ulama terdahulu as-salafus saleh tentang iman. Ya, menunjukkan mereka sepakat iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tentunya apa yang mereka katakan ini berdasar dengan dalil. Dalam Al-Qur'an Allah banyak menyebutkan tentang iman itu bisa bertambah. Ya. Kata Allah SWT dalam surah Al-Anfal tentang orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan kepada mereka ayat Allah, bertambahlah imannya. Maka iman kalau bisa bertambah, berarti iman itu pasti juga bisa berkurang. Ini dalil yang menunjukkan. Ya. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah menyebutkan beberapa ayat tentang iman itu bisa bertambah. Ya. Tatkala diberitahukan kepada orang-orang mukmin, musuh semua sudah sepakat berkompeten untuk membinasakan kalian, bersatu padu dalam perang azab, tentara sekutu telah datang. Ya. Tapi apa kata Allah, mazadahum illa imanan. Ya. Watasdiqan, tidaklah bertambah ujian ini, ujian pasukan-pasukan musuh ini, kecuali membuat semakin bertambahnya iman mereka dan keyakinan mereka. Ini dalil-dalil Al-Quran menunjukkan iman itu bisa bertambah. Kalau dia bisa bertambah, berarti dia bisa berkurang. Dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi juga menyebutkan iman itu enggak satu derajat, iman itu bertingkat-tingkat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bi'tun wa sab'una syu'batan, iman itu 70 cabang lebih, a'laha yang tertingginya. Qaulu la ilaha illallah, yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Kalau anda kata ada tertinggi, berarti ada di bawahnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terendahnya adalah imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan apa yang membahayakan jalan. Ada tertinggi, ada terendah. Kemudian di tengah-tengahnya banyak sekali cabang-cabang keimanan. Wal haya'u minal iman atau wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang daripada keimanan. Allahu Akbar. Dan dalam hadis ini Rasulullah memberikan kepada kita tentang iman, konsep iman, bahwa iman itu bisa berupa perkataan, qaulu la ilaha illallah. Bisa berupa perbuatan, imanatul adhan itu, bisa berupa keyakinan atau amalan hati. Amalan hati di sini adalah apa? Rasa malu itu amalan dari hati kita. Dan ini bagian daripada iman. Allahu Akbar. Kita lanjutkan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wakadzalika man ta'ammala siyarahum wa qara'a akhbarahum, yang membaca biografi mereka, kehidupan mereka, alima shiddata inayatihim bi amri iman. Wa idham ihtimamihim bih, betapa dahsyatnya perhatian mereka terhadap iman, fokus konsentrasi mereka terhadap iman. Ya, bagi mereka imanlah segala-galanya, bukan dunia segala-galanya. Dunia adalah tempat numpang sementara, kau akan kembali kepada Allah. Kalau enggak ada iman, bagaimana kau akan kembali kepada Allah SWT? Falaqad alima ha'ula'il akhyaru anna lil imani asbaban katsiratan. Mereka itu orang-orang baik, mereka tahu bahwa iman itu memiliki banyak sebab. Taziduhu wa tuqawwihi wa tunammihi, akan dapat menambahnya, menumbuh kembangkannya, mengkuatkannya. Wa anna lahu asbaban ukhra katsiratan. Tangkusuhu wa tudu'ifuhu wa tuhihi. Kebalikannya, iman pun memiliki banyak sebab-sebab yang membuatnya menjadi lemah, berkurang, rapuh. Ya, fajtahadu fi tahqiqi ma yuqawil iman. Ya, maka mereka akan berusaha bersungguh-sungguh melakukan apa yang kiranya dapat menguatkan iman mereka. Wa takmilahu, yang dapat menyempurnakan iman mereka. Wa shtadda hadaruhum min kulli ma yud'ifu al-iman. Wa yanqusuhu, dan mereka begitu takutnya, khawatirnya melakukan apapun yang kiranya dapat mengurangi iman, melemahkannya. Fa kanu bidzalika bararatan akhyara. Maka dengan itu mereka adalah orang-orang yang terbaik sepanjang masa. Mereka lah yang terpilih karena mereka selalu memperhatikan perkara iman. Lidah, oleh karena itulah kata Syekh Abdul Razzaq, fa inna fi ma'rifati hadhihi al-asbab, a'ni asbab ziyadatul iman wa nuqsanihi, fawaid 'azimah. Oleh karena itulah, manakala kita tahu betapa pentingnya kita mengetahui iman, bagaimana bertambah, ya, bagaimana iman berkurang, dan besar faedahnya, wa manafi' jamma'a kathira, alangkah besar manfaatnya. Bal inna ad-dharurat masatun ila ma'rifatiha wal inayati biha ma'rifatan wa ittisafan. Dah, bahkan kita sangat butuh untuk mengenal, memperhatikan kembali apa kiranya yang dapat menambah hal ini. Ya, bagaimana harus yang kita lakukan? Wa dzalika li anna al-imana huwa kamalul 'abdi, karena iman itulah dengannya hamba akan sempurna. Ya. Sabilu falahihi wa sa'adatihi, itulah jalan keberuntungannya, jalan kejayaannya. Imanlah jalan keberuntungan, kejayaan. Wa bihi tartafi'u darajatihi wa bihi tartafi'u darajatuhu fid dunya wal akhirah. Hanya dengan iman inilah akan naik jenjang dia, naik tingkat dia di sisi Allah SWT di dunia dan di akhirat. Wa huwa sabab wa tariqu li kulli khair. Dialah merupakan sarana, jalan untuk segala macam bentuk kebaikan, ajil wa ajil, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Wa la yahsul wa la yaqwa wa la yatimmu, takkan pernah ini terwujud, tercapai, berhasil, illa bima'rifati turuqihi wa asbabihi, jadi kita harus mengenal sebab-sebab yang akan dapat menambah iman ini, jalan-jalan yang akan menambah iman. Allahu akbar. Berkata Syekh Abdul Razzaq, fajadirun bil 'abdil muslimin nasihi li nafsihi al haris ala sa'adatiha an najtahida fi ma'rifati hadhihi al asbab. Maka syekhnya lah setiap hamba Allah, seorang muslim yang jujur, yang ingin kebaikan bagi dirinya, ingin keberuntungan, kejayaan, hendaklah dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengetahui sebab-sebab bertambahnya iman ini. Wa ta'ammaluha, hendaklah dia benar-benar perhatikan, pikirkan, amat-amati, resapi, tsumma yutabbiquha fi hayatih, setelah itu hendaklah dia terapkan dalam hidupnya. Liyazida imanuhu wa yaqwa yaqinu, agar bertambah imannya, bertambah keyakinannya. Wa an yub'ida nafsahu, sebaliknya dia hendaklah menjauhkan dirinya, an asbabi naqsil iman, dari segala macam perkara, sebab-sebab yang sekiranya dapat mengurangi imannya. Wa yuhassinuha minal wuqu' fiha, hendaklah dia benar-benar membenteng dirinya, jangan sampai terjatuh kepada perkara-perkara yang dapat mengurangi imannya, apalagi menghabiskan, menghilangkan imannya, kekufuran. Liya salama min awaqibihal wakhimah wa maghabbatihal alimah, agar dia selamat daripada segala macam keburukan-keburukan. Iman itu manakala berkurang, ya, keburukan-keburukan akan mendatangkan berbagai macam kesedihan, penderitaan. Waman uffiqa li dhalik faqad uffiqa lil khairi kullih, siapa yang Allah beri taufik untuk mengetahui tentang iman, apa jalan-jalan menambah iman, apa jalan-jalan mengurangi iman, sungguh dia diberikan Allah sebenar-benarnya taufik, hidayah. Ya. Yaqulu al-'allamah Ibnu Sa'di rahimahullahu taala, berkata al-'allamah Ibnu Sa'di rahimahullahu, Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullahu, fal 'abdul mu'minul muwaffaqu la yazalu yas'a fi amrin. Seorang mukmin yang Allah beri taufik, Allah beri hidayah, akan senantiasa berusaha mewujudkan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, tahqiqul iman, benar-benar mewujudkan, merealisasikan imannya. Wa furu'ihi, ya, baik dasar-dasar iman maupun cabang-cabangnya. Kemudian wattahaqququ biha ilman wa amalan wa halan. Tidaklah dia benar-benar mereview lagi tentang perkara iman, mempelajari lagi, menambah wawasannya. Baik dalam bentuk wawasan, kemudian penerapan berupa amalan, dan senantiasa kondisinya dia jaga agar senantiasa dalam keadaan beriman. Yang pertama, ya, jadi seorang akan dikatakan dia itu muwaffaq, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia berusaha selalu mewujudkan iman, menambah informasi tentang iman, mengamalkan amal-amal yang menambah iman, menjaga kondisi dalam tetap keadaan beriman. Yang kedua, wasani as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanqusuha aw yanqusuha min al-fitan adh-dhahirah wal batinah. Dia harus selalu menjaga, memperhatikan, mawas diri, berhati-hati dari segala macam perkara yang dapat mengurangi imannya. Dari berbagai macam bentuk, gelombang-gelombang fitnah, ujian, cobaan, yang zahir maupun yang batin, kemaksiatan, syahwat, syahwat, syubhat. Kemudian kalau andai kata dia terjebak sehingga akhirnya terjatuh, berkurang imannya dengan maksiat, wa yudawi ma qassara min al-awwal. Dia harus berusaha untuk menerapi kembali. Ya, apa yang telah membuat imannya terluka harus dia segera sembuhkan. Wa ma tajarra alaihi min ath-thani bi taubatin nasuh. Ya. Maka orang yang tergelincir dalam perkara iman hendaklah segera bertaubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadaruk al-amri qabla fawatih. Dia harus berusaha cepat kembali sebelum terlambat. Jadi dua perkara seorang dikatakan dia itu muwaffaq, dapat hidayah, dapat taufik kepada Allah SWT. Pertama, selalu memperhatikan tentang kondisi imannya, keadaan imannya, menambah hal yang menambah imannya untuk dapat diamalkan, dia terapkan. Dia jadikan bagian daripada keadaan kondisinya setiap saat. Yang kedua, berusaha mengetahui apa yang dapat mengotor imannya, mengwaringinya, ya, bahkan mungkin dapat menghilangkannya. Bila sudah tergelincir, segera dia kembali kepada Allah dengan taubat, istighfar, kembali beramal saleh. Ini orang beruntung. Maka orang beruntung bukan orang yang tak tergelincir ke dalam kesalahan. Mustahil. Manusia itu tempat kesalahan, kekhilafan. Dia bisa saja terjatuh pada dosa-dosa. Orang yang Allah bertaufik adalah bila man tergelincir berdosa, seketika dia akan kembali bangun, memperbaiki itu dia, membenahi dirinya. Wa min huna, berkata Syabda Rasul, dari sinilah, wa hadal bahtul ladhi bayna yalik, ini kitab yang membahas tentang perkara ini ada di hadapanmu. Akhil karim, wa saudaraku yang mulia, fihi bayanun wa tawdihun li ahammi asbabi zaratil iman wa nuqsani. Dalamnya ada penjelasan tentang hal-hal yang paling penting untuk dapat diketahui agar dia menambah iman, dan hal-hal yang begitu penting yang diketahui dengannya bahwasanya dapat mengurangi iman. Wasluhu faslun min kitabi, dan asalnya pembahasannya adalah salah satu fasal dalam kitabku, ziyaratul iman wa nuqsanu wa hukmul istithna fihi, tentang masalah bertambahnya iman, berkurangnya iman, dan hukum mengucapkan kata-kata saya beriman insyaallah, namanya al-istithna fil iman, bagaimana hukumnya. Itulah kitabnya. Daripada kitab itu satu fasal diambil, dijadikan sebagai bahan kajian, kemudian bermanfaat, maka dicetaklah sebagai buku yang tersendiri. Talaba minni ba'dul afadli ifradahu mustaqillan liyastafida minhu al-jami'u. Sebagian kawan-kawan meminta agar ini dispesialkan pembahasannya. Ya. Fakana dzalika bihamdillahi wa minhu wa tawfiqih. Maka wa minnatihi wa tawfiqih. Maka berhasillah terwujud apa yang mereka harapkan ini. Wa as'alullaha husnal qasdi wal qabul war ridha. Aku bermohon kepada Allah agar senantiasa Allah berikan aku niat yang lurus, tujuan yang benar, agar Allah terima amalku ini, Allah agar Allah ridai amalanku ini. Demikianlah kiranya kawan-kawan sekalian mukaddimah untuk pembahasan kitab ini, dan insyaallah tabaraka taala di kesempatan yang akan datang, minggu yang akan datang, kita akan masuk ke dalam pembahasan detail sebab-sebab yang akan menambah iman. Wallahu taala alam. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Wa akhir da'wana
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat berkaitan dengan mukaddimah kitab, yaitu menimba ilmu agama. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Bara di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara agar kita dapat ketenangan batin? Saya sudah melakukan puasa Senin Kamis, sholat juga sudah, tetapi tetap tidak tenang hati ini, Ustaz. Bagaimana solusinya? Jazakallahu khairan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Akhi, barakallahu fiik. Ketenangan itu akan dapat diperoleh bukan dengan hanya amalan anggota tubuh saja. Yang paling besar dampaknya membuat hatimu tenang, tentram jiwamu adalah apa-apa yang bersemayam dalam hatimu berupa ilmu yang sahih. Ilmu tentang Allah. Siapa Tuhan yang kau sembah? Kalaupun sudah benar cara salatmu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, isilah salat tersebut dengan apa? Dengan ilmu tentang Tuhan yang kau sembah. Kenalilah nama-namanya, kenalilah sifat-sifatnya. Nanti akan dibahas oleh Syekh Brozak tentang perkara ini. Perkara ini. Bila mana kau kenal dengan Tuhan, kau semakin dekat dengannya, semakin cinta kepadanya, semakin taat beribadah kepadanya, semakin jauh daripada maksiat kepadanya. Allah mengatakan secara sederhana, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah akan tentram hati-hati. Menentramkan hati dengan berzikir kepada Allah. Tapi ingat, zikir itu akan